0: Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
0: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani menyebut, para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
2: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
0: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung Gerakan Nasional Indonesia Asri, yakni Aman, Sehat, Resik, dan Indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana masih melaporkan selengkapnya.
4: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mary Soputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat panitia kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
5: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan cukup banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan gitu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Kemudian ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
4: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDAS RH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
6: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
7: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
6: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh pejalan, seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan, roda 2, roda 4, ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
7: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi Patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
8: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
7: Dengan adanya operasi Patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
9: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
10: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
9: Salah satunya pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wali, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga, saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
10: Seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
11: Tentunya sebagai masyarakat, Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
10: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa berikut informasinya, Sariful Alam. Alam?
13: Ya pendengar, Arba'in di Madinah bukan... Pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengemukakan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus doib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
14: Dan semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sehajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dari hajinya. Yang kedua,
13: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status doib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i, dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
15: Baik pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto, mengatakan pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hatip.
16: Untuk turun maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Dan besar itu pasti dikeluarin semua karena memang tidak boleh bawa exam-jam di koper besar. Tapi untuk kecil nggak boleh. Begitu masuk pesawat harus di... Nggak boleh karena
15: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jamaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jamaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
17: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi, sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji. Yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melapor.
18: Sepertinya mereka masuk di sini tidak keluar, karena mereka belum bisa secara detail kaitan dari proses imigrasi dan juga bagian pemeriksaan. Mereka nanti
17: sementara itu, salah satu jemaah kloter 4 wafat di Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat, serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Fahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air.

0: kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 telah Anda ikuti buletin berita bersama Pro 3 dan sesaat lagi pada menit ke-45 Anda akan ikuti informasi perakiran cuaca bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi. Tetap bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Perkiraan Cuaca.
1: Selamat pagi dan semangat beraktivitas pendengar Pro 1, hari Minggu edisi 7 Juni 2026. Berhubung hari libur dan cuaca di luar sangat cerah, tentunya ini menjadi suatu trigger lah ya untuk Anda yang ingin beraktivitas di luar rumah atau melakukan mobilitas ke luar kota. Dan tentunya perakiran cuaca menjadi suatu hal yang penting untuk Anda simak, karena memang kondisi cuaca yang memang akhir-akhir ini susah diprediksi, walaupun memang cenderung ke cerah. Dan tadi sempat kami singgung bahwasannya untuk pagi tadi suhu udara mencapai di 19 derajat Celcius. Bagaimana kondisi cuaca sepanjang hari? Untuk hari ini kita bakal bergabung bersama rekan-rekan dari perakirawan BMKG Banyuwangi. Selamat pagi Mas Aryo.
2: Iya, selamat pagi Mas.
1: Bagaimana kondisi perakiran cuaca untuk edisi 7 Juni 2026? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar dimanapun berada. Tetap sehat selalu. Kami akan menyampaikan perakiraan cuaca hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2026. Yang pertama untuk wilayah Jember, untuk pagi hari ini terpantau kondisi cerah dan diperkirakan hingga siang dan sore hari masih cenderung cerah hingga cerah berawan. Kemudian malam hingga dini hari diperkirakan masih tetap kondisi cerah hingga cerah berawan. Kemudian anginnya sendiri dari timur hingga barat daya dengan kecepatan di 28 km per jam. Dan untuk suhu udara berkisar di 21 hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Banyuwangi, pagi hari ini terpantau kondisi cerah dan diperkirakan hingga siang dan sore hari masih tetap cerah hingga cerah berawan. Dan untuk malam dan dini hari masih didominasi cerah hingga cerah berawan. Kemudian anginnya sendiri dari timur hingga barat daya dan kecepatan berkisar di 28 km per jam. Untuk suhu udara berkisar di 21 hingga 31 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Situbondo, pagi hari ini terpantau cerah hingga cerah berawan. Dan untuk siang, sore, hari, malam, hingga dini hari terpantau diperkirakan masih cenderung cerah hingga cerah berawan. Untuk anginnya sendiri dari timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar di 28 km per jam. Dan untuk udara berkisar di 21 hingga 33 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Bondowoso, pagi hari ini terpantau cerah. Dan untuk siang, sore, hingga di malam dan dini hari diperkirakan masih tetap cenderung cerah hingga cerah berawan. Untuk anginnya sendiri dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar di 28 km per jam. Untuk udara berkisar di 20 hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Lumajang, pagi hari ini terpantau cerah. Siang, sore, malam dan dini hari diperkirakan masih cenderung cerah hingga cerah berawan. Dan untuk anginnya sendiri dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar di 28 km per jam. Dan untuk suhu udara berkisar di 22 hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Probolinggo, pagi hari ini terpantau cerah. Diperkirakan siang, sore, malam, hingga dini hari masih cenderung cerah hingga cerah berawan. Dan untuk anginnya sendiri dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar di 28 km per jam. Untuk udara berkisar di 23 hingga 33 derajat Celcius. Selanjutnya untuk di perairan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur atau Tapal Kuda, itu untuk hari ini cukup kategori tinggi, yaitu diperkirakan di antara 2,5 hingga 4 meter atau kategori tinggi dengan kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan. Dan untuk di perairan Selat Bali, itu untuk hari ini diperkirakan tinggi gelombang antara 0,1 hingga 0,8 meter atau kategori rendah dengan kondisi cuaca juga cerah hingga cerah berawan. Jadi untuk hari ini kondisi cuaca cenderung aman untuk beraktivitas di luar dengan kondisi cuaca hingga cerah berawan. Gini itu aja Mas.
1: Baik Mas Aryo, berdasarkan pengamatan kami, pertumbuhan awan konvektif memang tidak semasif beberapa bulan yang lalu dan kondisi juga suhu di angka 19 derajat sempat di jam 5 pagi tadi. Apakah kondisi seperti demikian akan berlangsung beberapa hari ke depan, Mas?
2: Ya, jadi untuk memang ketika di musim-musim seperti ini memang untuk suhu udara akan terasa lebih rendah dibanding ketika musim penghujan. Jadi memang untuk beberapa hari ke depan terpantau juga karena makin menguatnya kembali di siklonik atau tekanan rendah di belahan bumi utara. Jadi angin kembali stabil, angin timurannya otomatis menyebabkan berkurangnya tutupan awan dan menurunnya suhu udara pada malam atau dini hari.
1: Baik, terima kasih Mas Aryo atas informasi perkiraan cuaca edisi 7 Juni 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
2: Selamat pagi.
1: Pendengar Pro 1 telah Anda ikuti bagaimana kondisi perkiraan cuaca bersama rekan-rekan perkirawan BMKG Banyuwangi yang mana memang ini terpantau untuk seharian penuh di beberapa kawasan termasuk Kabupaten Jember diperkirakan kondisi cerah namun tetap was-was dan waspada akan perubahan cuaca yang dinamis. Tentunya Anda bisa ikuti perkiraan cuaca bersama BMKG Banyuwangi setiap hari di menit ke-45 dari pukul 7 waktu Indonesia Barat atau Anda bisa pantau terus di laman resmi www.bmkg.go.id Jawa Timur.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Beli ini. Ini. Nih, sama ini nih.
8: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
7: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
8: Beli apa aja? Mana lihat?
7: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
8: Oh ya?
7: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
8: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
7: Ya enggak lah, Bu.
8: Lalu?
7: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
8: Pantes pesanan ibu nambah.

Pendengar Persatu, Anda akan ikuti ibadah Minggu pagi bersama GKJW Jemaah Jember edisi 7 Juni 2026. Selamat mengikuti.

Kita mengawali ibadah kita dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 13. Kita pujikan bait yang pertama sampai dengan yang ketiga.

Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, yang penuh dengan sukacita pada pagi hari ini, marilah kita bersama memasuki ibadah pagi hari ini di dalam keteduhan hati kita. Mari kita meneduhkan hati kita. Kebaktian minggu biasa dan juga di dalam pekan UIM saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersekutu bersama dengan cuaca udara 20 derajat Celcius yang ada di luar. Masih dingin Bapak Ibu? Iya, puji Tuhan. Makin dingin karena kena AC. Bapak Ibu dan Saudara, baik yang ada di gereja maupun Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, marilah kita bersama menghayati pekan UIM pada pagi hari ini dengan tema khotbah Satu Rumah Satu Perjuangan, dan tema liturgis kita juga sama, Satu Rumah Satu Perjuangan. Mari kita bersama menghayati tema liturgis dan tema khotbah kita pada pagi hari ini dengan menyanyi Tuhanku Bila Hati Kawanku.

Dalam satu rumah, satu perjuangan, seringkali kita tidak hidup dalam kebersamaan yang saling mendukung. Bahkan seringkali kita saling menegasikan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, maka panggilan pertobatan untuk kita semua, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Mari kita bersama tunduk di dalam penyesalan, kita bersama menyanyikan pujian dari PKJ 199, Dulu Ku Tertindih Dosa.

0: kita berdoa.
1: Melalui pujian yang boleh kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, kami mau Tuhan jamah supaya hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Kami mau dijamah supaya hati kami yang keras boleh dilembutkan, supaya hidup kami yang jauh dari Tuhan boleh Engkau dekatkan. Dan biarlah di dalam setiap ketidakberdayaan kami, dan bahkan di dalam dosa dan kesalahan kami, kami menyesal dan kami mau berbalik kepada Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kuatkan kami di dalam rahmat-Mu, supaya hidup kami boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Setiap hati, pikiran, dan perbuatan kami yang bercela di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang mengampuni. Di dalam setiap kerendahan hati kami dan di dalam setiap penyesalan diri kami, berikan kami kasih dan anugerah-Mu. Di dalam Kristus kami mohon. Amin. Jemaat yang terkasih, setiap anugerah Tuhan boleh dinyatakan kepada setiap orang yang mau datang kepada-Nya. Kita menerima berita anugerah-Nya dan jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Roma pasal yang ketiga ayat 23 sampai 24. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu diri-Nya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Mari kita sambut berita anugerah-Nya ini dengan menyanyi dari NKB 213, Kita Sudah Ditebus.

kita telah ditebus oleh kasih-Nya, maka biarlah kita pun juga boleh memberi kasih kepada sesama. Damai Kristus untuk kanan, kiri, depan, belakang kita. Cuma dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersama menyiapkan hati kita untuk masuk ke dalam pelayanan sabda.

0: Rangkaian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari yang pertama, Hosea 5. Kita akan membaca ayat yang ke-15 sampai dengan Hosea 6 ayat yang ke-6. Yang kedua, pendarasan Mazmur 50 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-15. Dilanjutkan pembacaan yang ketiga dari kitab Roma, Roma pasal 4 ayat 13 sampai dengan 25. Dilanjutkan dari Injil Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 26. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan memohon pertolongan daripada-Nya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, jikalau pada pagi hari ini Engkau boleh memberikan kesempatan bagi kami anak-anak Tuhan untuk berkumpul bertelut di hadapan-Mu membangun ibadah Minggu pada pagi hari ini. Di tengah-tengah ibadah pada saat ini, kami akan membuka, membaca, dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya Engkau boleh datang ke hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga apa yang akan kami baca, kami dengarkan, boleh bertumbuh di setiap hati kami. Dan selanjutnya Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan pertolongan bagi kami untuk kami boleh menjalankan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Secara khusus kami berdoa bagi hamba-Mu, Pendeta Kuko Iman Kristiawan, yang akan menjabarkan kebenaran akan firman-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memberkatinya, sehingga apapun yang akan disampaikan itu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajah-Ku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan Aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah dua hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia datang kepada kita seperti hujan, seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, Aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulut-Ku dan hukum-Ku keluar seperti terang. Sebab Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
2: Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menggunakan Mazmur 50 ayat 7 sampai 15 yang akan kita nyanyikan secara respon surya.

0: Firman Tuhan yang ketiga diambil dari Roma 4 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-25. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji Allah kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sara telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu, hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
1: Syukur kepada Allah. Inilah permulaan Injil Kristus. Haleluya.

Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13, dilanjutkan ayat 18 sampai 26. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Inilah firman Tuhan menurut TB2 LAI. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius pun bangkit dan mengikut dia. Ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, lalu makan bersama dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang pemuka lalu menyembah dia dan berkata, "Anak perempuanku baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan mengikut orang itu bersama murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jumbai jubahnya. Sebab katanya dalam hati, "Asalku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh." Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau."

Coba dipersilahkan duduk. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang segala sesuatu itu bisa langsung kita terima begitu. Misalkan kalau Bapak Ibu membutuhkan jawaban dari sebuah pertanyaan, sekarang Bapak Ibu bisa bertanya lewat Mbah Google atau bahkan AI, langsung dijawab saat itu juga. Bapak Ibu membutuhkan pesan makanan, sekarang pesan langsung datang. Banyak hal yang bisa langsung dikerjakan oleh teknologi saat ini. Maka pertanyaannya sederhana, apakah iman itu masih penting di dalam hidup? Bapak Ibu, angkat tangan yang merasa iman masih penting. Oh, masih penting, puji Tuhan. Berarti tidak perlu khawatir GKJW akan kehabisan warga jemaat karena masih merasa imannya begitu penting. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, percaya bisa sederhana, bisa juga pelik. Kalau kita berbicara iman sekarang itu, iman itu bisa sederhana tapi bisa juga pelik. Seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu dan Saudara, karena sekarang kemajuan teknologi begitu pesat. Dari foto yang tidak bergerak bisa menjadi bergerak. Dari orang yang menyampaikan telepon, lalu yang muncul itu adalah seorang pegawai bank. Itu menjadi komplek. Tapi contohnya saat ini, bayi itu percaya kepada ibunya. Bayi itu percaya pada ibunya. Pasien itu percaya pada dokter. Kita percaya bahwa Kristus adalah juru selamat dan lain sebagainya. Lalu kita mungkin bertanya apa itu percaya kalau demikian. Bapak Ibu dan Saudara, ada 1001 tanya tentang percaya. Percaya bukan berarti sesuatu hal yang mudah. Percaya adalah dasar hidup. Semua hubungan berdiri di atas dasar percaya. Tapi seringkali yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara, di dalam kita menghayati kepercayaan atau rasa percaya diri kita itu, seringkali kita pun juga mengalami kebimbangan. Kita pun juga seringkali mengalami kecemasan, cemburu, curiga, prasangka, ragu-ragu, dan juga was-was. Seringkali kita percaya, aku percaya mbek bojoku, tetapi kadang ya jek ragu, kadang ya jek was-was. Bahkan sampai kadang HP-nya pasangannya di-tracking, saking ragu-ragu nih. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, itulah di dalam kepercayaan itu bukan hal yang mudah. Percaya itu bukan sesuatu barang yang diterima jadi tidak. Tetapi rasa percaya itu berangkat dari proses yang terus-menerus digumuli di dalam hidup. Hal itu senada dalam teks kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca teks kita hari ini, kisah tentang Tuhan Yesus, diawali dari di mana Tuhan Yesus berangkat dari kotanya. Di mana kotanya Tuhan Yesus? Dari Nazaret. Pasal 9 ayat yang pertama. Tuhan Yesus itu dari kotanya Nazaret menuju kepada Galilea. Apa yang dimaksud dengan Galilea? Wilayah pelayanannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disebut Rabi, seorang guru. Tetapi Tuhan Yesus dalam teks yang kita baca hari ini, Tuhan Yesus makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ayat yang ke-10. Bapak Ibu dan Saudara, pemungut cukai itu sudah dilabeli. Pemungut cukai itu orang yang berdosa karena dia dipekerjakan oleh pemerintahan Romawi dan dia mengambil pajak yang lebih besar. Pajaknya 1 juta, diambil 1 juta setengah. 1 jutanya disetorkan ke pemerintahan Romawi, 500-nya jadi miliknya. Dianggap pengkhianat ini, pemungut cukai. Sehingga pemungut cukai dianggap sebagai orang yang berdosa. Dan disebutkan masih banyak orang-orang berdosa pada waktu itu. Seorang rabi yang disebut guru itu memiliki kedudukan yang begitu mulia.

tetapi Tuhan Yesus datang dan makan bersama dengan mereka. Orang Farisi yang menganggap dirinya ini, aku ini sak level ambek Tuhan Yesus. Farisi menganggap dirinya itu orang yang tahu Taurat, hafal tentang hukum Musa. Farisi ini memprotes kepada para murid Tuhan Yesus tentang status kedudukan sosialnya. Kenapa guru makan dengan orang-orang berdosa itu? Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, jawaban Tuhan Yesus di ayat 12 sampai ayat yang ke-13 itu begitu menampar. Ayat 12 sampai 13 dikatakan, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Lalu di ayat 13 dikatakan, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukan persembahan. Kalau ayat 13 itu saduran dari Hosea tadi. Hosea pasal 6 ayat yang ke-6 itu disadur lalu dimasukkan dalam Injil Matius ini. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Karena orang Yahudi itu memahami bahwa orang memberikan persembahan di Bait Allah, orang memberikan persembahan ukupan, persembahan bakaran, persembahan wangi-wangian, itu dianggap sesuatu yang sudah menunjukkan kesalehan, menunjukkan kebenaran hidupnya. Tetapi saat mereka hidup dengan orang lain, merasa bahwa aku iki lebih apik daripada dia. Dan dia merasa dirinya lebih suci, sehingga bisa memandang orang lain, menghakimi orang lain, dengan mencap bahwa kau orang yang berdosa, aku iki orang benar. Tetapi Tuhan Yesus tidak demikian. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mewujud nyatakan sikap imanmu dengan hidup keagamaanmu mempersembahkan dan seterusnya, oke. Tetapi saat kamu melihat orang lain menjadi berdosa, orang lain itu orang yang tidak baik, itu tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah belas kasihan bagi orang yang berdosa supaya mereka mau bertobat. Bagi orang yang menderita supaya mereka mendapatkan belas kasihan, itulah yang diharapkan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus pun mau datang kepada orang-orang yang tersingkirkan. Dan Tuhan Yesus membawa semangat pembebasan bagi banyak orang itu. Bapak Ibu dan Saudara, tidak berhenti sampai di sini. Ini kalau nonton film itu ada scene duanya. Scene duanya apa? Scene duanya itu lalu kemudian ada pemuka. Pemuka dituliskan dalam teks kita, itu adalah kepala rumah ibadat atau biasa disebut dengan Lewi. Pemuka itu datang tiba-tiba kepada Tuhan Yesus, lalu disebutkan di situ menyembah dan mengungkapkan imannya. Perhatikan ayat yang ke-18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang pemuka, lalu menyembah dia. Menyembah itu artinya sujud, ndelosor begitu, dan berkata, anak perempuanku baru saja meninggal. Perhatikan ungkapan imannya dengan kata, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Kata tetapi itu adalah sebagai bentuk penyangkalan, ya anakku iki wes mati Tuhan, tetapi kalau engkau hadir, maka anakku itu akan hidup. Kata tetapi itu menunjukkan bahwa dia menyerahkan rasa percayanya kepada Sang Kristus. Bapak Ibu dan Saudara, dalam perjalanan Tuhan Yesus ke rumah pemuka ini, tiba di jalan di ayat yang ke-21 ditunjukkan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun di ayat yang ke-20. Saya tidak membayangkan. Pendarahan itu pasti sesuatu yang sangat menyakitkan dan membuat orang menjadi sangat lemah. Untuk para perempuan pasti sudah bisa membayangkan bagaimana orang sakit pendarahan. Kalau bapak-bapaknya pasti gak ngerasa no. Tapi lah ibu-ibunya, sakit pendarahan itu sesuatu yang menyakitkan. Bayangkan ini 12 tahun. Yang satu minggu, dua minggu saja, wis gak karu-karuan secara hormonalnya, kan begitu. Sing nesu-nesu lah,
sing jutek lah macem-macem. Apa? Wis rasane gak nyaman. Tetapi ini 12 tahun bayangkan. 12 tahun dan dia mengeluh kepada, dia tidak mengeluh tetapi di dalam hatinya hanya berkata, asalkan aku, asalku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu yang diungkapkan oleh perempuan yang sakit pendarahan itu. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu di ayat yang ke-21 menunjukkan wujud imannya. Lalu kemudian di ayat yang ke-22 Tuhan Yesus melihat perempuan itu. Apakah Tuhan Yesus marah? Tidak. Kenapa kok, pertanyaan saya, kenapa marah? Orang yang pendarahan itu dianggap orang yang najis, Bapak Ibu Saudara. Dan benda yang najis, lalu kena benda yang tidak najis, maka benda yang tidak najis ini akan menjadi najis. Lah kalau Tuhan Yesus disentuh oleh perempuan yang sedang pendarahan, dalam konteks pemahaman orang Yahudi, Tuhan Yesus harusnya menjadi najis. Tetapi tidak. Sebaliknya orang yang najis tadi sakit pendarahan menjadi sembuh. Dan Tuhan Yesus melihat perempuan itu dan berkata, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, hai anakmu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lalu kemudian di ayat yang ke-25 dilanjutkan kisahnya. Tuhan Yesus datang ke rumah pemuka tadi. Anak itu sedang tidur, dipegang, lalu kemudian bangkit. Bapak ibu dan saudara, melalui narasi ini kita diajak bersama menghayati bagaimana partisipasi kita di dalam karya keselamatan Allah di dunia ini. Di dalam hidup banyak orang meyakini manusia diselamatkan karena iman. Makanya tidak heran kalau tadi dalam gedung gereja ini, Bapak Ibu, siapa yang percaya sampai saat ini tentang iman yang menyelamatkan Bapak Ibu semua? Hampir semua angkat tangan. Karena kita menghayati bahwa keselamatan hanya karena iman. Dalam gereja reformasi dipercaya dengan sola fide. Keselamatan hanya karena iman. Kita menghayatinya pun juga demikian. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, seringkali kita ini lupa bahwa iman yang dianugerahkan oleh Roh Kudus tidak hanya sekedar penikmat, akhirnya membuat kita menjadi penikmat berkat. Tapi kita juga diajak bersama untuk berpartisipasi dalam karya keselamatan Allah di tengah dunia ini. Kalau kita merasa bahwa aku ini sudah mengalami keselamatan dari Tuhan, keselamatan di dalam iman itu, maka kita tidak hanya sebagai orang yang cukup hidup dengan mentalitas penonton dan mengejar berkat. Tidak hanya biarkan segala sesuatu terjadi, yang penting aku selamat, yang penting aku njaluk berkat bendino. Iya. Njaluk berkat itu baik. Tetapi jangan hanya menjadi mentalitas penonton lalu kita minta dan menuntut Tuhan untuk memberikan kita berkat. Tetapi Tuhan mengajak kita supaya kita juga ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah di tengah dunia ini. Bapak ibu dan saudara, iman berkelindan dengan kesetiaan dan konsistensi dalam melakukan pekerjaan pelayanan kita, baik yang ditetapkan oleh Allah di tengah dunia ini. Jadi Bapak ibu dan saudara, hidup bersama dengan Tuhan, iman itu selalu berkelindan dengan kesetiaan dan konsistensi. Apakah kita setia di dalam kita menghayati iman kita dan konsisten di dalam mengikut Sang Kristus? Karena dalam pekerjaan pelayanan seringkali pun kita menghadapi kesulitan atau bahkan kita kehabisan tenaga. Kita merasa, Tuhan, aku mengimanimu sebagai Tuhan Juru Selamat, tetapi kenapa banyak hal yang aku alami yang tidak seperti yang aku inginkan. Bapak ibu dan saudara, mungkin kita pada awalnya merespon panggilan Tuhan itu dengan sigap dan semangat, tapi saat menghadapi tantangan, saat menghadapi kejenuhan, saat kita mengalami kelelahan, seringkali lalu kita merasa, wis Gusti, cukup ning kene ae. Atau bahkan kita merasa menyerah lalu kita berkata, Tuhan, aku sudah tidak sanggup. Apakah demikian? Bapak ibu dan saudara yang terkasih, kalau kita membaca Roma 4 ayat 16 tadi,
Bagaimanakah Abraham yang diungkapkan dalam kitab Roma mengingatkan bagaimana Abraham itu mendapatkan janji Allah yang tidak mudah. Janji Allah yang pertama bagi Abraham, engkau akan menerima keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Sampai umur 100 tahun baru mendapatkan janji Tuhan itu. Mari kita membayangkan perjalanan waktu menjadi sampai umur 100 itu loh. Tuhan ini bener apa enggak janjinya? Tuhan itu janjinya bujuk apa enggak? Sampai umur 100 baru digenapi oleh Tuhan. Bahkan Abraham pada waktu diutus oleh Tuhan dari tanah Ur Kasdim menuju kepada tanah Kanaan, apakah Abraham tahu bahwa di Kanaan dia bisa hidup? Tidak. Apakah Abraham tahu kalau di tanah Kanaan dia akan mendapatkan kemakmuran yang sama dengan di tanah Ur Kasdim? Tidak tahu. Tetapi karena iman itulah Abraham mempercayakan dirinya kepada Tuhan supaya hidupnya dipakai oleh Tuhan. Apakah ini mudah? Tidak. Di dalam hidup kita pun juga seringkali demikian. Saat kita merenungkan firman Tuhan seperti ungkapan Tuhan Yesus tadi kepada seorang perempuan, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saat kita menghadapi pergumulan, teguhkanlah imanmu, kuat teguhkanlah imanmu hai anakku, imanmu menyelamatkan engkau. Temen Tuhan, mungkin kita akan bertanya demikian. Wong kemarin saudaraku sakit, keluargaku sakit, sekarang ekonomiku belum pulih Tuhan. Temen tak Tuhan janjimu itu? Mungkin kita akan bertanya demikian, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita menghayati kebenaran firman ini, teguhkanlah hatimu hai anakku. Bapak Ibu dan Saudara, seperti yang di awal tadi, bahwa iman itu serantiasa hidup di dalam hidup kita. Di dalam iman itu banyak peristiwa yang kita alami. Seperti di awal, apakah kita percaya? Percaya. Tetapi kita pun seringkali juga bimbang, cemas, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita menghayati pekan UIM. Kita menghayati satu rumah, satu perjuangan. Hidup di rumah yang sama di semesta ini. Kita hidup bersama di dalam Oikos dan Menein. Kita tinggal di rumah yang sama. Kita punya tanggung jawab yang sama untuk semesta. Seperti ungkapan Hosea 6 ayat yang pertama, itu adalah seruan untuk berbalik syuf, berbalik kepada Allah supaya kita bertobat dari sikap hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Contohnya adalah pertobatan ekologis. Kalau gereja kita saat ini sudah mencanangkan gereja ramah anak, kita sudah mulai memilah sampah plastik, mari kita juga memberdayakan menggunakan tumbler sehingga kita mengurangi sampah plastik, sehingga di rumah tidak lagi banyak plastik-plastik yang lain. Atau kita juga diingatkan tentang pertobatan egosentris kita, supaya hidup kita tidak lagi berpusat pada diri sendiri, tetapi hidup kita kembali berpusat kepada Allah. Hidup yang berpusat pada dirinya itu hanya melihat apa yang menjadi keuntunganku, apa yang menjadi keinginanku bisa tercapai, itu egosentris. Tetapi kalau kita berpusat pada Allah, hidup kita serahkan kepada Tuhan untuk boleh memuliakan Dia melalui banyak hal yang boleh kita lakukan bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin menunjukkan apa sih UIM itu, hanya 1 menit 20 detik. Silakan Mas. UIM yang hari ini kita hayati bersama. Bisa?

0: dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, salam patunggilan. Saya J.H. Ayu Prismawati, Pendeta GKJW yang saat ini bertugas sebagai eksekutif United Evangelical Mission, UEM, untuk wilayah Asia. UEM adalah persekutuan 39 anggota, terdiri dari 38 gereja di Asia, Afrika, dan Eropa, dan satu lembaga diakonia bernama Von Bodelschwing di Bethel, Jerman. Di Asia, UEM memiliki 17 gereja anggota, 14 gereja anggota berada di Indonesia, yakni di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua. 3 gereja anggota lainnya masing-masing berada di Hong Kong, Filipina, dan Sri Lanka. UEM menjalankan misi Tuhan dalam 5 bidang kerja, yakni pendampingan atau advokasi, pelayanan cinta kasih, diakonia, pekabaran Injil, evangelisasi, pemberdayaan atau development, dan kemitraan, partnership.
1: Iya, sudah.
0: Sejarah UEM dimulai dari...
1: Iya, itulah UEM, jadi GKJW ini menjadi bagian dari UEM, Evangelical United Evangelical Mission yang ada di Jerman dan juga negara-negara lain. Juga kita selama ini berpartnership dan juga gerakan diakonia yang dilakukan di banyak negara termasuk Indonesia. Mari kita bersama, hidup bersama dalam satu keluarga besar, dalam satu lingkup rumah bersama ini untuk melanjutkan kebaikan. Mari kita melanjutkan kebaikan walau kadang kita jenuh, kadang kita bosan dan kita mungkin ingin menyerah. Mari kita wujudkan kebaikan itu sebagai ekspresi iman yang partisipatif. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satukan hati dalam saat yang teduh. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan ingatkan kami kembali bahwa kami boleh Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan-Mu melalui iman kami kepada Tuhan. Sehingga kami tidak hanya berdiam diri, kami tidak hanya memiliki mentalitas untuk menonton saja dan meminta berkat-Mu, tetapi mampukan kami untuk ikut ambil bagian dalam karya kasih-Mu di tengah kehidupan dunia ini melalui kehidupan kami masing-masing. Kuatkan dan teguhkan kami di dalam Kristus Tuhan. Kami berdoa. Amin. Serikat Persaudaraan.

0: kita ikrarkan pengakuan iman kita.
1: Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama orang percaya di segala tempat, mari kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian.
2: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
1: Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
0: Persembahan pujian dari KRW Lydia dalam rangka bulan Mardika dipersilahkan. Sampun siap. Monggo keaturan Bapak Ibu dari KRW Lydia. Lydia nama dari seorang perempuan penjual kain ungu dari Tiatira,

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di media sosial beredar narasi yang menyebut Raden Ajeng Kartini sebagai teladan poligami karena disebut menjadi istri ketiga Bupati Rembang. Unggahan tersebut juga menarasikan bahwasannya Kartini berasal dari keluarga poligami sehingga dianggap mendukung praktik tersebut. Konten ini banyak dibagikan di Instagram dan Threads dengan kalimat yang menyimpulkan bahwasannya Kartini adalah contoh perempuan yang menerima dan membenarkan poligami. Namun faktanya, pendengar, narasi tersebut keliru dan tidak sesuai dengan catatan sejarah. Raden Ajeng Kartini memang lahir di lingkungan keluarga bangsawan Jawa yang menjalankan praktik poligami pada masa kolonial. Tetapi ibunya, Ngasira, sebenarnya merupakan istri pertama ayah Kartini sebelum sang ayah menikahi perempuan bangsawan demi memenuhi syarat jabatan bupati dari pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, Kartini bukan istri ketiga, melainkan istri keempat Bupati Rembang. Dalam berbagai surat pribadinya kepada sahabat di Belanda, Kartini justru beberapa kali mengungkapkan kegelisahan dan penolakannya terhadap praktik poligami karena dianggap menyakiti perempuan. Meski akhirnya menikah dengan Bupati Rembang yang telah memiliki istri lain, tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan Kartini mendukung poligami atau menjadikannya teladan hidup. Sebaliknya, Kartini tetap dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan pendidikan, kebebasan berpikir, dan hak perempuan pada masanya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Lepas di menit ke-12 dari pukul 9 waktu Indonesia Barat dan masih dalam perjalanan Jember pagi ini bersama saya Haryo Kukuh. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami, masih tune in di 95,4 ataupun di RRI Digital. Tentunya masih bersama kami dengan info dan lagu-lagu yang enak temani aktivitas pagi hari Anda sampai jam 10 pagi nanti.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Ya deh, Mama. Pergi, Mama.
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Eh, dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Memasuki musim kemarau pendengar, masyarakat di berbagai wilayah Jawa kembali merasakan fenomena bediding, yaitu suhu udara yang terasa lebih dingin, terutama pada malam hingga pagi hari akibat masa udara kering dan minimnya awan. Fenomena ini merupakan kondisi yang normal dan kerap kali terjadi ketika musim kemarau. Jadi saat suhu pagi hari terasa lebih dingin akibat fenomena bediding, tubuh perlu waktu untuk beradaptasi agar tetap nyaman dan sehat. Beberapa langkah sederhana yang bisa Anda lakukan, antara lain menggunakan pakaian yang cukup hangat ketika beraktivitas di pagi hari, menjaga asupan cairan, tetap aktif bergerak untuk bantu tubuh menghasilkan panas, serta menghindari paparan udara dingin terlalu lama, terutama bagi anak-anak, lansia, dan orang dengan riwayat penyakit jantung atau pernapasan. Paparan udara dingin ini bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah, meningkatkan tekanan pada sistem kardiovaskular, serta memicu gangguan pernapasan pada kelompok rentan.

saatnya kita berikan dukungan kepada produk buatan Indonesia. Karena setiap usaha dan waktu yang mereka berikan merupakan persembahan tulus anak bangsa untuk Indonesia. Dan kami bangga buatan Indonesia.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Kesibukan ketika di bandara maupun di stasiun seringkali membuat Anda mungkin kurang teliti ketika mengambil bagasi, sehingga resiko koper tertukar dengan milik orang lain pun juga sering terjadi. Untuk menghindari koper tertukar, Anda disarankan memberi tanda pengenal yang mudah dikenali, seperti tag nama, pita berwarna mencolok, atau stiker khusus pada koper. Selain memudahkan identifikasi ketika pengambilan bagasi, langkah ini juga membantu petugas melacak kepemilikan kalau koper hilang atau ada salah ambil. Ini pun juga diperkuat oleh Transportation Security Administration, yang mana penumpang sebaiknya mencantumkan informasi kontak pada bagasi dan memastikan ciri khas koper mudah dikenali guna mengurangi resiko tertukar maupun kehilangan selama perjalanan.

0: sebenarnya? Pernah terjadi kericuhan besar saat sebuah drama radio disiarkan kepada khalayak.
1: The War of the World by H.G. Wells, starring Orson Welles and the Mercury Theater on the air.
0: Pada tahun 1938, sutradara radio Orson Welles menyiarkan drama karya Herbert Wells berjudul The War of the World. Drama tersebut berisi tentang serangan makhluk asing ke bumi.
2: Are they lifting their metal hands? This is the end now.
0: Sejak awal, Orson telah mengumumkan kalau drama itu hanya cerita fiktif belaka. Namun beberapa pendengar terlanjur percaya bahwa akan ada serangan makhluk asing ke bumi. Kericuhan pun sempat terjadi hingga Presiden Amerika Serikat saat itu, Franklin D. Roosevelt, harus ikut turun tangan menenangkan warganya.
3: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
4: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

0: naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cie, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Loh, kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
3: Biarlah.
2: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
3: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
4: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Jember siang ini tetap lakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, siang hari ini dalam Jember siang ini edisi lembar ke-7 Juni 2026, kami hadir kembali untuk mengudara dengan serangkaian program acara di mana sesaat lagi pendengar, kami akan menyiarkan untuk idola anak Indonesia layak anak bersama adik-adik dari MI Al-Rasyad Sumber Sari Jember yang tentu saja akan dipandu oleh Ibu Aisyah, pimpinan Kepala Sekolah Bapak M. Subhan, S.Pd. Sesaat lagi, selamat mendengarkan.

0: wabarakatuh. Wah, sepertinya kurang semangat. Pagi-pagi belum sarapan apa ya? Coba kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah sekarang hari ini hari Minggu. Semangat pagi, semangat Minggu juga ya. Jadi di sini murid-murid MIA Rasyad akan mempertunjukkan keahliannya, kehebatan-kehebatannya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya di akhir zaman hingga akhir zaman. Baiklah, kami dari MIA Rasyad di sini akan menampilkan beberapa keahlian dari kehebatan dari anak-anak kami. Yang pertama yaitu ada pembacaan sari tilawah Quran surat Al-Quraisy yang akan dibacakan oleh Ananda Noval Arifin dan April. Kepada Ananda dipersilahkan.
1: Takut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, sangat merdu bukan suara dari murid-murid MIR Rasyad. Semoga kita semua mendapatkan hikmah dan bisa mengambil amal isi kandungan dalam surat Al-Quraisy tersebut. Penampilan kedua yaitu pembacaan Nadom Akidatul Awam. Perlu sahabat ketahui, di MIR Rasyad, pembacaan Akidatul Awam menjadi salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan pada pagi hari. Melalui kegiatan ini, siswa dan siswi dibimbing untuk mengenal dan memahami dasar-dasar nilai akhlak akidah, sehingga generasi bisa tumbuh menjadi anak yang beriman dan bertakwa. Mari kita dengarkan lantunan Akidatul Awam yang akan dibawakan oleh Ananda Dina dan teman-teman. Kepadanya kami persilahkan.
3: Berdiri. Bu, pas maaf, sini sedikit ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Peace.

Terima kasih kepada semua Ananda. Semoga ilmu dan nilai-nilai akidah yang terkandung dalam Aqidatul Awam senantiasa melekat pada hati kita. Baik sahabat, kita lanjutkan dengan penampilan Tari Siti Fatimah yang akan dibawakan oleh Ananda Putri dan kawan-kawan. Mari kita menikmati penampilannya.

Luar biasa, beri tepukan yang gemuruh untuk anak-anak cantik ini. Masya Allah, tadi terlihat sangat semangat dan sangat percaya diri. Wah, terus ini selanjutnya. Selanjutnya ya, ini kita akan mendengarkan lantunan sholawat Bushra yang akan dibawakan oleh Ananda, Radit, Azam, dan Noval serta Putri dan Aini. Pada Ananda dipersilahkan.

Alhamdulillah, semoga solawat yang telah kita perdengarkan, kita mendengarkan, membawa kita, membawa keberkahan dan selalu dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Baik sahabat, acara selanjutnya ya ini adalah tarian dari Dindin Badindin yang akan dibawakan oleh Ananda Devita, Roy, Aldo, dan Ayu. Mari kita saksikan bersama. Kepada Ananda, dipersilahkan.

Beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk adik-adik. Terima kasih atas penampilan yang sangat menghibur keceriaan kita. Selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan lagu yang berjudul Kaulah Ibuku, yang akan dibawakan oleh Ananda Dina Devita Ayu April Putri. Kepada Ananda, kita persilahkan.

Baik, sahabat pendengar, sebelum acara berakhir, izinkan kami menginformasikan bahwa MI Al-Rashad saat ini telah membuka pendaftaran. MI Al-Rashad hadir dengan pembelajaran yang memadukan ilmu, pengetahuan, pendidikan, dan karakter melalui pembiasaan kegiatan keagamaan seperti pembiasaan membaca Aqidatul Awam pada pagi hari, pembacaan Asma'ul Husna, mengaji, dan sholat berjamaah, yaitu sholat duhur serta sholat duha serta sholat duhur, serta berbagai kegiatan yang mendukung tumbuh kembang anak. Bagi ayah dan bunda yang ingin mencari sekolah dasar Islam yang nyaman, religius, serta berkualitas, MI Al-Rashad adalah pilihan yang sangat tepat untuk membina karakter akhlak putra-putri. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran, bisa dilihat di website kami atau pada akun Instagram MI Al-Rashad, dan bisa mendatangi kantor di Jalan Sarangan nomor 30 Sumber Sari Jember. Kini telah tiba di penghujung acara. Sebelum berpisah, mari kita tutup dengan doa majelis agar kegiatan ini dapat mendapatkan berkah serta manfaat. Doa dipersilakan. Subhanakallah. Kepada Ananda,

0: Ik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara Idola Anak MI Ar-Rasyad telah selesai. Saya Aisyah Alifir Rohma mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengisi acara dan sahabat mendengar yang telah setia mengikuti siaran ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama siaran berlangsung. Sampai jumpa pada acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti untuk Idola Anak bersama MIL Rasyad Sumber Sari Jember. Dan sesaat lagi tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
3: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
2: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
3: Udah ah, mau mandi.
2: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
3: Biarin. Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
2: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
3: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
2: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
3: Iya kak, aku lupa.
2: Makanya jangan ngeyel.
4: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andriva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium tanpa Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Pace melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sundulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan dan Brown nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya membentur tiang gawang. Ivan Toni sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti, namun wasit setelah meninjau VAR menyatakan Toni lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bezaly tetap lega, timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola usah sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu adalah tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu, masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya, ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, iya, idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang kini mulai terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Sejadi kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi dan mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi Jalan Krisuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang nih jersey paling laris diantaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Bisa bertambah mas?
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih-lebih Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Maka diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi. Sugandi.
6: Subianto. Ini usaha besar dan ini tidak membutuhkan dakwaan berarti. Dan karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Sekarang dulu. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Ya.
7: Kalau tanahnya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah di sini adalah warga kabupaten dan
6: provinsi. Oke, saya mau tanya, di sisa duduk Pak, di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Itu diusahakan Bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa sikap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi, ya, di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota
6: satu. Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru, ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hati cukup, ya. Hati kita baik. Kalau kita diajak, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan, ya. Jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
4: semuanya. Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru, dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari Sugandha Vandiyar, Redukun, Udara. Hormat, dan berkesan anak-anak.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula One GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemetar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar, Red Bull. Diikuti Jorge Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren, juara bertahan Lando Norris, McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinha, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set a match, Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Valinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Valinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Wawrinka menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun, bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Alwi, Pencapon, dan Victor Lai. Ya pastinya pemain muda punya speed, punya ketahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jokiencen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video main dia seperti apa. Dan kita coba mencari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Shim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja, badannya mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama informasi dalam dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta, dan saatnya dikumandangkan dan zuhur untuk wilayah Jember dan 4 kawasan yang sewaktu.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumaknina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI.

RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pendengar, siang hari memang cocok sekali ya untuk, apalagi di hari libur ini, untuk Anda bisa berkumpul bersama keluarga dengan merayakan makan siang bersama seperti itu. Karena ini mungkin jarang-jarang sekali Anda lakukan, atau bahkan walaupun sekedar nyemil, tapi kalau bareng rasanya berbeda gitu ya. Nah, pendengar, roti ini biasanya kerap menjadi pilihan untuk sebagian orang nyemil, baik di pagi, siang, sore, atau malam hari. Mungkin kalau malam hari jarang ya, tapi kalau durasi dari waktu pagi hingga menjelang sore, sepertinya roti ini atau hampir setiap toko roti itu pasti penuh oleh pembeli, pendengar. Karena roti ini kerap dianggap sebagai makanan yang cukup populer, tapi juga kerap dihindari atau dihindari oleh para penderita diabetes. Ada satu informasi yang akan sedikit membuka keingintahuan kita, pendengar, di mana para ahli menyebut bahwa konsumsi roti sebenarnya tetap aman loh dilakukan selama memilih jenis roti yang tepat dan dikombinasikan dengan pola makan seimbang. Di mana ahli gizi sekaligus pemilik Simply Wellness, Samantha Peterson, mengatakan bahwa banyak orang masih menganggap roti ini selalu berdampak buruk bagi gula darah. Padahal respon gula darah ini tidak hanya dipengaruhi oleh satu jenis makanan saja, tapi juga dipengaruhi oleh jenis roti, tingkat pengolahan, kemudian juga porsi makan, hingga kombinasi makanan pendampingnya. Dan menurut Peterson, terlalu menghindari karbohidrat justru juga dapat membuat pola makan terasa membatasi dan sulit dijalani dalam jangka panjang. Nah, kondisi tersebut juga dapat memicu rasa lapar berlebihan, pendengar, hingga keinginan makan berlebih di waktu yang lain. Dan di sisi lain, ahli diet kardiologi preventif dari Entirely Nourish, Michelle Rothenstein, mengatakan bahwa jenis roti terbaik untuk menjaga gula darah adalah roti berbahan 100% gandum utuh atau biji-bijian bertunas. Jadi jenis roti tersebut mengandung serat lebih tinggi yang membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Michelle menyarankan masyarakat memilih roti dengan kandungan minimal 3 gram serat per lembar. Dan selain membantu mengontrol gula darah, rupanya serat juga disebut dapat membantu menjaga berat badan dan juga kesehatan metabolisme tubuh. Bahkan, pendengar, menurutnya kandungan magnesium, kalium, dan juga fitonutrien dalam roti gandum utuh ini juga dinilai baik untuk kesehatan jantung. Penelitian yang dipublikasikan dalam World Journal of Diabetes bahkan menunjukkan konsumsi serat yang cukup dapat membantu mengendalikan gula darah pada penderita diabetes tipe 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mijol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

penting ya, menjaga gula darah antara lain roti gandum utuh dengan biji-bijian, roti gandum bertunas, kemudian hingga soldok ya, soldok gandum utuh ya. Dimana roti soldok ini disebut memiliki proses fermentasi alami yang membantu memperlambat penyerapan karbohidrat dibanding roti putih biasa. Nah, selain memilih jenis roti yang tepat, cara konsumsi juga dinilai penting untuk membantu menjaga gula darah tetap stabil. Beberapa kombinasi makanan yang dinilai baik antara lain roti dengan telur serta alpukat, ayam atau kalkun dengan sayuran, tuna salad, yogurt Yunani, selai kacang boleh, hingga cottage cheese. Jadi kombinasi ini membantu memperlambat proses pencernaan sehingga gula dalam darah tetap terkontrol. Demikian pendengar untuk informasi pada siang hari ini, semoga bermanfaat. Dan sesaat lagi kami masih akan temani Anda kembali dengan serangkaian program acara pada siang hari ini, dengan khusus menghadirkan lagu-lagu campur sari disertai informasi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Pendengar, tidur 8 jam khususnya per malam ya sering dianggap sebagai patokan ideal untuk semua orang. Padahal kebutuhan tidur setiap orang ini bisa berbeda-beda dan tidak selalu ditentukan dari durasinya saja, pendengar. Bahkan sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur memang berdampak buruk bagi kesehatan. Namun kualitas tidur juga berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh dan juga kesehatan mental. Psikolog klinis sekaligus pakar tidur dan kognisi Dr. Tony Cunningham mengatakan bahwa tidur tidak hanya soal jumlah jam, melainkan bagaimana tubuh mengatur dan menjalani proses tidur itu sendiri. Karena kualitas tidur tidak kalah penting dari durasi, pendengar. Nah, dijelaskan bahwa tekanan tidur akan meningkat seiring lamanya seseorang terjaga dan akan berkurang saat tidur. Inilah yang membuat tubuh terasa makin mengantuk setelah beraktivitas seharian. Sementara itu, ritme sirkadian merupakan jam biologis alami tubuh yang mengatur siklus tidur dan bangun dalam 24 jam. Ritme ini bekerja secara otomatis dan dikendalikan oleh otak, bukan sekedar mengikuti jam atau kebiasaan. Meski cahaya dan lingkungan sekitar dapat mempengaruhi ritme sirkadian, sinyal utamanya tetap berasal dari sistem saraf. Dan hal ini yang membuat seseorang bisa merasa lebih segar pada waktu yang tertentu atau justru mengantuk pada jam-jam yang sama setiap hari. Jika tekanan tidur dan ritme sirkadian tidak selaras, misalnya akibat jadwal tidur yang tidak teratur atau sering berganti-ganti, maka kualitas tidur juga bisa menurun meski durasinya terlihat cukup.

0: nek diekspor ke luar negeri, kulo tasik dereng ngerti carane pripun.
1: Lah makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Bea Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyok panenane sampean iki.
0: Walah lagi ngerti iki aku. Mm-mm. Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
1: Lah
0: Alah tiba ekspor juga iso toh?
1: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
0: Iyalah, oke, let's go. Budal.
2: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.
3: Assalamualaikum Pak Haji.
4: Waalaikumsalam Bu Hajah.
5: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

membiasakan bangun pada jam yang sama setiap hari ini justru berdampak positif pada kualitas tidur dibanding memaksakan jam tidur tertentu. Nah, disarankan agar seseorang baru berbaring di tempat tidur ketika benar-benar merasa mengantuk. Jika tidak bisa tertidur dalam 20-30 menit, itu menandakan tekanan tidur belum cukup. Dan dalam kondisi tersebut, aktivitas ringan seperti meditasi, atau mungkin meredupkan lampu ya, atau mungkin juga mandi air hangat, ini membantu tubuh bersiap untuk tidur. Selain itu juga, dalam sebuah penjelasan pendengar ya, dikatakan bahwa rekomendasi untuk tidur selama 7 hingga 9 jam per malam ini merupakan angka rata-rata, bukan aturan mutlak untuk semua orang. Jadi kebutuhan tidur ini sangat dipengaruhi oleh faktor biologis dan fisiologis masing-masing individu.

Dengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan informasi dari beberapa wilayah di Tapal Kuda. Ini terangkum dalam berita sepekan tentunya untuk edisi siang hari ini. Untuk Minggu 7 Juni 2026 dapat Anda dengarkan sesaat lagi tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Selamat siang saudara pendengar, hari ini 7 Juni 2026 kita menyajikan rangkuman berita sepekan minggu pertama di bulan Juni 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan Jova. Selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita sepekan di bulan Juni 2026. Sebuah paket acara yang menyajikan berita pilihan redaksi selama sepekan. Berita kita awali dengan sejumlah barang terlarang ditemukan di dalam lapas kelas 2B Bondowoso dalam razia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur bersama aparat gabungan. Razia lapas dilakukan sebagai tindak lanjut arahan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan guna memastikan seluruh lapas dan rutan di Jawa Timur steril dari barang terlarang. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur bersama aparat gabungan menggelar razia di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Bondowoso. Dalam razia itu, petugas menemukan sejumlah barang terlarang namun tidak ditemukan narkoba maupun telepon genggam di dalam lapas. Pelaksana harian Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur Muhammad Ulin Nuha mengatakan, kegiatan penggeledahan dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memastikan seluruh lapas dan rutan di Jawa Timur steril dari barang terlarang. Razia gabungan itu melibatkan jajaran Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kodim Bondowoso, CPM, Brimob, Polres Bondowoso serta petugas lapas sendiri.
2: Karena harus dipastikan seluruh lapas rutan di Jawa Timur. Jadi kami dari kantor wilayah memastikan secara keseluruhan ya, kami masih keliling untuk memastikan setiap lapas dan rutan di Jawa Timur semuanya kita lakukan razia dan memastikan tidak ada barang-barang terlarang.
1: Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam lapas, diantaranya 10 sendok logam, 7 paku, 1 pinset, 2 pak kartu remi, 1 kaleng rokok, 2 alat pencukur, 1 gunting, 1 mata silet, 5 korek api, 2 tali, dan 3 botol kaca. Meski begitu, Ulin Nuha memastikan tidak ditemukan narkoba ataupun telepon genggam selama razia berlangsung. Ia menyebut kondisi itu menunjukkan pengawasan di lapas Bondowoso berjalan dengan baik. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Kondisi geografis Bondowoso yang didominasi wilayah pegunungan berdampak pada penyediaan layanan pendidikan maupun distribusi program MBG. Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso Taufan Restuanto mengatakan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG seharusnya mengutamakan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso Taufan Restuanto menilai keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayah terpencil dan sulit dijangkau di Bondowoso. Menurutnya, sekolah-sekolah kecil di daerah pegunungan justru menjadi sasaran prioritas program tersebut. Yang menjelaskan, kondisi geografis Bondowoso yang didominasi wilayah pegunungan membuat banyak pemukiman warga tersebar dalam kelompok-kelompok kecil yang berjauhan. Kondisi itulah berdampak pada penyediaan layanan pendidikan maupun distribusi program MBG. Taufan mencontohkan, distribusi MBG di SD Banyuwulu 4 di Kecamatan Wringin yang hanya memiliki sekitar 60 siswa. Menurutnya, proses pengiriman makanan ke sekolah itu membutuhkan perjuangan lebih besar dibanding sekolah lain karena akses medan yang sulit.
3: Sulit dijangkau. Kemudian sebenarnya mereka juga menjadi sasaran MBG dan bahkan menurut saya sasaran MBG yang harusnya diutamakan adalah mereka. Bagi MBG menjangkau mereka itu juga susah. Kasihan juga MBG-nya.
1: Ia menyebut distribusi makanan di sekolah terpencil akhirnya dilakukan dengan menggunakan wadah besar untuk nasi dan lauk, kemudian pihak sekolah membagikan sendiri kepada siswa. Kondisi itu membuat guru ikut menanggung tambahan pekerjaan. Menurutnya, persoalan serupa tidak hanya terjadi di SD Banyuwulu 4, melainkan juga di sejumlah sekolah kecil lainnya di berbagai wilayah Bondowoso. Banyak sekolah di daerah tertentu bahkan memiliki jumlah murid kurang dari 70 orang dari kelas 1 hingga kelas 6. Ia berharap SPPG 3T segera direalisasikan dengan mekanisme distribusi yang menyesuaikan kondisi medan di wilayah terpencil, karena pengiriman makanan menggunakan kendaraan roda 2 lebih memungkinkan dibanding mobil pengangkut biasa. Taufan juga mengatakan pengalaman petugas distribusi MBG ke Banyuwulu yang harus berangkat dari pagi hari dan baru kembali siang hingga sore karena medan berat dan jarak tempuh yang jauh. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Tim SAR gabungan Kabupaten Jember akhirnya berhasil menemukan korban hilang terseret ombak di Pantai Seruni, Payangan Jember. Meski demikian, tim SAR masih terus melakukan pencarian terhadap satu korban lain yang belum ditemukan. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
4: Pendengar, tim SAR gabungan pada Senin pagi 1 Juni 2026 berhasil menemukan satu dari dua korban yang terseret arus di Pantai Seruni Payangan, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Korban atas nama Barokatul Hidayat, usia 27 tahun, warga Desa Suci, Kecamatan Panti, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 5 lewat 30 menit. Jeffriansa Putra Pratama dan tim operasi SAR Jember mengatakan penemuan korban berawal dari laporan nelayan setempat yang melihat objek mencurigakan di perairan Payangan. Setelah dilakukan pengecekan dan evakuasi, korban ditemukan sekitar 1,21 km dari lokasi kejadian. Jenazah selanjutnya dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga.
5: Dapat kami laporkan perkembangan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, yaitu dua wisatawan yang dilaporkan tenggelam di kawasan Pantai Payangan, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Pada 1 Juni 2026 pukul 05.30 WIB, tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi satu korban dalam kondisi meninggal dunia dengan ciri-ciri mengenakan baju berwarna coklat dan celana pendek berwarna hitam. Korban ditemukan dengan jarak 1,2 km dan heading 161 derajat dari LKK. Selanjutnya, korban dievakuasi menuju Puskesmas Ambulu untuk dilakukan proses identifikasi. Dengan ditemukan satu korban tersebut, saat ini masih terdapat satu korban lainnya yang masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan. Operasi pencarian terus dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur gabungan dari tim SAR yang berada di lokasi kejadian.
4: Pendengar, hingga saat ini tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap satu korban lainnya atas nama Rifki dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Operasi SAR didukung berbagai peralatan mulai dari perahu karet, peralatan water rescue, peralatan medis hingga sarana komunikasi. Basarnas Jember mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kawasan pantai, terutama di wilayah pantai selatan Jember yang memiliki gelombang dan arus cukup kuat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Kelangkaan singkong di Kabupaten Bondowoso dalam sebulan terakhir membuat harga bahan baku tape tersebut melonjak tajam dari Rp2.000 menjadi Rp4.500 per kilogram. Hal tersebut membuat sejumlah pelaku usaha kecil dan menengah di Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal terpaksa mengurangi produksi tape. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Diskoprindak Bondowoso bergerak cepat merespon keluhan pengusaha tape yang terdampak kelangkaan bahan baku singkong. Sejumlah pelaku usaha kecil dan menengah di sentra industri tape Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal, dilaporkan mengurangi produksi akibat melonjaknya harga singkong dalam sebulan terakhir. Untuk mengetahui kondisi di lapangan, Diskoprindak turun langsung menemui para pengusaha tape di Kecamatan Binakal. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa persoalan utama yang dihadapi para pelaku usaha bukan hanya sulitnya memperoleh bahan baku, tetapi juga keterbatasan modal kerja. Kepala Diskoprindak Bondowoso Hergiar Yuli Pramanto mengatakan, pihaknya menemukan sebagian besar pengusaha tape mengalami tekanan biaya produksi akibat kenaikan harga singkong yang cukup signifikan. Menurutnya, ketersediaan singkong saat ini memang terbatas sehingga memicu kenaikan harga dari sekitar Rp2.000 menjadi Rp4.500 per kilogram. Kondisi itu menyebabkan biaya produksi meningkat dan tidak sebanding dengan harga jual tape di pasaran.
6: Jadi, yang ada di kota-kota besar, dia akan kita perbaiki. Dan juga kita alhamdulillah sudah punya booth yang ada tenaga produksi, ya, fasilitasi produksi dan fasilitasi pemasaran yang nanti arahnya bagaimana semuanya membantu. Saya juga mengajak teman-teman kami di sini untuk tidak hanya sekedar mendapatkan data, tapi juga nanti mendampingi sampai...
1: Meski begitu, Hergier menegaskan tidak semua pengusaha tape mengurangi produksi. Beberapa pelaku usaha yang punya modal cukup masih mampu mempertahankan kapasitas produksinya. Sebagai langkah tindak lanjut, Disko Perindak berkomitmen menjembatani para pengusaha tape dengan pihak perbankan agar memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah. Selain itu, pemerintah daerah juga akan memberikan pendampingan menyeluruh mulai dari proses produksi hingga pemasaran. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Dalam mewujudkan pendidikan yang merata, Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso mendorong sekolah umum untuk menerapkan sistem pendidikan inklusi dengan menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan kondisi kemampuan siswa yang beragam, nantinya para guru didorong untuk menyesuaikan metode pembelajaran agar seluruh siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso terus mendorong sekolah-sekolah umum untuk menerapkan sistem pendidikan inklusi dengan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sesuai kemampuan sekolah dalam memberikan layanan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso Taufan Restuanto mengatakan, saat ini sekolah yang secara spesifik menangani pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di tingkat dasar adalah Sekolah Dasar Luar Biasa atau SDLB dan SDN Badian 4. Namun sekolah-sekolah lainnya juga didorong untuk menjadi sekolah inklusi. Menurutnya, para guru di sekolah inklusi telah mendapatkan pemahaman dan pelatihan untuk menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Meski begitu, proses pembelajaran di kelas inklusi punya tantangan yang lebih besar dibandingkan kelas reguler. Ia menjelaskan, guru harus menghadapi kondisi kelas yang heterogen dengan tingkat kemampuan siswa yang beragam. Situasi itu membuat guru harus menyesuaikan metode pembelajaran agar seluruh siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik.
7: Kita sudah disampaikan dan guru-guru sudah paham dengan yang itu untuk menangani. Okay. Walaupun itu juga menjadi masalah juga, ya. Bagi guru, ya, mengajar kelas heterogen dan homogen itu jauh lebih gampang mengajar kelas homogen, ya, yang kemampuannya dempet-dempet gitu ya, yeah, itu enak. Okay. Nah, tapi ketika ada murid yang skewed, yang kemampuan di bawah, ini kan kadang-kadang memang bagi guru mengganggu.
1: Taufan menambahkan, keberhasilan pendidikan inklusi membutuhkan kesabaran, ketelatenan, serta metode dengan teknik pembelajaran yang tepat dari para pendidik. Untuk itu, meskipun secara teori pendidikan inklusi dapat diterapkan, pelaksanaannya di lapangan memerlukan upaya yang tidak mudah. Terkait penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, Taufan menegaskan bahwa sekolah akan terlebih dahulu menilai kemampuan adaptasi calon siswa. Jika kebutuhan khusus yang dimiliki masih dapat ditangani oleh sekolah inklusi, maka siswa dapat diterima dan mengikuti pembelajaran bersama siswa lainnya. Namun apabila kondisi anak memerlukan layanan pendidikan yang lebih khusus dan tidak memungkinkan untuk beradaptasi di sekolah umum, maka penanganannya akan diarahkan ke sekolah luar biasa. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jember melaunching penerbangan perdana Jember-Surabaya dengan menggunakan maskapai Wing Air. Bupati Jember Gus Wawaid menjelaskan potensi besar Jember sebagai salah satu penyumbang jemaah umroh terbesar di Jawa Timur menjadi salah satu dasar utama optimalisasi jalur udara tersebut. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
8: Pendengar, Bupati Jember Muhammad Wawaid meresmikan penerbangan perdana rute Jember-Surabaya yang dilayani maskapai Wings Air di Bandara Noto Hadinegoro Jember pada Senin 1 Juni 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila.
4: Peresmian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan konektivitas daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan mobilitas masyarakat. Menurut Fawaid, optimalisasi Bandara Jember ini tidak hanya ditujukan untuk melayani perjalanan menuju Surabaya, tapi juga membuka akses masyarakat ke berbagai kota besar di Indonesia hingga tujuan internasional. Ia mengatakan konektivitas udara tersebut juga akan memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya jemaah umroh asal Jember yang jumlahnya termasuk terbesar di Jawa Timur. Dengan adanya penerbangan menuju Surabaya, masyarakat dinilai akan lebih mudah melanjutkan perjalanan menuju embarkasi maupun penerbangan lanjutan ke Arab Saudi.
9: Ini hal yang penting menurut saya, karena setelah kita berhasil menghubungkan Jember dengan Jakarta, Jember dengan Bali, maka salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang lain yaitu adalah Surabaya. Ini adalah momentum yang sangat luar biasa karena berbarengan dengan tanggal 1 Juni lahirnya Pancasila, dan ini merupakan wujud konkret pengamalan Pancasila, yaitu adalah salah satunya ikhtiar kita untuk memajukan Indonesia termasuk Kabupaten Jember.
4: Selain mendukung mobilitas masyarakat, keberadaan penerbangan reguler juga diharapkan memperkuat iklim investasi dan membuka peluang ekonomi baru di Kabupaten Jember. Fawaid menambahkan Bandara Noto Hadinegoro Jember memiliki nilai strategis karena menjadi satu-satunya bandara di Jawa Timur yang dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten. Terkait tarif penerbangan, Pemkab Jember masih melakukan evaluasi karena layanan tersebut masih berada dalam tahap awal operasional. Pemerintah daerah juga tengah mengkaji berbagai skema agar layanan penerbangan dapat diakses lebih luas oleh masyarakat, termasuk rencana pengembangan rute lain seperti Jember-Bali. Adapun penerbangan Jember-Surabaya dilayani 4 kali dalam sepekan, yaitu setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.

0: Kan kesiapan lahan dan rencana pembangunan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau Yonif TP di Kabupaten Bondowoso, Pangdam 5 Brawijaya Mayjen TNI Rudi Saladin meninjau langsung kesiapan lahan dan rencana pembangunan tersebut. Lahan yang rencananya akan dibangun merupakan kawasan milik Perhutani dengan luas sekitar 51,83 hektar. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Pangdam 5 Brawijaya Mayjen TNI Rudi Saladin meninjau langsung kesiapan lahan dan rencana pembangunan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwuringin. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi pembangunan Satuan Baru TNI Angkatan Darat yang menjadi bagian dari program strategis nasional. Dalam kegiatan itu, Pangdam 5 Brawijaya didampingi jajaran Forkopimda. Lahan yang ditinjau merupakan kawasan milik Perhutani seluas sekitar 51 hektar yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan Yonif TP. Dandim 0822 Bondowoso Letkol Infanteri Prawito mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan, sarana pendukung, serta kondisi geografis lokasi pembangunan. Menurutnya, pembangunan Yonif TP merupakan bagian dari upaya percepatan pembentukan Satuan Baru TNI Angkatan Darat yang sejalan dengan program strategis Presiden Republik Indonesia. Selain memperkuat sistem pertahanan negara, keberadaan batalion itu juga diarahkan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.
2: Posisi kita saat ini berada di Dusun Kluncing, Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwuringin, Kabupaten Bondowoso, di mana jarak dari kota Bondowoso kurang lebih sekitar 45 menit. Kemudian, kenapa tempat ini yang disarankan untuk dibangun Batalion TP? Dari segi pertahanan tentu sebagai perkuatan secara teori apabila ada serangan gangguan dari wilayah Banyuwangi. Kemudian juga pertimbangannya di Bondowoso, izin Panglima sudah ada satu batalion tempur di mana di bawah Kostrat 514 itu posisinya di utara Bondowoso. Sementara di sini adalah bagian selatan dari Bondowoso.
1: Prawito menjelaskan bahwa kesiapan lahan terus dimatangkan melalui koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah Kabupaten Bondowoso, Perhutani, hingga masyarakat sekitar lokasi pembangunan. Ia berharap pembangunan Yonif TP di Bondowoso tidak hanya memberikan manfaat bagi penguatan pertahanan wilayah, tetapi juga berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Kemenhan dan TNI segera membangun Brigif TP dan Yonif TP di Kabupaten Situbondo. Pembangunan Brigif TP akan dilakukan di lahan seluas 38,92 hektar, sedangkan untuk pembangunan Yonif TP pada lahan seluas 72,3 hektar. Pangdam 5 Brawijaya Mayjen Rudi Saladin mengatakan, Situbondo mendapatkan kebanggaan karena akan dibangun dua satuan yakni Brigif dan Yonif. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
3: Pendengar, Kementerian Pertahanan dan TNI membangun Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan atau Brigif TP dan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau Yonif TP di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Dandim 0823 Situbondo, Letkol Infanteri Ferry Ardian saat kunjungan Pangdam 5 Brawijaya Mayjen Rudi Saladin lokasi pembangunan Yonif TP dan Brigif TP pada Rabu 3 Juni 2026 mengatakan bahwa Situbondo mendapatkan kebanggaan karena akan dibangun dua satuan yakni Brigif dan Yonif TP.
4: Untuk Situbondo kita mendapatkan suatu kebanggaan karena di sini nanti akan dibangun dua satuan Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan dan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan.
3: Dua satuan tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 110,95 hektar yang terbagi menjadi dua lokasi. Pembangunan Brigif TP seluas 38,92 hektar dan untuk pembangunan Yonif TP seluas 72,03 hektar. Kata Dandim, saat ini belum ada proses pembangunan karena menunggu terbitnya persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH dari Kementerian Kehutanan, namun dalam waktu dekat izin tersebut akan segera turun. Pendengar, Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau YONIP TP akan dibangun terlebih dulu dan ditargetkan rampung pada pertengahan Juli 2026. Diharapkan dibangunnya YONIP TP di Desa Kukusan, Kecamatan Kendet ini bisa memberikan kenyamanan bagi 600 pasukan untuk beristirahat di pemondokan yang representatif. Dan dia menjelaskan untuk YONIP TP, organisasinya sama seperti Batalion Infantry Plus. Total ada 9 kompi terdiri dari 3 kompi senapan, 1 kompi bantuan, 1 kompi markas, dan 4 kompi plus atau tambahan. 4 kompi plus diantaranya kompi pertanian, peternakan, konstruksi, dan kesehatan. Kata Dandim, kehadiran Brigif TP dan YONIP TP di Kabupaten Situbondo ini dipastikan akan memberikan dampak positif untuk Situbondo, khususnya bagi petani hutan di sekitar. TNI berkomitmen akan melakukan musyawarah bersama dengan masyarakat petani setempat yang sebelumnya mengelola kawasan hutan produksi yang saat ini akan dibangun dua satuan itu. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar melaporkan.
0: Mobilitas masyarakat pengguna transportasi kereta api di wilayah PT KAI Daop 9 Jember masih terpantau tinggi. Tercatat sebanyak 23.333 penumpang dari 12.276 keberangkatan dan 11.057 kedatangan pada Senin kemarin. Bahkan selama masa libur panjang, KAI Daop 9 Jember telah melayani sebanyak 93.209 penumpang. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
5: Pendengar, mobilitas masyarakat menggunakan kereta api di wilayah PT KAI Daop 9 Jember tetap tinggi pada hari terakhir libur panjang, yaitu Senin 1 Juni 2026. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan, secara keseluruhan selama periode libur panjang, yaitu 29 Mei hingga 1 Juni 2026, Daop 9 Jember melayani sekitar 93.200 penumpang. Jumlah tersebut terdiri dari 47.200 penumpang yang berangkat dan 45.900 penumpang datang melalui berbagai stasiun di wilayah operasional Daop 9 Jember.
6: Sebanyak kurang lebih 23.333 penumpang memadati sejumlah stasiun di wilayah Daop 9 Jember yang terdiri dari 12.276 keberangkatan penumpang dan 11.057 kedatangan penumpang. Selama periode long weekend ini, masyarakat tetap menjadikan kereta api sebagai pilihan utama perjalanan karena menawarkan kenyamanan, keamanan, serta ketepatan waktu. Tingginya volume penumpang pada akhir pekan ini turut melengkapi tren positif angkutan selama periode libur panjang dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 2026.
5: Cahyo menambahkan capaian tersebut menunjukkan tren positif dibandingkan libur panjang sebelumnya saat peringatan kenaikan Isa Al-Masih pada tanggal 14 hingga 17 Mei lalu. Pada periode tersebut, total okupansi tercatat sekitar 81.800 penumpang. Dengan demikian, jumlah penumpang selama libur panjang akhir Mei hingga awal Juni ini meningkat sekitar 14%. Daop 9 Jember memastikan akan terus menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat khususnya pada periode libur panjang dan musim perjalanan dengan tingkat okupansi tinggi. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Satuan Reserse Narkoba Polres Bondowoso berhasil mengamankan barang haram sabu seberat 18,87 gram dari 5 kasus narkoba selama periode Mei 2026. Selain itu, petugas juga mengamankan sebanyak 1.306 butir pil berlogo Y warna putih. Para pelaku mendapatkan barang haram tersebut dari luar kota untuk kemudian diedarkan di Kabupaten Bondowoso. Selengkapnya dilaporkan M. Samsuri.
1: Satres Narkoba Polres Bondowoso berhasil mengungkap 7 kasus penyalahgunaan narkotika dan peredaran obat keras berbahaya selama Mei 2026. Dari pengungkapan itu, polisi mengamankan 8 tersangka beserta barang bukti sabu dan ribuan pil berlogo Y. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, 7 kasus yang berhasil diungkap terdiri atas 5 kasus narkotika dan 2 kasus peredaran obat keras berbahaya. Dari 5 kasus narkotika, polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 18,87 gram, sedangkan dari 2 kasus peredaran obat berbahaya, barang bukti yang diamankan sebanyak 1.300 butir pil berlogo Y berwarna putih. Aryo menyebut bahwa para pelaku menggunakan modus yang hampir sama, yakni memperoleh barang dari luar Kabupaten Bondowoso untuk kemudian diedarkan kembali di wilayah hukum Polres Bondowoso.
7: Untuk pasal yang dilanggar dalam kasus narkotika adalah pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009, dan kasus obat-obat keras berbahaya adalah pasal 435 junto pasal 138 ayat 2 dan pasal 436 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.
1: Kapolres menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran narkotika dan obat keras berbahaya untuk menjaga keamanan serta kesehatan masyarakat di Kabupaten Bondowoso. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Polres Bondowoso berhasil ungkap 4 kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta 1 kasus penganiayaan berat. Bahkan, salah satu tersangka termasuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polres Probolinggo. Kapolres Bondowoso, AKBP Aryo menegaskan, pengungkapan sejumlah kasus tersebut merupakan komitmen Polres Bondowoso dalam menjaga keamanan dan menindak tegas pelaku tindak kriminal di wilayah hukum Polres Bondowoso. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Polres Bondowoso berhasil mengungkap sejumlah kasus tindak pidana yang terdiri dari 4 kasus pencurian dan pemberatan serta 1 kasus penganiayaan berat. Dalam pengungkapan itu, polisi juga berhasil menangkap seorang daftar pencarian orang atau DPO yang merupakan residivis kasus pencurian dan terlibat sejumlah aksi kejahatan di Bondowoso maupun di Probolinggo. Polres Bondowoso juga turut mengungkap kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, di mana peristiwa itu terjadi pada Sabtu 30 Mei 2026 lalu. Sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan bahwa pelaku dan korban saat kejadian sedang mengonsumsi minuman keras. Perselisihan dipicu karena korban mengucapkan kata-kata yang menyinggung orang tua pelaku. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan medis. Polisi juga berhasil mengamankan pelaku di rumahnya sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat atau beberapa jam setelah kejadian berlangsung.
8: Motifnya adalah ketersinggungan. Jadi pelaku dengan korban ini awalnya adalah mabuk minum bersama. Kemudian pada saat kejadian, korban ini menyinggung pelaku dengan mengata-ngatai orang tuanya. Kemudian pelaku tidak terima karena dalam situasi mabuk, cekcok mulut, akhirnya pelaku menganiaya korban dengan menggunakan celurit pada bagian tangan kiri, kaki dengan kepala. Seperti itu.
9: Itu narkoba.
1: AKBP Aryo menegaskan bahwa pengungkapan sejumlah kasus tersebut merupakan komitmen Polres Bondowoso dalam menjaga keamanan dan menindak tegas pelaku tindak kriminal di wilayah hukum Polres Bondowoso. Selain itu, Polres juga mengungkap sejumlah tersangka lainnya, yakni SL warga Bondowoso yang telah melakukan aksi pencurian di 3 lokasi berbeda di Kabupaten Bondowoso dan juga menjadi DPO Polres Probolinggo. Ia menjelaskan 3 kasus yang melibatkan SL antara lain pencurian dengan kekerasan pada tahun 2021, pencurian kayu pada April 2026, serta pencurian dengan pemberatan pada Juli 2022. Sementara di wilayah Probolinggo, tersangka juga terlibat kasus pembobolan konter telepon genggam pada Agustus 2021. Menurut Aryo, tersangka merupakan residivis yang berulang kali melakukan tindak pidana pencurian. Dan dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa sebilah celurit dan surat pembelian emas. Selain itu, Satreskrim Polres Bondowoso juga mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada Juli 2024. Pelaku berinisial WI yang merupakan warga Kecamatan Pujer memanfaatkan kondisi rumah korban yang kosong saat ditinggal pemiliknya.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH,

sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah dulur-dulur pendengar pecinta rujak soto ring dipentir ngakakan dulur. Ring dina iki dina Minggu tanggal 7 bulan Juni 2016 Kang antok sehat. Kang Uun sepurane yang ake ya, Kang Uun saiki magiono kepentingan keluarga ning Banyuwangi. Saiki no bintang tamu, lanang wadon, kenalan sulung.
1: Isun kakek Rasuli.
0: Iya, terus.
2: Isun Boktila.
0: Penasehat rujak soto, kakek Rasuli lan uga ketua rujak soto ni Mbok Sutila ya. Iya wes dulur kebiasane sak durunge riko honteni nang 33665 loro dulur sebabe Kang Anto ana bintang tamu Kaki Rasuli lan uga Mbok Tila iki ana Mbok April Purbosari itu ya ang tukang golekan gendinge riko wes aja kuwatir ka ambi Mbok April Purbosari gending selung ya yuk.

0: Yo, kanca-kanca dulur-dulur pendengar pecinta rujak soto yang dipindur ngokakan Kage Rosuli lan uga Bu Ketua Rujak Soto nombok tilah berangkat maning terusakan maning ya. Saiki semulai awake dek celuk-celuk buka dasar ning acara rujak soto. Cacake sopo iki yo ngarepe mlebu ngawali 3366 5 loro. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Waalaikumsalam.
1: Eh, cowok temenan. Tarik kembu yuk kalau
0: dikam. Iya. Soalnya senapa lem suara nih? Neng rogo jambi mana yang diri wasai gay?
1: Sempau.
0: Biar sehat ya.
1: Barakallah sehat.
0: Amin.
1: Anto.
0: Nun.
1: Sapa iki sing ngelanu mandu jenengane?
0: Ah, iki ana bintang tamu loro, soale Kang Uun lagi ana acara keluarga ring Banyuwangi. Bintang tamune saiki ana Kakek Rosuli lan uga Mbok Tila.
3: Salam kenal Kang, Kang sapa iki?
0: Abah.
3: Kak Abah.
1: Abah. Salam kenal. Mosok lali karo iki karo Isun.
3: Oh, mboten, mboten lali. Yang pernah ke studio juga ya, jadi bintang tamu juga.
0: Iya.
3: Yang ketemu dulu itu. Ya ingat.
0: Apal wis.
2: Iya. Apa teguhiku ya.
0: Iya, biar teguh.
2: Iya, apa.
0: Nun.
1: Salam karo anak Isun.
0: Oh iya. Anak wadon.
1: Halo.
0: Anak wadon.
1: Sopo anak wadon iki?
0: Iya, nawi salam Isun nang anak Isun wadon. Iya, ketiku ta. Hah?
1: April Purbasari.
0: Lah iya, salam ning anak April. Wadon ning studio April iya. Purbasari. Gitu kok karep riko ya, Ro?
1: Tutup Purbasari kae.
0: Paran.
1: Purbakala.
0: tambah kinclong saiki aja ora rame-rame riko kok.
1: Iya
0: wes. Gendinge paran iki piye?
1: Gendinge piyein. Heeh. Grahono.
0: Grahono. Hengono durung muncul saya grahono to. Riko kenyep rasa isun ya. Wayawe ni jeluk grahono. Emang grahono matahari paran. Eh siap cok kuatir. Pia? Eh ning diri kok pia? Pia?
2: Mongkor wis.
0: Pia sengitian kok mari jaluk grahono. Sengitian di wong sempau. Ya wes, ning burine Abiah teguh. 3366 5 loro teh. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
4: Ejo temenan.
0: Iki Mbok Lili Suryana.
2: Iya.
4: Sering kencang kan.
0: Mbok Suti ah.
4: Mbok Muti.
0: Ya. Mbok Muti. Iya iku oh sing soal dari Kakek Rasul mari selameti we. Sore makane hon rupiah Mbok Suti akhir. Mbok Mutia sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Amin. Sopon selung bintang tamune loro kae?
4: Heeh. Sopo Kang Aran?
2: Kula Kakek Rasuli, salam kenal teng Diko nggih.
4: Salam kenal balik.
2: Nggih, matur nuwun.
3: Satu lagi Mbok Tila, sanal, oh. Salam kenal juga. Atau mungkin sudah kenal.
0: Pi suarane renyah-renyah Mbok Tila. Suarane renyah-renyah pokoke weh. Iya, kok anjing diperawan kok.
2: Putune.
0: Kareng enteni Kang Doni, guys. Gendinge iki njaluk paran, Mbok.
4: Isun wekas gending apa? Duh, kelendi ya, Kang ya.
0: Duh.

0: Riko
1: Nawita. Kali tiga.
2: Tanggal nom mesti njaluk lagu hang melongso-melongso ya ro. Hang riang ria iku ya hang seneng diko.
1: Tapi nganu ke para narane demenane mbok mutia iki mulo gitu ke. Hang sendu kira-kira ngiling-ngilingnya kan jaman rikala bengi endi kau?
2: Iya mbok. Kotan.
1: Iya
2: mbok kotan.
1: Iya enak memang gendinge gae. Melo.
0: Sing iso sing ro judule gending-gending hal
1: ayane. Oh gitu ro wedo kelendin yulani janji gelyang alit.
2: Gereja kan
3: gereja. Monggo mbok mutia sekali-sekali jadi bintang tamu.
1: Lah ngoten ya ro.
0: Tapi isen jadi bintang tamu aduh studio lak sak kan bludek
1: lho. Oh gempar.
2: Duduk Kang Anto bludek njaluk tanda tangan nak.
1: Cocok weh, monggo dilanjut.
0: Ya wes iso ada salam-salam sorong yo
1: kan. Nggih, monggo.
0: Buru biyen hang wis melu kriduan ono ana teguh. Selamat soren.
1: Nggih.
0: Soren yo kan yo.
1: Iya, mulai wes. Ngarepaken soren weh, heeh.
0: Sing kelalen ono Mbak Lili Suryani.
1: Trenggale.
0: Ono Pak Adi Blangko. Terus ono Kang Randy.
2: Yuk melong aja lali Riko.
1: Yuk melong.
0: Oh yuk melong. Iya, yuk melong. Terus ono sapa kuwi?
1: Kirimono Kang Cep Srono Banyuwangi kau.
0: Apakah
1: Kang Cip Srono Banyuwangi?
0: Radio kura tok kemresek.
1: Gitu kota Kang Cip.
0: Iya wes. Terus Kang Gombok Yaya.
1: Iya, Kalisat.
0: Kalisat uga ono Kang Madun.
1: Kang Madun.
0: Kang Gandu hang ono Lumajang.
1: Kang Gandu Lumajang benar.
0: Bapak Sukati. Bapak Rustianto. Jawa yo kan.
1: Nggih. Kalimantan.
0: Kuwabe biyen.
1: Nggih.
0: Sore iki ngrungokaken acara rujak soto.
1: Alhamdulillah.
0: Muka-muka kuwabe sehat-sehat
1: yo. Amin.
2: Amin.
0: Iya wis ketiku biyen matur nuwun kan.
1: Nggih.
0: Isen randu gendinge kan.
1: Iya.
0: Rujak soto.
1: Eco teman. Seduluran selawase.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wes solong cukup rong penelpon mari ketikin aku rika mlebu maning ya. Kang Doni kelon tiga biaru riko Kang Doni terus suka hang ono ring rogo jamba iki
2: mok
1: ribut mok ribut mok terus sambi Kang Dwi ning kene yo. Kang Agus mok list Kang Uun rungokno kae. Yo, berangkat selong ya, yuk.

0: Duh, masalah kadung ngrungokaken gending favorit duh kelenti.
1: Rasane kronto-ronto.
0: Boten menen. Jamane bengen ke.
1: Jamane sepur lempung.
0: Sepur lempung. Acara rujak soto mage ono karaokean. Ya. Bintang tamu podo nembyang ning kene.
1: Waktu iku mbektilan ning ndi ya? Kok engglem jumbo.
0: Ana ning Thailand. Ni hao ma. Hao. Saya kan udah diterima ya ning 3666 lho Rote. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kari cilik ya, rujak soto.
2: Ya. Oh, dari anu dari Tepi Jambi kan.
0: Dari?
2: Dari Jambi kan. Pak
0: oh Pak Sukadi, kelenderi kok kabiare Pak Sukadi. Alhamdulillah.
2: Sampean piye Kang?
0: Alhamdulillah kula sehat Pak Sukadi, muga-muga rika sehat sak keluarga dulur-dulur kuabe teng riku nggih.
2: Nggih.
0: Paran.
2: Ya. Satu itu lho yang melahir-melahir dari Bunda Yaya itu lho. Anak Kualon.
0: Oh, Mak Kualon.
2: Anak Kualon.
0: Mak Kualon. Gimana, Kang?
2: Kagem Mbak Mutia. Matur nembah nunggu. Kagem Mbak Gandu. Mateng.
0: Terus?
2: Madura, kita Madura. Apa teguh, tanggung dan bantu wangi.
0: Mungkin
2: itu orang yang sehat. Kalau tak yang kulon ini, daging mungkin Pak Sukadi,
0: Pak Sukadi. Pak Sukadi lumacang, ge?
2: Lumacang, ya lah. Di bawahnya Semeru, Bang.
0: Nggih, di bawah lereng Semeru.
2: Ini banyak itu apa kopi kolesem itu Bang.
0: Oh ngoten.
2: Kopi lereng Semeru.
0: Oh ngoten ta. Bibik nggih ngoten niku nggare melek. Ya. Aman ya orang ngriku nggih.
2: Jare.
0: Aman teng ngriku ora. Aman. Nggih. Salam kula teng anu, sedherek kula teng lereng Gunung Semeru ngriku nggih.
2: Lereng Gunung Semeru kan bawah selatan tuh Bang yang
0: oh niki lereng gunung apa
2: sebelah timur timur laut lah
0: oh timur laut geng monggo
2: untuk utara sedikit lah
0: nggih
2: tapi sini selamat lah apa ya semoga selamat semua ya gitu aja ya Bang
0: ngoten mawon Pak Sukadi matur nuwun nggih
2: sama-sama.
0: Nggih.
2: Nggih. Sejak soto.
0: Hei, coto temenan. Seduluran selawas sih.
1: Seduluran selawas.
2: Assalamualaikum, Kang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kang Sukati, Pak Supandi, Lumajang. Jaluk Mak Walon tuh anak Walon nih, Mayo. Pada ben we. Oh, Mak Walon. Iya. Holong terima anu WA sulung dilut ya. Iki teko Kang Uun. Saiki wonge kan ing Banyuwangi ya kaya. Rujak soto eco temenan. Sip jelas bening suarane nang Banyuwangi. Salam Kang Gumbok April tetep cantik. Salam ning bintang tamu ning Kakek Rosli lan Mbok Sutilah. Wah. Ono Kang Dwi. Ono. Dayo 3666 lho Dete. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Rujak soto.
3: Eco tenan.
4: Mantap suarane.
0: Kang Putra Madura.
3: Kenti kabar iki kok.
0: Sehat. Eh wis teko mano? Teko Madura wis.
3: Wis Kang.
0: Oh kenyamannya nembang suci ya. Cene. Kang Burawai, Man Burawai. Wah, kita mau podium di Putra Madura.
1: Kangantok, ngakakeku kaya zamane curleh curleh kangantok, lancur saleh.
0: Manburawai, manburawai.
3: Bintang tamu kang.
0: Yo, iki sopan bintang tamu nengai.
3: Boktila, kenal suwi.
0: Eh, kenal suwi Riko. Tapi Boktila iki sing rumangsa kenal suwi jare ya.
3: Tau
0: di rokok
3: jampi marung
0: sego
3: goreng
0: kok. Tau marung sego goreng ono Riko. Mbok repot kancangan solong kae. Ono Riko kok. Mbok sing mule-mule ning kae mbok repot iki mbok kancang solong iki Kang Burai kae. Kening jalak mandri kah?
3: Sabdo Palon.
0: Ubih Sabdo Palon ya. Masalah kari medenir kok jalak Sabdo Palon kah? Oh ngalang-ngali minak jinggo men.
3: Ya makanya tetesi wong Banyuwangi.
0: Aduh Sabdo Palon.
3: Bintang tamu eh lanangi sapa kang lali
1: Kakek Rasuli.
3: Yo Kakek Rasuli.
1: Nggih. Suwun.
3: Kenapa pisan iki aku kang?
0: Iya, Sabdo Palon. Ana ndo? Ana Sabdo Palon.
1: Sip.
4: Kape ditukokno di bos sego goreng iki. Ayo kapan rono?
0: Manburawi
4: sego goreng.
0: Riko kate ning di Manburawi?
3: Sunteni Riko ya.
0: Yo.
4: Siap sego gorenge.
0: Manburawi.
3: Kulone stasiun.
0: Manburawi.
3: Waran Kang.
0: Riko karepe ning ndi Manburawi?
3: Kape nang ngro.
0: Lo. Riko ning omahe sapa Kang?
3: Kontribut Kang.
0: Aduh. Kenyap Riko
1: Kang Antok iki ngengetaken isun pok ribut iki waktu rujak soto diundang merono kepengen
0: oh, iya,
1: Kang Risa Kang sampean
0: awal terbentuk rujak iya, soto
3: kan bareng isun Kang
0: iya apa iya Kang apa Riko hang madhep ngulen pengen Kang aduh keringetan oh, adem nih ini bisa keringetan kok aduh yes. Lanjut
3: salam yo Kang yo yo Kang Gu Pak Rahman yo Putra Magenda di Indonesia Kang
1: yo melong
0: elemen biangsa
1: yang duwe harga mati Indonesia
3: Putra Madura sih gurung mulai Kang
0: iya iku ya
3: nang Surabaya nang Madura
0: bentar
3: ana mbok Mutia yo Kang
0: iya
3: terus ana Pak Sukadi yo Kang terus yo
0: Kang Doni ning endi Kang Doni kendane golek iki kakek kok Kang Donai
3: Kek
1: Nun
3: Riko using menyanyi kek
1: using menyanyi menyonyo bini son tak ison menyonyo duel RRI son go
3: suruh Riko nang rokok jambi
0: iya temenan Riko ambil ngerus perasaan son bokan ribut kau
3: ison nunggu bareng ngurungono Riko
0: iya temenan awas keneng sambil Riko
1: Kang Anto mbok ribut ki magi produksi donat iki ta Kang Anto.
0: Magi.
1: Alhamdulillah.
0: Magi. Wonge kurus.
1: Saiki kurus. Kurus.
3: Kurus.
0: Kaken rujak.
4: Donat.
0: Aduh. Ya, Kang.
3: Ya, ngono ya, Kang.
0: Ya.
3: Ya wis kanggo Kang Riko Kang kalau
0: kamu
3: muka-muka sehat
0: ya. Amin.
1: Suun.
3: Ya rujak tutu.
0: Eco teman-teman.
1: Seduluran salawase.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo iku mau Kang Burawi. Meh mirip ambi Putra Madura. Yuk. wis rong penelpon. Ya dulur, sabar sementara ikang telepon ya. Dirungokan kek yo, bukti lah yo.

0: Gak perlu kemana-mana.
1: Urus BPJS Kesehatan
2: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa gak ya sambil rebahan pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget, aman banget. Aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN, peserta bisa mengurus administrasi kepesertaan, kayak cek info peserta, e-wallet pembayaran, info iuran, perubahan data, pendaftaran peserta, daftar otodidik, atau bahkan peserta juga bisa daftar program rehab yang bisa digunakan untuk mencicil tunggakan iuran peserta. Selain itu, di aplikasi Mobile JKN, kita juga dapat mengakses layanan pengambilan antrean berobat secara online, cek ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, cek jadwal tindakan operasi, kemudian cek riwayat pelayanan kesehatan, cek informasi fasilitas kesehatan terdekat, screening riwayat kesehatan, dan juga ada fitur untuk mengetahui tren penyakit yang ada di sekitar kita. Terakhir, juga ada fitur untuk mengetahui informasi seputar BPJS Kesehatan dan pastinya layanan pengaduan peserta.
3: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu. BPJS
0: Kesehatan. Gak perlu kemana-mana.
1: Urus BPJS Kesehatan
2: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak ya sambil rebahan pakai handphone doang?
4: Kamu datang dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Ya, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember tuntas.
5: Yo kocok-kocok dulur-dulur pendengar pecinta rujak soto yang dibenturung wakakan ke Boktila lanjut maning ya.
6: Nggih monggo.
5: Iya, lanjut maning saikono dayo ditrimo nang 3366652. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Nah.
5: Rujak soto.
7: Eco temenan sedulur.
5: Selawase. Yuk melong.
7: Nggih. Apa kabar Kang Anto?
5: Sehat. Bintang tamune sapa nen?
7: Ayo. Elo konco-konco lawas ya.
6: Iya. Riko mau ngerasani terus ya.
7: Nggih, alhamdulillah kakek rusuli.
6: Nggih, suwun. Sehat Riko, Kang?
7: Alhamdulillah sehat, salam kenang nggih.
6: Nggih, keluarga sehat kabeh.
7: Nggih, sehat kabeh. Dan aman terkendali.
6: Waduh.
7: Lalu lintas di Arjasa sangat lancar.
5: Amin. Sebagai informasi, arus lalu lintasnya Arjasa aman terkendali.
7: Dan selalu memberikan doa terbaik buat keluarga Yuk Long Melong.
6: Amin.
7: Mohon doa restu dan seluruh elemen bangsa
5: Indonesia. Hang duwe elemen biangsa.
6: Bulannya iya. Natal.
5: Iya. Boktila sopon maning, sopon pisan.
7: Boktila kabari opo?
8: Alhamdulillah sehat Yuk Melong. Saya inget Bulu banget tak enterno ning iku. Arjasa. Numpak bis. Ingat Yuk Melong siapa saya. Sopo isun.
7: Selalu ingat pada sejarah.
8: Oh iya.
5: Betul. Kari ngenteni yeah. Kang Doni iki sing mlebu-mlebu kae.
7: Kang Doni. Mlebu.
5: Gendingi nyelok pan yo.
7: Apa?
5: Gendingi nyelok paran.
7: Gendingi ku anu selawase ning ati.
5: Hah? Selawase ning ati.

0: sehat.
1: Amin. Mbok Lili Suryani iki mlebu-mlebu kae.
0: Lili Suryani.
1: Hmm.
0: Lili Suryani Trenggale, Pak Rusdianto di Madura. Halo Madura, Kepulauan Madura. Ada Pak Sikron. Sikron. Ada Putra Madura, Putra Jati bukannya. Turun mulai berangkat toh. Kalau di perbatasan Sumenep Pamekasan. Sehat, mudah-mudahan pulangnya selamat sampai Muncar.
2: Amin.
0: Kalau pesan Pak Gandu, Pak Gandu Bunda Diana. Kalau pesan Pak Retno Borneo. Kepada seluruh-seluruh. Kecuali ayo Bang Gufron.
3: Abia.
1: Paci Mohit.
0: Salam bahagia selalu.
1: Nggih. Yuk. Tila.
2: Iya.
0: Dan Bukua Pancasila. Bung Tila. Selamat bertugas. Semoga semuanya sehat.
1: Amin.
2: Amin.
0: RRI selalu di hati.
2: Selalu di hati.
1: Amin.
0: Jaya-jaya terus di udara. Sekali di udara tetap di udara. Sekali
3: merdeka tetap merdeka.
0: Indonesia Raya.
1: Ejo temenan. Seduluran Selawase.
2: Seduluran Selawase.
1: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk melong. Neng burine yuk melong. Ditambah nih mangke telu 665 loro. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dirasani muncul rujak soto.
4: Seduluran Selawase.
1: Eca temenan seduluran Selawase. Yo Mbok Lili Suryani Trenggalek Klentika biar panas sapa sing kae.
4: Sak menika mendung kangen.
1: Mendung, piye ning kene panas meciklak kok. Oh.
4: Nggih, kalau teru Jawa ukur-ukur.
1: Ukur-ukur. Dikukur nah yo.
2: Ukur-ukur.
1: Nun.
4: Lagi kerep nika lho makan.
1: Heeh.
4: Jawa
1: itu gremes. Gremes. Ngatain kata.
4: Gremes. Kakek
3: Rusili
4: sehat.
3: Alhamdulillah, pangestu panjenengan. Mugi-mugi keluarga sehat tamu riko nggih.
4: Amin,
2: buat
4: sehat.
2: Nggih, alhamdulillah. Iki ngancani Kang Anto. Sekaken dhewekan.
1: Mbok Lili. Gendinge paran.
4: Kangen saking rolas.
1: Oh, kangen
2: saking
4: rolas.
1: Oh, rolas kangen.
2: Kangen saking rolas.
1: Heeh, anu.
4: Mbak Atistia Maesati.
2: Kangen.
1: Iya, kangen.
4: Tapi kantuk salam saking Bulek TV.
1: Oh, salam dalek ning Bulek TV. Sehat nggih.
4: Kang
1: Paiti ning ndi kau?
4: Balik Paiti tasih sare.
1: Oh, ngoten, Mbah Saliem.
4: Mbah Saliem menika tasih nganu.
1: Oh, ngepesisik. Iya wis waktune wis entek.
4: Nggih, Bapak Akilek mawon, nggih.
1: Nggih.
4: Sing santen nggih mawon. Nggih. Santen. Kang ngantuk.
1: Nggih.
4: Kakek Rusili.
1: Nggih. Bukti langit.
4: Lancar sini pun.
2: Amin.
1: Amin.
4: Ucak soto.
1: Eco temenan. Seduluran Selawase.
3: Seduluran Selawase.
4: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bok.
3: Iya wis.
1: Krono waktunya sentek iki biang. Duh biang. Lima. Iyo. Maki bisa apa oseng kaya. Sedilet ya sak menit ya bonus kanggo riko 3366 loro te. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rujak soto.
5: Weco temenan.
1: Kang Putra Maginda iki.
5: Soko Lumajang.
1: Oh, Lumajang.
5: Lumajang Kecamatan Randuagung Desane Rejo Sempuro.
1: Nggih, Kang.
5: Kang Supar.
1: Oh, Kang Supar, nggih. Nggih, Kang Supar.

0: Bune mepet.
1: Lahirabil alamin.
0: Nggih.
1: Kepalingan doa saking kanca-kanca.
0: Nggih, gendinge napa, Kang?
1: Gendingipun aku mantungi rasa.
0: Gemantungi rasa, nggih. Gemantungi rasa.
1: Sedayane kemawon.
0: Ah, nggih.
1: Nggih. RRI.
0: Nggih.
1: Nggih. Wonten Jember kalamipun kompresal saking Bapak Supar.
0: Lumajeng, nggih.
1: Tonggo kula niki wonten Minol Seniri Lanciana.
0: Nggih, Mbun. Heeh. Kesuwun nggih.
1: Heeh.
0: Nggih.
1: Sedayane penyiar sing wonten RRI
0: dalam
1: tetepungan kalih Bapak Supar.
0: Nggih. Nggih.
2: Pak Supar kan.
0: Eca temenan.
2: Eca temenan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonus sing mau ya. Oke, Mbok, bae pamit. Kecepet dipangan kuron nawiyono salah luput
2: jaluk sepuluh.
0: Insya Allah kecarok maning dina Sabtu lan dina Minggu jam podo setengah luru sampai jam telu sore tetap ring acara Rujak Soto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
2: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
1: Kamu ingat enggak Rina teman SMA kita? Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
2: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
1: Vin. Ada lagi bapak-bapak.
2: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
5: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dan pemirsa, sesaat lagi kami ajak Anda menikmati persembahan Sanggar Pramuka. Hari ini akan mengangkat satu tema obrolan, penguatan SDM Pembina Pramuka dan Pelatih Pembina Pramuka Era Digitalisasi. Seperti biasa, akan dipandu oleh Kepala Pusdiklatjab Argapura Jember, Kak Ahmad Nawawi, SH, MPD. Selamat sore, selamat mengikuti.

0: Salam Pramuka.
1: Salam.
0: Tepuk Pramuka. Selamat sore pemirsa acara siaran Sanggar Pramuka melalui Bursatu RRI Jember yang selalu tijin ya, tentu pada setiap minggu sore pukul 15.00 sampai insya Allah sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasanya Kak Awi akan selalu menghadirkan yaitu narasumber dan tentu akan bergantian dengan tema yang berbeda dan juga tentu para stakeholders di kegiatan Pramuka Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember. Dan sore hari ini karena berkaitan dengan materi yang sangat fundamental bagi pendidikan, karena pendidikan itu ada dua di kuartir apa di gerakan Pramuka, yaitu satuan pendidikan dan Pusdiklat Cap. Nah kali ini kebetulan kita berbicara bukan yang satuan pendidikan tapi yang Pusdiklat Cap yang membahas tentang orang dewasa, sedangkan yang satuan pendidikan itu membahas tentang bina muda. Dan untuk bina muda dengarkan pada minggu sore yang akan datang ya, untuk minggu depan. Sedangkan hari ini khusus bina wasa satuan pendidikan yang berada di pusat pendidikan dan latihan kepramukaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Baik, Kak Amina dan pendengar setia acara, para pendengar, para pemirsa acara Sanggar Pramuka, seperti biasanya sebelum Kak Awi akan menyapa para narasumber, terlebih dahulu inilah informasi dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember. Kegiatan pembinaan dan pemantapan bidang binawasa telah dilaksanakan oleh Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 bertempat di kantor Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur. Dan dalam kaitan ini utusan dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember yaitu Wakil Ketua Bidang Binawasa Kuartcap Jember yaitu Kakak Dr. Des Haji Hasim MSI dan juga oleh Kapus Diklatcap Argapura Jember yaitu Kak Ahmad Nawawi. Dalam kegiatan Sejawa Timur ini diikuti oleh seluruh Waka Binawasa dan Kapus Diklatcap Sejawa Timur ditambah dengan pelatih terbaru lulus seleksi khusus untuk Argasonya atau Kapus Diklada Argasonya yang terdiri dari 9 orang. Demikian informasi dari Kuartir Cabang Jember tentang kegiatan yang sudah dilakukan. Namun ada informasi untuk para pembina di seluruh Kabupaten Jember, manakala ingin mengisi acara Sanggar Pramuka seperti pada sore hari ini, dapat melayangkan surat ke Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember dengan alamat Jalan Cendrawasih nomor 10 Jember, atau bisa langsung ya ke KAW nomornya yaitu 081-2345-9097. Oke, pemirsa semuanya, di sore hari ini sekali lagi inilah narasumber kita sore hari ini. Salam Pramuka Kakak.
2: Salam.
0: Saya sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Yang terdepan dulu, yang ada di depan saya, sebutkan nama dan jabatannya di Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember. Monggo Kakak.
3: Oke, terima kasih Kak Awi. Saya Kak Heru. Ya, biasanya dipanggil Heru Wahyudi. Nama lengkapnya,
0: nama akrabnya itu.
3: Nama akrabnya Kak Heru.
0: Nama lengkapnya gitu
3: ya. Heru Wahyudi.
0: Nama sesuai dengan paling lengkap.
3: Paling lengkap Heru Wahyudi SPD MPD gitu ya.
2: Panjang sekali.
0: Nah, itu kan sebagai penunjuk ya.
3: Iya,
0: kalau di pengurus itu bukan kaleng-kaleng.
1: Iya. Ya, biasa.
0: Sekarang Kak Bu.
2: Iya.
0: Saya tahu, saya kenal. Yang ini bukan dia kenal, saking kenali. Dan saya
2: sebutkan. Oke, selamat sore para pendengar. Saya Kak Pur hari ini hadir lagi dengan teman-teman di Pusdiklatcap Argapura Jember, ada Kak Hasim dan juga Kairul yang tidak kenal dengan Kak Nawawi. Kebetulan untuk kepengurusan yang baru di Pusdiklatcap Jember ini masih dipercaya menjadi wakil kepala. Keren namanya, wakil kepala Pusdiklatcap Jember. Oke, semoga semuanya bahagia. Amin.
0: Oke, sekarang jadi sampai yang kemarin saya ke Surabaya itu bersama beliaunya. Yuk kenalkan.
1: Iya, terima kasih. Nama saya Kak Hasim, sudah tidak asing lagi. Berpuluh-puluh tahun bersama Kak Nawawi ini mengelola Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember ini. Yang pada periode ini kami dipercaya menjadi Wakil Ketua Bidang Pembinaan Anggota Dewasa Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember, yang insya Allah terus bersinergi dengan Kapus Diklat Cap dalam rangka untuk mengelola sumber daya manusia utamanya di Gerakan Pramuka. Ya, kita bersama-sama ada Kak Wahyudi, ada Kak Sripur, ada Kak Ahmad Nawawi yang tidak asing lagi. Ini semuanya adalah tim khusus yang akan bergerak secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia Gerakan Pramuka.
0: Wow, luar biasa. Saya itu kepada kakak-kakak tidak melihat umur dan sebagainya. Untuk itu saya kasih tepuk salut. Ini tepuk salut sebeda loh. Ini racikan jemberan segitu. Tepuk beda. Salut. Salut. Sing delok iku 2,3 juta loh.
3: Oh gitu ya.
0: Dengan lukunya
3: biar tepuk salutnya ditiru nanti.
2: Diulang dong Kak Awi.
0: Kemarin itu banyak tepuk-tepuk setiap minggu ini bagi yang rajin mengikuti siaran Sanggar Pramuka itu selalu ada tepuk baru.
3: Ada tepuk yang baru.
2: Iya. Oke, kita ulang Kak Awi, mungkin para pendengar nanti bisa
0: tepuk. Kemarin itu tepuk Merdeka, tepuk WOW, ada tepuk apa aja ya yang baru-baru juga ada. Tepuk Indah.
2: Tepuk
0: gitu ya.
2: Indah.
0: Ya,
2: tepuk yang salut tadi.
0: Saya kan barusan minum rondi saya.
1: Inovasi-inovasi baru ini ya. Jadi yang tidak seperti biasa-biasa yang terjadi itu adalah inovasi-inovasi yang diciptakan oleh Kak Awi ya. Jadi
0: ya. Yuk kita coba tepuk salut ya.
2: Okay.
0: Karena ketika ada peserta didik, boleh Kak Heru di dalam dunia PBM proses belajar mengajar dikasih tepuk salut yang bukan ditulis lalu dicap pramuka
2: enggak umum. Kita terapkan di lembaga
0: Iya, di lembaga pendidikan karena ini memang media pramuka
2: sebagai untuk... ice breaking ketika mengajar.
0: Nah, betul. Oke, yuk tepuk salut.
2: Salut.
0: Salut.
2: Salut.
0: Salut.
2: Salut.
0: Ini bagi yang hari ini ikut live ya di YouTube ya, silakan apa nanti rekamannya bisa diulang ya. Ini mungkin ingin tahu nadanya seperti apa, proses seperti apa. Tapi yang jelas hari ini kita salut dengan para narasumber seri hari ini yang bisa hadir dan memenuhi undangan yang ngasih acara. Baik kakak sekalian, seperti biasanya Kak Abi biasanya akan menyapa seluruh pendengar, seluruh pemirsa se-Indonesia acara Sanggar Pramuka dan tentu menggunakan salam. Nih lagu kita, salam kakak untuk kita semua.

0: Oke, para pemirsa semuanya di acara Sanggar Pramuka sore ini sudah kita sapa semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan punya kesempatan untuk beraktivitas positif di sore hari ini khususnya dengan bersama-sama kita mendengarkan acara atau memperhatikan atau menyimak acara sore ini yang insya Allah akan penting karena baru kemarin kita rapat di Kuati daerah Jawa Timur banyak oleh-oleh yang nanti akan disampaikan oleh Binawasa tentunya. Baik, sudah kita kenalkan nama-nama yang sore hari ini hadir dan tentu kita ingin tahu apa sih tupoksinya beliau-beliau yang sore hari ini sudah hadir di RRI ini, mulai dari ada dua ya ini, tapi satu rangkaian yaitu Binawasa yang di dalamnya ada andalan Binawasa dan juga ada Pusdiklat. Nah, Pusdiklat ini mewakili lembaga, tapi sebenarnya juga satu rangkaian di bawah Binawasa. Oke, sebelumnya monggo silakan Kak Asim bisa ya minimal garis besarnya tentang kegiatan di Binawasa biar tahu semuanya.
1: Terima kasih Kak Awi. Perlu kami sampaikan kepada para pendengar bahwa program pembinaan anggota dewasa Kuartet Cabang Gerakan Pramuka Jember memiliki program-program di tahun 2026 ini. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pembinaan anggota dewasa dalam hari ini adalah kerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kuartet Cabang Gerakan Pramuka Jember, yang diharapkan ke depan bahwa pembina pramuka maupun sebagai aset yang dimiliki, yang tentu tidak kalah pentingnya sebelum pembina pramuka ini menjadi pembina yang memang benar-benar profesional, tentu para pelatih-pelatih pembina ini yang memang kita garap terlebih dahulu dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Program yang telah dilakukan di antaranya dalam rangka meningkatkan kualitas dari para pelatih pembina pramuka, di antaranya adalah kita laksanakan pitaran pelatih. Pitaran pelatih adalah merupakan sebuah program yang terus diaktualisasikan oleh Kuartet Cabang Gerakan Pramuka seiring dengan perkembangan, seiring dengan dinamika yang ada pada saat ini. Tentunya ini menjadi sebuah kewajiban bagi para pelatih pembina pramuka untuk terus meningkatkan kualitas keilmuannya dalam rangka untuk menghadapi era-era digitalisasi ini. Karena apa? Karena digitalisasi adalah merupakan program-program yang terus dikembangkan oleh kuartet nasional, oleh kuartet daerah, maupun sudah barang tentu akan diikuti oleh kuartet cabang Gerakan Pramuka Jember. Hal yang ini yang tidak boleh kita tawar-tawar lagi. Karena apa? Karena proses sekarang pelaksanaan kegiatan-kegiatan di era digitalisasi ini terus dikembangkan dalam rangka untuk menyesuaikan perkembangan-perkembangan yang ada di gerakan pramuka. Hal ini penting, kenapa? Karena pada saat ini sumber daya manusia kita, utamanya para pelatih ini, masih sangat perlu untuk ditingkatkan kualitasnya seiring dengan menghadapi perkembangan-perkembangan yang saat ini harus ada.
0: Itu ya.
1: Iya, iya. Ini ya, yang luar biasa perlu
0: yang sampai. Mas akan segera dilakukan oleh, ini kan intinya ini.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, nanti secara khusus akan dijabarkan dan disesuaikan dengan perkembangan di mana ya, di dunia kepembinaan. Ya. Dan melihat fenomena yang ada gini, ini kan Binawasa itu, ini kan apa namanya, ada dua bidang yang khususnya putra-putri. Mungkin Kak Heru melihat kira-kira pembina sekarang itu ada semacam gini ya, apa namanya, banyak yang kadang-kadang mengatakan, wah saya itu kekurangan materi, wah sekarang tidak apa namanya, mungkin kata anak-anak banyak yang tidak suka itu. Itu kira-kira tantangan itu ada apa enggak, Kak Heru?
2: Ya, tantangan itu pasti ada Kawi.
0: Iya,
2: jadi
0: iya, iya,
2: seperti di lapangan itu ya, iya, pembina-pembina terkadang ini ya, menghadapi anak-anak sekarang, anak-anak katakanlah Gen Z ya.
0: Gen Z. Yang bahkan sudah ada yang alpha itu, yang golongan siaga.
2: Betul. Itu. Jadi menghadapi anak-anak semacam itu, tentunya anak-anak juga perlu inovasi ya dari kakak-kakak pembina. Jadi biar anak-anak juga senang gitu ke pramuka gitu. Nah, salah satunya ya dengan pemanfaatan digitalisasi yang sekarang ada. Nah, ini perlu pembina-pembina juga dimatangkan, diterampilkan dalam pemanfaatan digitalisasi itu, dalam pembinaan kepramukaan.
0: Berarti itu apa namanya, Pak Heru punya apa istilahnya keinginan di seperti itu pembina sejember ya?
2: Betul, Kak Awi. Jadi kita ingin pembina-pembina pramuka di Jember. Nah, ini harapannya penguasaan teknologinya juga perlu diterampilkan, utamanya dalam nanti yang bisa digunakan untuk membina adik-adik pramuka.
0: Jadi kolaborasi antara istilahnya yang hal yang modern itu, penggunaan gadget dan sebagainya dengan materi-materi yang ada sesuai dengan SKU itu ya, Heru.
2: Betul, Kak Awi.
0: Ini soalnya begini, Kak Heru, kan melihat dari perjalanan di kedinasannya kan kemarin di SMP yang saya itu pernah tahu ada wifi di sekolah. Betul. Itu kan berarti peserta didik sudah memegang itu. Sebenarnya Betul. Ada sekolah yang tidak diperkenankan menggunakan itu walaupun sama-sama tingkat SMP. Dan dengan melihat itu kira-kira seperti apa sih maksudnya Kak Heru kok bisa sampai dikasih wifi gitu?
2: Ya, itu sebagai fasilitas bagi gitu, anak-anak. Ya. Jadi ketika anak-anak pembelajaran ataupun ketika kegiatan ekstra pramuka, ketika mereka melakukan, ada saatnya memang eranya era digital nggak bisa ditolak, Kak.
0: Iya, gitu ya.
2: Ya, mereka saat itu boleh digunakan, tapi tetap harus ada pendampingan dari, kalau di pramuka harus pendampingan orang dewasa, Kak.
0: Iya, wah menarik metode pramukaan jalan ini. Ini binawasa memang harus. Bagian seperti itu. Nanti kebijakannya memang ada di wakabinawasa ini dari kepala bidang. Tapi nanti ada aplikasinya di lapangan, yang maksudnya ada terapannya, yang itu nanti akan dilemparkan ke Pusdiknas. Sekarang saya arahkan kepada Wakil Kepala Pusdiklat Bidang Pendidikan, karena ini berkaitan dengan semua pembina hukumnya wajib ya, sesuai dengan Jukran nomor 047-048 ya tahun 2018, yaitu harus punya ijazah KMD. Ini tugasnya Kak Pur. Gimana Kak Pur, ini kan formalitasnya wajib itu, tapi nanti kaitannya kita bisa ngobrol bareng bagaimana terapan kedepannya, walaupun mungkin sudah punya ijazah kadang-kadang terlambat, tertinggal. Gitu. Nah, ya menurut Kapur gimana sesuai dengan programnya Kapur?
3: Gini Kak Awing, itu kan sebagai seorang pembina harus punya penguat memang Kak Awing ya, sebagai penguat pembina di gugus depan. Maka di samping memang dari ini juga harus dari lembaganya sendiri harus ada dukungan penuh ya, gitu, dari harus ada dukungan penuh. Terus di samping itu Kak Awi sebagai penguat juga untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas diri, karena kita sudah sekarang sudah di zamannya Gen Z ya. Maka walaupun kita Gen A ya, sudah tua-tua begini, tetap harus update itu. Betul, kan harus jangan ikutin, jangan sampai menurut saya gini aja, nah jangan seperti itu. Maka ketika kita ini KMB sebagai ini di gugus depan, maka pembina setidaknya ya kalau sudah KMD harus mau ke KML-nya, gitu, harus itu. Jadi nanti untuk meningkatkan kompetensinya, betul.
0: Dasar,
3: nah, ya. Gitu. Terus setelah itu biar ini Kak Awi, kadang-kadang kan ini seorang pembina itu dadakan atau istilahnya tidak langsung ikut KMD. Nah, kalau tidak melanjutkan ke KML dengan melalui narakarya, maka nanti tentang SKU-nya bagaimana itu kurang paham.
0: Gitu.
3: Nah, seakan-akan hanya membina itu hanya menghadapi dan hura-hura sementing anak-anak bergembira, padahal di dalam pembinaan itu ada beberapa yang harus di ini Kak Awing, penguatan dari adik-adik karakternya, kompetensi adik-adik. Nah, di samping itu dengan adanya digitalisasi ya, harus disambungkan dengan itu sehingga karakter dapat, terus kompetensi dapat, ini yang enggak yang
2: kemajuan teknologi
3: harus mengikuti. Nah, misalnya dengan posternya ya. Sekarang kalau membuat poster enggak harus repot-repot pakai tangan misalnya. Dengan kecanggihannya ini anak-anak menguasai membuatnya pakai pakai apa? Betul. Ah, masih SD sudah bisa gitu kan. Kita harus ke sana, tetap aja harus ke sana. Tapi tetap seperti
0: ini
3: yang disampaikan Kak Heru tadi, bahwa kita harus melalui pendampingan Kak Awi. Jadi tetap aja pendampingan orang dewasa. Tapi kalau di terutama pertama di SD saya Kak Wiyar. Jadi membawa HP ini masih untuk saat ini Kak Wingge. Ketika dalam acara tertentu tentu saja, tapi untuk kesehariannya itu belum kita izinkan.
0: Makanya ini kan kebetulan punya background yang berbeda. Kalau kayak
3: udah
0: nah ini cuma betul. Ini yang di sini sebenarnya yang tantangannya pembina. Ketika pembinanya masih tidak sampai seperti itu, kolaborasi antara pengetahuan dan baru modern dengan itu habis.
3: Begini Kak Awing, walaupun kalau Kak Heru memang sudah harus, karena Kak Heru itu sekolahnya memang sekolah sudah Gen Z semua, seakan anak wajib bisa
0: internasional.
3: Nah kalau misalnya di SD yang terbelakang pun anak-anak itu, kalau malah ini akan menjadi lebih menarik bagi anak-anak. Sebab mereka akan, oh ini kok anak ini lebih menarik lagi kalau kita pakai dengan digitalisasi. Walaupun kadang-kadang kita banyak gangguan Kak Asim di daerah-daerah itu, mungkin dengan adanya
2: gangguan sinyal.
3: Bukan hanya sinyal tapi dana juga.
0: Tapi menarik ini Kak Pur, karena untuk kegiatan ini kan memang ini ada dua bidang yang memang tidak bisa dipisahkan, yaitu Bina Muda dan Bina Masa. Bulan kita akan menggarap yang akan menyajikan ke Bina Muda tapi ini penting. Nanti pada bahasan kedua itu akan sangat tahu betul apa itu yang dimaksud dengan membina atau penguatan SDM bagi pembina pramuka dan pelatih pembina pramuka. Sebutannya para pemirsa semua, para kakak-kakak pembina di seluruh Indonesia, ketika mengatakan pembina harus ada kalimat pembina pramuka. Karena kalau dalam organisasi kadang-kadang ada pembina itu biasanya pembina.
3: Tapi banyak sekali yang belum memahami Kak.
0: Nah, justru itu kita tegaskan hari ini.
3: Betul. Jadi antara pelatih dan pembina mereka enggak bisa membedakan pelatih siapa, pembina siapa.
0: Pelatih pun harus ada kata-kata pelatih pembina pramuka.
3: Pramuka.
0: Jadi dua kata yang tersusun rapat jadi satu kesatuan ini harus dipahami oleh seluruh stakeholders anggota pramuka, khususnya para pembina. Supaya paham benar. Nanti sampaikan kepada seluruh pengampu di bidang di gugusannya. Baik, ini ada hal menarik ini yaitu bahwasanya nanti menjadi suatu tantangan terbesar itu yaitu ketika penyesuaian metode kepramukaan dengan ketergantungan generasi muda pada teknologi. Nah, pembinanya harus bla bla bla dan sebagainya. Ini kita bahas setelah ini. Namun sebelumnya, inilah sebenarnya Pramuka Indonesia. Yuk kita tegaskan dengan narasi nada dan lagu Pramuka Indonesia.

0: Apakah Indonesia long the way? Tapi ada kadang-kadang kemarin itu kepala sekolah yang waktu kita hadirkan sini sama Pikus, masuk Pramuka Indonesia long the way, the life. Iya, hidupnya kayak ada kepala sekolah SMP3 yang sekarang.
1: Oh, oke.
2: Caleg-caleg kepala SMP3 yang sekarang.
0: Iya, yang sekarang bukan KRU. Walaupun sama-sama sekolah gede. Karena angka 2-3 itu menjadi angka keramat.
2: Keramat ya.
0: Sayangnya KRU alamannya sedikit ya. Ditambah jalan tengahnya.
1: Benar.
0: Jadi itu menjadi pengetahuan tuh. Bagaimana caranya menyeberang secara real?
2: Betul.
0: Dulu rencana kan ada penyeberangan. Baik, kembali ke tema kita sore hari ini, yaitu akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan penguatan SDM. Karena kita fenomena di lapangan nyata, tadi sudah sampaikan Kak Heru, betul. Apalagi Kak Heru yang juga selalu ngamati ya, di gusepannya selaku Kak Biku jelas, apalagi Kak Pur ini. Kalau Kak Asim bukan ngamati peserta didiknya, tapi yang
2: langsung
0: memiliki
2: langsung ke pembinanya.
0: Pembina mulai dari kepala sekolahnya.
2: Akal Kak Biku saya yang diawasi sekarang.
0: Jadi fenomena yang terjadi ini bukan apa ya, bukan isapan jempol, nyata betul ya di lapangan itu banyak pembina yang belum kompeten, terlalu membina. Akhirnya mereka membina asal-asal itu. Padahal tadi sudah kita sampaikan ya, didengarkan lagi dari semua sampaikan oleh Kak Heru, Kak Pur maupun Kak Hasim. Bahasanya di sekarang kan era digital ya. Bahkan generasinya itu generasi alfa. Itu alfa itu kan berarti umurnya mulai 2010 sampai dengan sekarang 2024 ya. Kan berarti ada yang mulai dari sampai penggalang yang SD sudah ya. Nah, itu berarti tantangannya berat. Nah, beratnya gimana? Kalau di model-model yang model apa namanya jadul lah bahasanya, ya misalnya oh hanya latihan Morse Mabur itu kan apa, bosen kan. Nah, kalimat ini menjadi pelecut semangat dan juga pelecut bagi kita. Nah, ini bina wasa ini tugasnya. Nah, karena pendengar yang menonton acara Sanggar Pramuka ini insya Allah se-Indonesia banyak yang tahu. Ini sudah banyak yang TKAW ya, biasanya selalu tanya siaran ini jam berapa, ini saya beritahu karena banyak materi penting yang kakak pembina se-Indonesia banyak yang belum tahu. Bisa melihat langsung live-nya dan bisa juga siaran ulangnya dan info dari Kak Awi tentunya. Baik, sore hari ini beliau-beliau yang hadir di studio ini memang stakeholders yang memang penanggung jawab di bidangnya, khususnya di kuartir cabang gerakan Pramuka Jember. Nah, melihat dari tantangan ini di tahun, berarti mulai sekarang ya, ini sudah mulai mau menginjak semester kedua ya.
1: Betul.
2: Atau sudah semester kedua Kak, sudah hampir habis sekarang.
0: Maksudnya mau nutup semester 2 maksudnya.
2: Nah, itu.
0: Saya salah ucap.
2: Kalau itu kalau salah itu langsung bisa menggok ceriut.
0: Itu menunjukkan kalau benar terus itu malaikat.
2: Betul.
0: Kalau ada salah walaupun satu cerit titik manusia.
2: Ini ciri-ciri pelatih orang yang
0: pintar ngeles.
2: Tapi ngelesnya ngeles betul gitu. Punya banyak akal gitu.
0: Tapi kadang-kadang menciptakan sesuatu yang dari diam ramai itu salah satu jog-jognya di Pramuka.
2: Cerdas.
0: Nah, gitu. Oke.

0: Binawasan.
1: Oke, melihat dari perkembangan itu, kira-kira ke depan inginnya jadi seperti apa sih kuartir ini terkait dengan Binawasa? Kita nggak ngomong yang peserta didik sudah, karena bukan bidang kita. Minggu depan akan kita hadirkan Wakab Bina Muda. Ya mungkin, monggo silakan. Sekarang bebas siapa yang mau menyampaikan di sesi ketiga, yaitu sesi dialog bebas. Siapa yang ingin menyampaikan inspirasi terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di sini? Karena tadi sudah saya buka, bahwasanya ketika sekarang itu dunia digitalisasi dengan yang lama itu dikolaborasi.
0: Okay, nah,
1: seperti apa membinanya tadi sudah Kak Iru sampaikan.
2: Mungkin perlu begini Kak Awi. Jadi untuk khususnya para pelatih-pelatih pembina pramuka itu utamanya yang akan memproduk para pembina ya, yang otomatis nanti akan bagaimana kualitas adik-adik itu nanti ini harus diawali dengan bagaimana kualifikasi dari pelatih pembina dulu
1: itu ya.
2: Jadi karena setelah kita melakukan evaluasi di tahun 2025 kemarin, kita coba uji coba kemampuan teman-teman dalam rangka mengikuti kegiatan menjadi para pelatih pembina di kursus ini menjadi bahan kajian kita. Jadi temuan-temuan yang sudah banyak kita lakukan ini paling tidak nanti kita di tahun 2026 ini kita tidak lanjuti. Bagaimana tindak lanjut yang kita lakukan adalah melakukan inovasi-inovasi atau pembaharuan-pembaharuan yang dirasa sudah ada sangat sangat diperlukan ya, sangat sangat mendesak dalam rangka untuk meningkatkan kualitas para pelatih pembina ini. Karena hasil yang dilakukan oleh para pelatih pembina ini nanti akan berdampak secara langsung kepada para pembina ya, yang ada.
1: Para pembina ya, yang nanti bertanggung jawab pada proses kegiatan di Guspannya ya.
2: Ya ini.
1: Kalian menurut Kairu gimana?
3: Ya, kalau menurut saya seperti
1: ini kan kita ngomong dewasa ya.
3: Betul.
0: Harus bukan orang ya, tentang
3: jadi kita tanya ke pelatih pembina ya.
1: Pelatih pembina. Ya.
3: Jadi ketika kita ngadakan kursus-kursus ataupun seperti karam pamitran gitu ya, untuk teman-teman pelatih pembina balik lagi karena saya tadi usinya ke era digital kami ya.
1: Iya, betul.
3: Itu perlu diajarkan ke teman-teman seperti pemanfaatan artificial intelligence. Mau buat acara karang pamitran mulai dari plannya, mulai dari perencanaan itu bisa merencanakannya dibantu oleh AI. Di situ yang penting bagaimana kita bisa membuat promnya yang bagus itu, termasuk nanti promosinya, bikin poster atau bikin video untuk biar orang tertarik untuk ikut kursus itu semuanya bisa terbantu.
1: Dan
3: dari
1: itu bidang Binawasa sama Pusting naik bisa kerjasama harus membuat hal yang menarik sehingga banyak tertarik ikut kursus itu.
3: Nah betul itu perlu.
0: Mau tertarik lagi nih dengan kegiatan nyata Kak Awi, kita sering melakukan gitu. Dari para pelatih itu Kak Awi dengan kesukarelaannya, dengan perjuangannya ya. Bahwa kita mengadakan kegiatan bareng-bareng kayak gitu nggih, untuk meningkatkan kompetensi membuat kegiatan yang menarik yang nanti ditularkan kepada para pembina. Ini kita sudah punya rancangan Kak Wingi, baik di litaran pelatih maupun di BIMTEK untuk pembina. Kak Heru mungkin Kak Heru belum tahu nih rahasia kita ini.
1: Nanti untuk yang terbaru itu bisa ikut minimal ada istilahnya yang kan karena pelaksanaannya hanya 3-4 jam. Jadi tidak sampai menginap. Dan acara yang terakhir nih BIMTEK berkeliling api unggun ya.
0: Betul ya.
1: Berkerumun keliling api unggun. Berkelum, sudah ditiapkan lagunya Kak.
0: Sudah
1: ada bukunya Kak.
0: Tapi nakalnya Kak Awi itu pilih kasih. Yang jauh udah dikasih dulu kan. Yang kita belum di ini sudah dikasih ke orang lain dulu. Jadi ilmunya sudah menyebar kemana-mana.
1: Tapi akhirnya kita bisa ikut kasihnya. Kampus di Kelacap Lumajang.
0: Dengan adanya itu maka kita nuntut ya oleh-olehnya dari kuadra kemarin.
1: Nanti dia akan selalu
0: wajib.
1: Menang kasih makan yang rekam kemarin.
0: Kita minta Kawi
2: ini
0: minta
2: di kuartir daerah sudah sangat terkenal ya, sudah sangat terkenal.
0: Ini terkenal kenakalannya.
2: Kapus di konten ini ya, terkenal kapus di
0: kontainer, bukan konten lagi tapi kontainer.
3: Kontainer saking banyaknya itu ya.
1: Jadi kalimatnya kalau sudah ketemu, aku mak kak di KI. Di KI buku nih. Dan nanti kalau yang di wilayah Jember itu kan memang Harus setiap pelatih itu harus punya kemampuan khusus.
0: Makanya Kak Wi, dengan adanya itu, dengan

0: adanya jenengan sudah menyebarkan ilmu itu, nah kita harus lebih kuat lagi nih Kak Heru. Ya, jangan betul. Sampai ilmu dari kita belum tahu, yang lain sudah ini ya, maka tantangan ya,
1: yang ini kita, yang ini pelatih. Memang kita berikan ke Kediri dulu sama iya, Lumajang. Hanya iya. Dua Kak, kabupaten dulu. Pemantik.
2: Ya, karena pemantik, itu kewajiban dari internal Pusdik itu untuk mengawasi gerakan beliau ini. Jangan sampai kecolongan penjenengan yang ada di dalam belum dapat, yang luar sudah dapat.
0: Makanya juga. Sudah kita ayo. Wong kita belum dapat sudah dikasih saking baik hatinya.
1: Nah, tapi ini nanti bina masa ini yang harus tanggung jawab ini.
0: Ini harus karena sudah ada tindakan, maka kita wajib ini Kak Azim ya, wajib untuk sebagai penguat kita nanti peningkatan kompetensi para pelatih yang akan disampaikan itu kepada para pembina.
1: Ini biar dia tahu pembina termasuk tidak hanya sekabupaten tapi se-Indonesia ya. Nanti harus punya kemampuan kepada ini Kocap Jember memulai dengan satu poin dibahas. Betul. Dan waktunya tidak banyak. Nah, contoh Bimtek berkerumun keliling api unggun, nanti Bina Pasa sama Pusdik ini akan mengawal ini. Ya waktunya hanya 3 sampai 4 jam. Lalu setelah itu dielaborasi. Jadikan sebuah buku. Nah, itu. Misalkan kan itu api unggun, mereka harus praktek buat api unggun walaupun siang enggak apa-apa, tutup dalam ruangan gelap. Dan harus betul-betul. Nah, ini praktek. Nah, hasilnya itu akan nambahi buku yang kita sudah akan sebar.
2: Ya ini yang penting-penting seperti ini, ide-ide ini jangan sampai keluar dulu sebelum.
3: Oh iya. Yang dalam wajib diberitahu dulu ya Kak Asim.
0: Kita
3: ya,
0: sudah menguasai ini. Betul baru mereka ini apa ya, rezeki mereka dulu ya, iya, beliau dulu ya. Nah, jadi kita kuatkan dulu milik orang-orang internal, kita dulu, internal kita kuatkan dulu. Lah mereka kalau butuh nanti harus datang ke sini. Okay? Pakai ancaman lagi.
3: Ini banyak yang bantu nanti ya. Betul, kalau bisa semuanya.
1: Ini insya Allah di bulan Juni atau awal Juli ya, tergantung nanti kita komunikasi dengan.
2: Iya. Jadi intinya begini Kak Awi. Jadi segala kegiatan yang dilakukan oleh Pusdik Latjat yang sudah dikemas melalui program-program Bina Wasa itu, itu semuanya ditawarkan siapa saja yang mau. Artinya tidak ada pembedaan, tidak ada penggolongan.
0: Tidak ada.
2: Yang merasa digolongkan itu berarti mereka tidak mampu untuk menerjemahkan prinsip-prinsip yang sudah ada dilakukan. Sebenarnya sejak dulu dilakukan cara open siapapun, karena penawaran itu tidak banyak yang tertarik, sehingga ketika ditangkap oleh peluang yang lain dianggap itu hanya golongan itu aja. Ini prinsip yang seperti ini harus kita hilangkan. Jadi kita semuanya tidak pernah membeda-bedakan yang namanya pelatih siapa itu, yang namanya pelatih siapa itu sebenarnya tidak ada.
0: Nah, untuk menghilangkan sebutan yang itu saja, maka kita harapkan kepada semua teman-teman pelatih kalau ada kegiatan kita undang ya, monggo datang ya. Kita undang, kita dengan segala ini menyiapkan waktunya, karena apa, kita datang aja tuh butuh waktu, butuh tenaga juga,
3: enggak butuh effort yang kuat juga.
0: Betul, yang sangat kuat. Nah, nanti ketika kita diajak kegiatan gini ada alasan jalan untuk tidak datang. Nah, ketika kita menggunakan, pasti yang digunakan yang datang, karena yang datang dapat ilmu baru, kompetensinya lebih tinggi lagi. Nah, kalau kita menggunakan yang enggak mau datang, nah akhirnya apa? Nah, muncul lagi nanti kata itu saja. Yeah. Nah, menghilangkan itu juga sulit. itu saja.
1: Ini
0: itu,
1: mungkin ada satu wacana menarik ya. Betul, ada satu model yang kadang-kadang tidak terlempar diketahui oleh kita para pelatih. Ini ada yang akan ditawarkan oleh Pusdik itu, saya dengar itu ada namanya program aktivitas model What Give.
0: Nah,
1: apa itu? Gak perlu diinformasikan di sini.
3: Oh gitu ya.
1: Iya, mahal itu.
3: Tanya dulu ya, biar penasaran kami ya.
1: Tentu Bina Wasa dan tidak tahu Bina Wasa dan Pusdiklat ini yang punya, karena kita yang di sini tahu.
2: Sementara masih ditampilkan sampulnya.
0: Sampulnya saja.
1: Karena model itu seperti apa? Itu memang apa namanya? Proses kegiatan untuk orang dewasa modelnya harus seperti
0: harus
1: itu.
0: Apa?
1: Enggak bosan nih. Gak semua bosen, merasa diorangkan, merasa memiliki kegiatan tuh. Ini model baru. Makanya itu rahasia.
3: Tapi sepertinya ini Kawi, modelnya nah sekarang perlu di-spill dikit-dikit biar orang tertarik gitu Kawi.
0: Ini spill pembuka dan penutup.
3: Iya, betul.
0: Isinya jadi rahasia.
1: Ini para pemirsa semua, para Kak Bina pelatih se-Indonesia ini mungkin tidak apa, ini beliau-beliaunya ini Kapusdiklat apa namanya, bidang Pusdiklat maupun bidang Bina Wasa, Kak Iro mau ini menyampaikan ini. Karena ini memang materi yang mungkin nanti kalau sudah terjadi lalu kita rekam narasinya seperti apa, deskripsinya seperti apa, lalu prosesnya seperti apa, dan hasilnya kita buat suatu kayak menganalisa ya. ternyata orang dewasa maunya seperti itu. Kalau hanya ceramah,
0: kita udah bosan dengan ceramah, Kak Awi.
3: Pendidikan orang dewasa itu andragogi.
1: Nah, itu yang kita jadi sudah dibuka sedikit oleh KRI pintunya.
3: Nyepil, nyepil aja di Kak
1: Awi. Yang lainnya sudah tutup.
2: Apalagi yang biasa ceramah itu kok diceramah.
0: Bosen ya,
1: ya nah, makanya itu kita memang harus punya itu ya, ya punya
0: nah, di, ini kan, cara ya. Betul, jadi sebagian dari ini apa metode nge, metode kita dalam metode kepramuan membina itu harus ada apa 9 sekarang nge, Kak Azim, ya, itu ya. Betul-betul terapan masuk di podcast itu nge, jadi andragoginya ya. Masuk itu nge.
3: Disepil ya, lagi nih ya Kak.
1: Makanya tadi sudah ditebal oleh Kak Heru itu kan. Okay. Tapi sebenarnya bocoran yang lebih anu lagi, kan tadi buka pintu ya. Okay. Tapi sedikit Kak Heru, dibuka lebih lebar dikit.
0: Buka, itu buka kadang pintu modelnya, dapur.
1: Iya, itu ada modelnya kadang-kadang kayak bismitot gitu.
0: Betul.
1: Ya, tapi ada lebih penajaman. Apa itu? Itu yang tidak boleh dibuka.
0: Penajaman itu yang perlu waktu.
3: Ini sepil-sepilnya sudah nih ya. Gitu. Kalau kakak-kakak pembina nggak penasaran kayaknya rugi kayaknya.
0: Mudah-mudahan yang sore hari ini mendengarkan, itu timbul penasaran kalau akhirnya nanti ketika kita mengadakan kegiatan buruan oh aku ikut daftar, padahal sekarang kegiatan kita hampir-hampir gratis kali.
1: Iya ya, betul, betul. Kadang-kadang ini heran, sebenarnya saya banyak heran ya, apa yang saya lakukan atau mereka yang lakukan. Mereka lakukan, yang saya heran gini, ketika mereka lakukan tidak ada selembar pun, padahal saya kalau membina itu minimal itu 3 lembar,
0: yeah.
1: Karena itu apa materi intinya tentang apa harus ada bahan dan sebagainya, baru itu yang selanjutnya ada materi-materi sehingga kadang-kadang sampai 5-8 lembar setiap kali latihan. Nah itu saya kemarin kan tanya nih, ini mana ini programnya? Gak ada kan? Loh, terus kalau gak ada SKUI ya nanti kalau ada nyari waktu tertentu latihan bareng-bareng SKUI. Loh, nah itu banyak hal itu akhirnya ini tugasnya Bina Wasa ini nanti.
0: Anu perlu kadang-kadang saya tanya juga seperti Dok Awi tadi, prinsip mereka yang penting ada latihan gitu, karena merupakan program sekolah. Nah yang penting ada latihan itu kepala sekolah juga sudah mendukung. Nah ketika ini berarti pembina memang perlu di
1: nah ini tugasnya ini. Bina Wasa ini.
0: Betul. Sehingga ketika walaupun padahal sudah KMD gitu, tapi sudah KMD tapi kadang-kadang memang kita perlu waktu Kawi, bagaimana cara membuat apa ya apa RPP-nya bagaimana di dalam RPP-nya. Itu ada namanya skenario membinanya. Jadi di dalam skenario membina ini yang perlu Kawi bagaimana urutannya.
1: Ya itu bilang ke programnya. Bina
0: Wasa ini. Betul. Ya. Nah, sehingga di sini perlu sekali Bina Wasa ini sebagai penguatan kepada pembina itu nanti harus benar-benar penguasaan di bidang itu. Karena apa? Terjun langsung kepada bina muda sasarannya gitu.
1: Ada yang sedikit gini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Wapres ya. Kita walaupun dengan ada poin penting, yaitu tadi Kak Heru sudah penegasan AIUT itu memang harus ya, karena kalau tidak sesuai itu kita ketinggalan sama adik-adik pora kok bina ilmu nih. Ada lagi yang beliaunya sampaikan Bapak itu tentang coding Kak Heru.
0: Iya.
1: Jadi sekarang coding. Saya materinya menggunakan coding model hampir separuh saya itu. Tapi itu memang butuhkan itu sampai ini sampai printnya warnanya sekian gitu. Jadi itu hal baru nanti kita terapkan juga ya bisa ya.
3: Iya, KKA ya kayak.
1: Iya, iya tadi kan apa Bapak Pres kan menyampaikan harus ada apa ya apa AI harus paham semua. Terus tim coding sebenarnya Pramuka itu udah dulu coding itu.
0: Mungkin dengan sudah dulu tapi kita tidak sekeren sekarang.
1: Ya, kita kan tidak pernah menyampaikan.
0: Ya, Kak Awi, ya. Jadi coding yang sekarang itu mungkin beda Kak Awi. Beda metodenya, beda. Ya, mungkin sekarang ditunjang dengan adanya digitalisasi itu. Ya,
2: perlu di-update-update.
0: Betul, update terus itu.
2: Sehingga apa itu mengikuti pola perkembangan yang sudah harus dilaksanakan pada saat ini.
1: Luar biasa.
2: Terus ya. Gitu di-update. Kemudian program-program yang sudah kita bicarakan ini sudah kita rencanakan
1: itu ya. Wah, ini
2: oleh Bina Wasa, kemudian nanti di breakdown akan dilaksanakan melalui Kapus Diklat. Jadi sehingga kita harapkan nanti terus semangat dalam rangka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pembinaan anggota dewasa.
0: Nah, ini dengan adanya
1: Bina
0: Wasa yang sudah menyampaikan ini, nah kita nanti akan ini Kak Wingga mohon dukungan penuh dari kuartir cabang
1: bahwa kalau itu pasti.
0: Kita kan bagian dari Pusdiklat ini, kebagian dari kuartir cabang. Mudah-mudahan beliau-beliaunya tanggap dengan ini dan
1: programnya ada dukungannya di Bina penuh. Muda Bina Wasa. ya kita hanya ingin tahu dari Bina Wasa seperti apa. Ya, mau enggak silakan para pembina di Jember silakan menunggu informasi yang berbangga hati. Kenapa? Okay. Akan ada info baru. Oh. Nah, kira-kira siap. Kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada para pembina se Jember ini, Kak Erin?
0: Ya. Catatannya cuma sedikit loh ya, satu kuaran hanya dua.
1: Nah, ini yang Bina Wasa ini tentu ada yang disembunyikan juga ini. Okay. Hal untuk yang membuat para pembina nanti bisa menyampaikan.
0: Kak Awi, semakin lama semakin banyak yang disembunyikan, bikin penasaran.
3: Banyak yang penasaran ini ya.
1: Ya, mungkin Kak Erin yang ke depan pembina pramuka itu harus seperti apa ini sehingga mereka itu ada perubahan proses di
0: pembina. Harus ada
1: perubahan. Kan pemantauan sangat melekat ini oleh Kak Erin karena sudah tahu.
3: Jadi ya pembinaan untuk pelatih, untuk pembina ya, pembina pramuka. Mm-hmm. Itu ya harapannya nanti kita upayakan ada upgrade yang berkesinambungan, Kak Awi.
1: Ya.
3: Jadi ya sekarang kan kita enggak harus selalu luring ya.
1: Betul.
3: Kita bisa daring juga bisa. Sehingga nanti kita coba akan membangun kerjasama juga Kak Awi, mungkin gitu bisa ya. Kakak nanti kita bisa ukti secara daring juga. Gitu.
1: Bisa ini Bina Wasa ini apa namanya kita tunggu mengenai proses kerjaan yang khusus daring ya.
0: Iya.
1: Kalau luring kan pustik sudah
2: benarnya
1: banyak.
2: Begini ya kakak-kakak yang perlu kami sampaikan bahwa kalau para pembina setelah mengikuti diklat ya kursus KMD maupun KML dengan pola narakarya yang benar-benar dilaksanakan dengan baik, saya kira itu sudah luar biasa ilmu yang bisa dimanfaatkan sebagai bekal dalam rangka membina. Karena dianggapnya ada beberapa yang beranggapan bahwa setelah KMD, setelah KML itu sudah selesai gitu ya. Jadi sehingga mereka-mereka itu nilai keilmuannya, terapannya memang belum ada sama sekali. Karena apa? Terapannya cara praktek di lapangan itu harus melalui sebuah kegiatan narakarya yang harus dilakukan itu. Itu proses yang panjang, itu adalah proses pematangan bagi mereka-mereka dalam rangka untuk menjadi pembina yang benar-benar berkualifikasi pembina itu ya.
0: Nah, sampai sekarang narakarya itu masih menjadi momok kadang-kadang gitu.
3: Iya,
0: seakan-akan tuh narakarya itu sesuatu yang berat, padahal sudah melakukan hanya mungkin ke ini Kak Ardu apa namanya IT-nya masih kurang sehingga membuat laporannya masih ya, dianggap sulit gitu.
1: Ayo
0: cari Bina Wasa.
1: Kak Heru gebrakannya.
2: Sekarang gini ya, jadi yang menjadi pertimbangan utama adalah perannya pelatih konsultan.
0: Betul.
1: Nah, sudah dibintang ya kan dulu ya.
2: Pelatih konsultan kita ini belum bisa berfungsi secara optimal karena mereka-mereka itu tentu ya, tentu karena ini sebuah aktivitas yang memerlukan sebuah pendampingan. Ini mereka perlu ada sebuah dorongan, sebuah motivasi untuk melaksanakan bahwa narakarya adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan kursus.
0: Betul, ini yang penting.
1: Ini berarti para pelatih ini disinggung.
0: Betul.
1: Ini.
0: Emang ya, kalau Bina Wasa kan ada pelatih juga di sini.
3: Kadang kan para ini ya, para konsul pelatih konsultan itu ada welas asihnya.
1: Tapi mungkin ada kira-kira yang bagi para pelatih ini, wah, apakah ada ini kegiatan terdekat menjawab apa yang disampaikan ini? Kira-kira ada nggak untuk para pelatih kegiatan terdekat ini?
0: Harus ada Kak Awi.
1: Ya ini tanya ke Bina Wasa.
0: Bina Wasa. Ya,
2: sudah kan sudah kita programkan ini.
1: Ya. Sudah ya.
2: Sudah
1: tunggu saja infonya.
2: Tunggu tanggal mainnya. Sekarang masih dalam sampul kecil yang belum bisa gitu terbuka secara luas ya.
1: Gitu ya.
2: Jadi nanti setelah program itu kita sampaikan, silahkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Banyak program-program untuk Bina Wasa di tahun 2026 ini kita laksanakan. Iya, sesuai dengan komitmennya Pusdik sama Bina Wasa ya. Jadi kita pelatihan ini tidak perlu apa itu memberikan informasi, tidak perlu nginop, tidak perlu anu 4 sampai 5 jam selesai, berapa waktu lagi kita update lagi karena itu terus berkembang gitu ya. Jadi ini yang penting
1: luar biasa. Gitu. Oke, masih ada waktu sedikit-sedikit, monggo silakan Kak Pur, mungkin kata-kata kunci yang ingin disampaikan yang bisa diterima oleh para pembina pramuka dan pelatih pembina pramuka.
0: Oke, terima kasih Kak Awi. Ini kita oleh para pembina pramuka. Pembina pramuka berarti yang terjun langsung di kursus depan. Oke, sebagai ini aja masukan nanti bahwa dalam kegiatan itu kita enjoy aja, bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh tapi enjoy. Kita latihan rutin dengan apa ya? banyak dukungan dari Kamabigus. Nah, kegiatannya berlangsung dan tetap semangat dan tetap meningkatkan diri melalui kegiatan-kegiatan yang diarahkan oleh Binawasa. Oke. Baik melalui Binawasa Kuartir Ranting ya maupun Binawasa Kuartir Cabang. Jadi nanti ada kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kompetensi itu sehingga kita menjadi seorang pembina itu tidak kalah ya, tidak ini, tidak disalip oleh anak buahnya. Oh, ya ini kok begini. Nah, sehingga kita harus punya trik-trik tersendiri agar kegiatan di kuis depannya itu menjadi minat yang lebih besar bagi peserta didik. Seperti itu, Kawi.
1: Ya, Kak Heru bisa sampaikan lah apa sih mungkin bisa menjadi pengingat bagi para pembina. Aku kudungin ini perlu ya.
3: Untuk pembina pramuka yang ada di gugus depan.
1: Iya, iya.
3: Mungkin yang perlu Kamabigus ketahui. Wow. Jadi pastikan
1: ngomong ini ki,
0: karena belonya Kamabigus. Iya.
3: Ya, jadi pastikan kakak-kakak yang ada di gugus depan pembina itu bersertifikasi KMD minimalnya gitu ya. Nah, ini perlu kakak karena kebanyak Kamabigus yang belum ini ya, belum paham terkait ini. Sehingga ya di kesempatan ini pesan kami pastikan ketika menerima pelatih, menerima pembina pramuka, pastikan ditanyakan ijazah sertifikatnya ya, ijazah minimal KMD-nya gitu. Sehingga harapannya ketika mereka sudah bersertifikasi ya tidak ada apa ya, istilah kalau di kedokteran itu praktek dalam membina.
0: Betul,
3: gitu,
0: sakar PDW.
3: Iya, betul.
0: Muncul bahasa sakar PDW kali
1: ini. Ini sedikit untuk Kasim ya, karena waktunya
2: boleh
1: terbatas.
2: Yuk, monggo silakan. Iya. Iya, jadi ini yang sebenarnya kita harapkan ya. Jadi semua para pembina itu diharapkan semuanya berkualifikasi. Jadi kalau semuanya itu berkualifikasi, tentunya ini merupakan bagian daripada pembinaan anggota dewasa yang tidak kalah pentingnya nanti peran pusdik, karena sementara pembina dengan anak didik ini masih rasionya masih belum imbang.
1: Oh,
2: ini menjadi sebuah kewajiban kita, terus kita meningkatkan kuantitas ya, berkuantitas di samping kualitas juga kuantitasnya para pembina pramuka yang sekarang ini, terus di era sekarang ini perlu terus kita tingkatkan. Karena apa? Berdasarkan rasio ini masih belum imbang antara peserta didik dengan para pembinanya, ini belum imbang ya. Jadi,
1: wow, luar biasa, kita sore hari ini sudah mendapatkan banyak poin penting bagi para pembina pramuka. Sayang ya waktu yang tidak bisa untuk kita adakan semacam negosiasi ya.
0: Gak apa-apa Kak, nanti kita lanjut ngobrol.
1: Iya, nanti khusus
0: bareng ya.
1: Iya, pada proses mendekati acara kita harus memberikan hal-hal yang kata kuncinya supaya persiapan para pelatih pembina pramuka di Jember benar-benar siap untuk mendapatkan siraman informasi kegiatan maupun proses membina dengan baik.
2: Iya.
1: Untuk itu kita, saya selaku acara yang mengarahkan atau membantu dan bertanggung jawab pada isi narasi ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala para bintang tamu sore hari ini banyak yang mungkin kurang tepat, kurang enak disampaikan atau diterima terkait dengan narasi dan deskripsinya para beliau-beliau. Terima kasih, mohon maaf, dan kita jumpa lagi di acara yang sama minggu depan dengan Bina Muda, tentu lebih fokus pada persiapan Jambore Nasional tahun 2026, kontingen Kuartir Jember di Jambore Nasional Cibubur, Jakarta. Dan kita mampir bersama-sama, salam pramuka.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
2: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia bersama Diskominfo Provinsi Jawa Timur menggelar acara bersama PP Tunas Bijak Digital Anak Terlindungi. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan pentingnya pelestarian permainan tradisional sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya bangsa di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Inilah Info Prima selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Celia Cahyani.

0: Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia bersama Diskominfo Provinsi Jawa Timur menggelar acara bersama PP Tunas Bijak Digital Anak Terlindungi. Faiz Putra melaporkan.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi Republik Indonesia bersama Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Provinsi Jawa Timur menggelar acara bersama PP Tunas Bijak Digital Anak Terlindungi dalam rangka melindungi anak-anak dari berbagai ancaman digital. Acara digelar di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya pada hari Minggu 7 Juni 2026 dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dan selesai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terdapat 4 orang pembicara dalam acara tersebut, diantaranya Ketua Tim Penggerak atau TPPKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Basin, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi, Sekretaris Direktur Jenderal atau Sesdijen Pengawasan Ruang Digital di Kementerian Komunikasi dan Digital, Midyo Desi Lustarini, dan praktisi IT dan Cyber Security ICT Watch, Ian Keikai. Pada kesempatan tersebut, Sesdijen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Midyo Desi Lustarini, mengatakan PP Tunas menjadi suatu regulasi yang penting untuk keamanan eksplorasi digital pada anak. Dirinya menilai kegiatan ini penting dilakukan untuk memberikan literasi digital, khususnya pada orang tua yang memiliki peran penting dalam menjaga dan mengawasi tindakan anak dalam menggunakan teknologi digital.
2: Makanya tadi ketika kita diskusi, ada guru-guru juga yang hadir, rekan-rekan guru di Muhammadiyah dan orang tua daripada siswa-siswa yang mengatakan ini harusnya anak-anak juga diajak bicara terkait dengan risiko digital. Sehingga literasi digital yang disampaikan ke anak-anak bukan lagi sekedar bagaimana anak-anak dapat memanfaatkan ruang digital untuk meningkatkan kreativitas, namun juga bagaimana anak-anak mampu menghalau atau mencegah paparan risiko digital terhadap kesehariannya mereka.
1: Sementara Ketua TPPKK Jatim, Arumi Basin, saat diwawancara RRI usai sambutan menyampaikan kepada masyarakat untuk lebih menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi.
3: Internet banyak membawa hal positif, tapi juga harus diwaspadai bahwa kadang-kadang internet itu sendiri dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan sasaran mereka adalah anak-anak.
1: Acara ini juga mengundang beberapa pihak, diantaranya jajaran anggota pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK Jatim, Forum Anak Jatim, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, Muslimat, Nasihatul Asia, dan undangan lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan pentingnya pelestarian permainan tradisional sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya bangsa di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Januar Fahmi melaporkan.
4: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan pentingnya pelestarian permainan tradisional sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya bangsa di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Hal itu disampaikan saat mengunjungi Kampung Lali Gadget di Kabupaten Sidoarjo. Menurut Bambang Haryo, keberadaan Kampung Lali Gadget menjadi sarana edukasi yang efektif bagi generasi muda untuk mengenal berbagai permainan tradisional yang pernah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia.
5: Kawasan ini yang kita harapkan ini tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat yang di desa ini, desanya desa Paken Ngumbuk, tapi juga di desa-desa lain, baik itu yang ada di Wonoayu maupun yang ada di kecamatan di sekitarnya. Itu bisa memanfaatkan ini sehingga generasi muda kita mengerti, paham mengenai ini permainan-permainan tradisional yang dulu pernah di ini ya, ya tentu dilakukan oleh nenek moyang kita. Iya, ada istilahnya budaya ini terus dilakukan secara terus-menerus.
4: Haryo menambahkan pelestarian permainan tradisional harus dilakukan secara berkelanjutan agar nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya tidak hilang ditelan zaman. Ia berharap Kampung Lali Gadget dapat menjadi pusat pembelajaran budaya sekaligus ruang interaksi sosial yang memperkuat karakter anak-anak di tengah dominasi penggunaan gawai dalam kehidupan sehari-hari. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Lamongan masifkan gerakan kerja bakti hingga desa untuk atasi persoalan sampah yang kini mencapai volume 100 ton per hari. Farin Regi melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Lingkungan Hidup memperkuat sinergi lintas sektor untuk mengatasi persoalan sampah yang saat ini masuk ke tempat pembuangan akhir di Lamongan mencapai sekitar 100 ton per hari. Sebagai upaya menekan persoalan sampah, Dinas Lingkungan Hidup bersama seluruh OPD, kecamatan, hingga pemerintah desa aktif melaksanakan kerja bakti massal atau karva di lingkungan masing-masing. Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, Erwin Sulistia Pambudi, menyampaikan untuk mengatasi kondisi TPA Tambak Boyo yang saat ini mengalami kelebihan kapasitas dalam menerapkan sistem sanitary landfill dengan menutup timbunan sampah menggunakan lapisan tanah penutup. Pihaknya juga menaruh harapan besar pada pembangunan TPA Dadapan di Kecamatan Solokuro yang diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi beban TPA Tambak Boyo.
7: Juga himbauan dari kami, ada unsur-unsur elemen di tingkat bawah ini memilah sampah, itu yang penting, memilah sampah untuk dibuang ke TPA itu sudah merupakan sampah-sampah yang residu. Untuk proses pembangunan yang di TPA Dadapan itu masih proses lelang. Informasi yang saya dapat terakhir, Man, proses lelang dari Kementerian PU. Nah, kami berharap juga pada akhir tahun ini TPA Dadapan sudah bisa selesai dan tahun depan bisa digunakan.
6: Erwin menilai keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi, memilah, dan mengolah sampah dari sumbernya. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, penjaringan siswa sekolah rakyat di Kabupaten Sampang melampaui target kuota jenjang SMP dan SMA. Ima Fadilah melaporkan.
8: Penggawaan dan penjaringan calon siswa untuk sekolah rakyat SR di Kabupaten Sampang menunjukkan hasil yang sangat positif. Hingga saat ini kuota untuk jenjang sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA dilaporkan telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditentukan. Ketua Tim Penjangkauan dari SDM PKH Dinsos Sampang Muhammad Hakim menyampaikan hasilnya sangat positif untuk tingkat SMP dan SMA.
9: Kalau SMP sudah 167, Pak. Targetnya 90, SMA 112, targetnya 90. Yang SSD yang gede ini masih 41.
10: Kalau yang masih umur 7-8 ini banyak orang tuanya yang tidak mengizinkan di asrama. Karena memang khawatir takut belum bisa mandiri dan lain-lain itulah.
8: Berdasarkan data terbaru, lonjakan signifikan terjadi pada jenjang SMP di mana jumlah pendaftar yang terjaring sudah mencapai 167 anak dari kuota sebanyak 90 kursi. Tren positif ini juga diikuti oleh jenjang SMA yang berhasil menjaring 112 calon siswa dari kuota yang sama yaitu 90 orang. Sementara itu, pergerakan berbeda terlihat pada jenjang sekolah dasar yang sejauh ini baru menyentuh angka 41 anak dari target maksimal 90 orang. Meski demikian, proses penjaringan ini dipastikan akan terus berjalan dinamis hingga pada penetapan pleno di Sampang akhir Juni nanti. Ima Fadila melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya, BMKG Stasiun Meteorologi Tuban mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang laut 2,5 meter di wilayah perairan Tuban, dan masyarakat nelayan dihimbau membatasi aktivitas pelaut. Witra Adila melaporkan.
11: BMKG Tuban mengeluarkan peringatan dini terkait peningkatan tinggi gelombang laut yang terjadi di wilayah pesisir Tuban dan sekitarnya. Kondisi perairan yang tidak menentu ini telah terpantau sejak dua hari terakhir dan berdampak pada aktivitas para nelayan. Kepala BMKG Tuban melalui prakirawan Arbi Susilo Widayat menjelaskan bahwa fenomena gelombang tinggi ini dipicu oleh faktor dinamika atmosfer, khususnya pergerakan angin yang terjadi di wilayah Laut Jawa. Menyikapi kondisi tersebut, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. BMKG juga meminta agar warga, terutama nelayan dan masyarakat yang tinggal di sekitar pantai, untuk membatasi atau menghindari aktivitas di laut untuk sementara waktu demi keamanan dan keselamatan jiwa hingga kondisi perairan kembali normal.
12: Wilayah pesisir Kabupaten Tuban terjadi peningkatan gelombang hingga kategori sedang, yaitu antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk masyarakat, harap menghindari aktivitas di laut untuk sementara waktu, karena menurut perakiraan kami dari BMKG, kondisi gelombang laut yang tinggi ini diperkirakan terjadi hingga tanggal 10 Juni 2026.
11: Ia menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah mitigasi dengan menyebarluaskan peringatan dini kepada seluruh pemangku kepentingan terkait serta masyarakat umum melalui kanal media sosial resmi BMKG. Informasi mengenai potensi cuaca buruk ini telah disampaikan sejak gelombang di pesisir Tuban mulai meningkatkan peningkatan ke kategori sedang. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, sepanjang Januari hingga Mei 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso mencatat ada 7 kasus leptosiprosis terkonfirmasi positif. Berikut laporan M. Samsudin.
13: Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso mencatat sebanyak 7 kasus leptospirosis terkonfirmasi positif sepanjang Januari hingga Mei 2026. Seluruh pasien itu telah mendapatkan penanganan di puskesmas maupun rumah sakit. Kabid Pencegahan dan Penularan Penyakit Dinas Kesehatan Bondowoso, Dr. Habib Muzaki mengatakan, kasus leptospirosis tahun ini tersebar di 4 kecamatan. Rinciannya, Kecamatan Tenggarang 3 kasus, Curadami 2 kasus, Kademangan 1 kasus, dan Sumber Wuringin 1 kasus.
14: Jadi untuk leptospirosis data yang terbaru ya untuk sampai bulan Mei ya, ini masih 7 masih ya, ini masih total 7. Jadi Januari ada 3, Februari 0, Maret 2, April Mei 2. Jadi sekarang 7. Ada kasus leptospirosis yang positif.
13: Yang menjelaskan, leptospirosis merupakan penyakit yang ditularkan melalui bakteri yang berasal dari urin tikus. Penularan itu dapat terjadi melalui tanah ataupun air yang telah terkontaminasi, terutama ketika bersentuhan dengan kulit yang terluka. Menurut Habib, kelompok yang paling berisiko terpapar adalah petani yang sering bekerja di area persawahan tanpa menggunakan alat pelindung seperti sepatu bot. Selain itu, warga yang tinggal di lingkungan dengan populasi tikus tinggi juga berpotensi terinfeksi. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pendengar, pameran fotografi karya siswa SD Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo berlangsung di Wisma Jerman Surabaya dan akan berakhir pada Selasa 9 Juni 2026. Farida Kusnia melaporkan.
15: Wisma Jerman menggelar pameran fotografi hingga lusa mendatang di Surabaya. Puluhan karya fotografi itu hasil dari 16 fotografer muda siswa SD Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo. Siang tadi kurator Idealita Ismanto mengatakan pameran fotografi ini mengajak masyarakat untuk melihat dunia melalui sudut pandang mereka.
16: Kalau untuk fotografi sejak ini tuh bisa merupakan media ekspresi ya Bu ya. Bagaimana mereka dapat menyampaikan pikiran, menyampaikan imajinasi, menyampaikan perasaan bisa dengan fotografi. Apabila mereka tidak terlalu senang untuk bercerita dengan tulisan ataupun mereka bercerita tentang hal lain, mereka bisa mengekspresikan diri mereka dengan fotografi.
15: Sementara itu, staf bagian program budaya Wisma Jerman, Dahana Adi Pungkas, mengapresiasi karya fotografi di pameran ini.
17: Dari Jerman sendiri kan fotografi sendiri kan sudah jadi tradisi ya Mbak, jadi tiap tahun itu kan paling nggak adalah sebuah kayak semacam proyek monumental. Atau fotografi sendiri kan memang di Jerman sebuah karya. Kita lihat sendiri dari sejarahnya kan, kamera, lensa, kamera kan banyak ditemukan dan dikembangkan di Jerman. Nah, otomatis kan kenapa kok akhirnya Mbak Dia juga menggandeng ini, satu memang Jerman sebagai salah satu pusat keberanian asing dan juga mengapresiasi keberadaan fotografi itu sendiri dari Jerman.
15: Objek fotografi siswa SD Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo cukup beragam, mulai dari mainan, hewan, hingga aktivitas sehari-hari di sekitar mereka. Farida Husnia melaporkan.
18: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar, informasi seputar haji, antisipasi suhu tinggi di Tanah Suci, sejumlah jemaah haji lansia Kota Kediri diminta menjaga kesehatan fisik. Berikut laporan Ayu Citra.
19: Untuk mengawasi dampak suhu tinggi di Tanah Suci, maka saat ini sejumlah jemaah haji lansia asal Kota Kediri diminta untuk menjaga kesehatan mereka. Hal disampaikan oleh petugas kesehatan jemaah haji Kota Kediri, Dr. Maiham Sari, saat konfirmasi hari ini. Ia menjelaskan meskipun rangkaian ibadah haji untuk wajibnya telah diselesaikan para jemaah, pada mereka diminta untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sebab saat ini tanah suci, suhu udaranya bisa melebihi angka 40 derajat Celcius.
20: Suhunya tinggi sekali, antara 40-40, bisa sampai 55. Kita juga berikan edukasi, harus banyak minum, kemudian juga harus pakai APD, topi, kacamata, masker, semprotan air. Kemudian kita juga, ya tadi kita juga ngasih tata laksana ya Bu ya, kalau memang seandainya ada ekstrok di sekitarnya mereka, mereka juga harus bisa gimana caranya membantu jamaah.
19: Sementara itu, Dina Ristiana, jemaah haji terdiri sekaligus pendamping dan anak kandung dari jemaah haji tertua bernama Jadirah mengatakan, hingga sekarang ini pasca kesehatannya bersama sang ibu dalam kondisi yang prima.
21: Kalau kemarin itu kan tensinya agak tinggi, jadi tidak makan garam, ya dibatasin. Terus kalau apa, ya gani gula darah ya, sebenarnya nggak ada gula darah yang apa, yang
22: berlebihan,
21: okay. Gitu. Cuman untuk menjaga aja, itu biasanya pakai
19: gelas merah. Sampai sekarang ini, utusan jemaah haji berarti telah menyelesaikan semua rangkaian ibadah wajib di tanah suci. Ayu Citra, melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 225 jemaah haji kelompok terbang 22 asal kota Madiun tiba pada Minggu 7 Juni 2026 pukul 3 dini hari dan disambut langsung pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun di Wisma Haji. Aris Deka melaporkan.
23: Suasana haru bercampur bahagia mengiringi kedatangan 225 jemaah haji kelompok terbang kloter 22 asal kota Madiun di Wisma Haji kota setempat. Jemaah haji yang tiba pada Minggu 7 Juni 2026 sekitar pukul 3 dini hari tersebut langsung disambut antusias oleh ratusan anggota keluarga yang telah lama menunggu. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun seusai melakukan penyambutan menyampaikan, dari total 227 jemaah yang berangkat, saat ini ada 225 jemaah yang tiba di Kota Madiun. Jumlah tersebut berkurang 2 orang karena 1 jemaah atas nama Haji Jurianto meninggal dunia di Makkah. Sedangkan 1 jemaah lainnya, Hajah Yeti Tresnogati, saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Dr. Samir Abbas, Jeddah, Arab Saudi. Bagus berharap jemaah yang saat ini mendapatkan perawatan di rumah sakit bisa segera diberikan kesembuhan, sehingga dapat menyusul kembali ke tanah air.
24: Ya, tentunya seluruh jamaah haji yang sudah sampai di Kota Madiun, tentunya istirahat yang banyak dulu, karena kemarin full, terforsir, capek. Kemudian yang kedua, tentunya apa yang sudah didapatkan selama menjalankan ibadah haji, semuanya bisa diterapkan untuk ke depan, khususnya untuk di masyarakat Kota Madiun.
23: Senada dengan hal tersebut, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun, Dati Ardiah mengatakan, jemaah yang tiba saat ini secara umum dalam kondisi sehat. Terkait kondisi 1 jemaah atas nama Yeti Tresnogati yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Samir Abbas, saat ini menunjukkan perkembangan yang positif.
25: Untuk perkembangannya, Alhamdulillah sudah mulai bisa diajak untuk komunikasi, walaupun pakai isyarat seperti itu. Jadi nanti kami akan selalu update terkait perkembangan Bu Yeti.
23: Lebih lanjut, Datik pun mengucapkan selamat bagi seluruh jemaah yang telah tiba di Kota Madiun. Dia berharap semua mendapatkan gelar haji yang mabrur. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, 3 ambulan mengiringi penjemputan jemaah haji Kabupaten Ngawi kloter 22 dan 23. Laporan Imam Malik.
26: 3 ambulan mengiringi kepulangan jemaah haji Kabupaten Ngawi kloter 22 dan 23 ambulan untuk menjemput jemaah resiko tinggi Resti. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Ngawi, Masun Azali Amrullah menyampaikan, tidak ada jemaah haji Kabupaten Ngawi yang meninggal dunia. Semua jemaah dapat melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Amrullah menyampaikan, jemaah haji kloter 22 dan 23 telah tiba di Kabupaten Ngawi. Jemaah haji Kabupaten Ngawi dijemput dan dikawal dari asrama haji menuju pasiban depan pendopo Kabupaten Ngawi. Ada juga 3 buah ambulan ikut mengiringi penjemputan jemaah dari asrama haji Sukolilo Surabaya ke Kabupaten Ngawi.
27: Untuk jemaah haji Ngawi, insya Allah semuanya bisa pulang, tidak ada yang meninggal. Hanya jemaah yang Risti dari asrama haji ke Ngawi dibawakan ambulan, kurang lebih 3 buah ambulan.
26: diketahui sebelumnya satu jemaah haji Kabupaten Ngawi kloter 18 telah tiba di Kabupaten Ngawi 5 Juni 2026. Kemudian sebanyak 104 jemaah kloter 22 dan 380 jemaah kloter 23 tiba di Kabupaten Ngawi 7 Juni 2026. Selain itu, ada juga 6 kloter lain yang di dalamnya ada jemaah haji Kabupaten Ngawi dijadwalkan pulang ke tanah air secara bertahap. Imam Malik, RRI Madiun.
18: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info Olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, pelatih tim sepak bola PSSI Kota Malang berkomitmen penuh untuk melakukan perombakan mendasar dalam sistem pembinaan pemain usia muda. William Nathan melaporkan.
1: Pelatih tim sepak bola PSSI Kota Malang Rudi Haryantoko berkomitmen penuh untuk melakukan perombakan mendasar dalam sistem pembinaan pemain usia muda. Langkah ini diambil guna menjaring dan mengasah talenta-talenta lokal yang mampu menerjemahkan strategi serta filosofi permainan yang diusungnya ke dalam lapangan hijau. Rudi menegaskan bahwa proses pencarian bakat sepak bola tidak bisa dilakukan secara instan atau hanya mengandalkan materi pemain yang sudah tersedia saat ini. Menurutnya, untuk membangun skuad yang solid dan kompetitif, persiapan matang harus diinisiasi sejak tahap awal pembinaan.
2: Saya mencari talenta-talenta muda yang nanti saya inginkan di filosofi saya melatih, ya. Dan kalau bisa harus kita siapkan dari awal, karena memang itu sangat susah nanti kalau kita hanya mengandalkan yang saat ini, yang agresif, semua pemain yang agresif. Ada sebagian besar, 1-2 pemain lah, nanti itu tantangan buat saya untuk merubah karakter yang selama ini mereka miliki dan saya sesuaikan dengan karakter filosofi saya untuk melatih.
1: Rudi berkomitmen untuk terus mengikis pola permainan lama yang tidak efektif dan mengarahkan para pesepak bola muda Kota Malang agar lebih disiplin, berani menekan, serta adaptif terhadap skema taktis yang diinginkannya. Melalui pendekatan filosofis yang konsisten sejak dini, PSSI Kota Malang diharapkan tidak hanya mampu berbicara banyak dalam berbagai turnamen regional, tetapi juga melahirkan generasi baru pesepak bola yang matang secara taktik dan memiliki mentalitas pemenang.
0: Pendengar, menyambut ulang tahun ke-99 Persebaya, berbagai harapan disampaikan oleh elemen supporter yang menekankan pentingnya evaluasi tim dan manajemen menjelang usia satu abad klub tersebut. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Menjelang 99 tahun Persebaya pada 18 Juni mendatang, beragam spanduk telah terpasang sejak awal bulan ini di seluruh jalanan kota. Tak hanya spanduk, bahkan videotron pun dipasang untuk memeriahkan pertambahan umur Persebaya. Beragam harapan pun disampaikan melalui pesan tersebut. Salah satunya menjadi juara pada musim depan. Salah satu koordinator bonek Green Note, Hussein Ghazali, mengungkapkan hal ini menjadi momen sebagai bahan evaluasi besar untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ada. Namun ia meminta manajemen melakukan introspeksi agar target besar klub bisa tercapai. Menurutnya, target yang paling dinantikan supporter adalah membawa Persebaya kembali meraih juara. Ia menilai pencapaian tersebut harus menjadi fokus utama dalam menyambut usia jelang satu abad. Ia juga menegaskan bahwa pemenahan tidak bisa dilakukan hanya dalam satu sektor saja, namun kualitas tim dan komposisi pemain juga menjadi perhatian serius manajemen. Ia juga berharap Persebaya lebih cermat dalam melakukan perekrutan pemain, karena menurutnya kualitas skuad harus disesuaikan dengan target klub yang bersaing di level tertinggi.
4: Sebagai ofisial atau manajemen harus introspeksi target-target yang harus dibenahi menjelang 100 atau 1 abad Persebaya ini harusnya kan juara, tapi sampai saat ini kan belum bisa juara. Apa yang harus dibenahi? Ya semua tim ini harus lebih baik lagi, mulai dari materi pemainnya, nggak asal beli pemain, yang asal beli dalam membeli kucing dalam karung, nggak tahu jeruntrungnya, tapi harus berlakal di Liga 1, itu kan nggak masuk akal. Kita harus di kompetisi Liga 1, tapi materi kita tidak mumpuni. Itu sangat ironi bagi kita, kualitas tim terutama ya.
3: Selain aspek teknis, Cak Cong Sapaannya juga menilai profesionalisme dalam pengelolaan klub juga perlu ditingkatkan. Ia berharap Persebaya lebih fokus membangun tim yang kompetitif dan berorientasi pada prestasi. Ia meyakini klub memiliki komitmen untuk membawa Persebaya ke arah yang lebih baik. Agustin Mirdiani melaporkan.
26: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature jumlah jemaah yang menghadiri haul Ki Haji Hamim Tohari Zazuli atau Gus Miek di Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri terus mengalami peningkatan. Selengkapnya akan disampaikan Heri Susanto.
5: Jumlah jemaah yang menghadiri haul Kiai Haji Hamim Tohari Zazuli atau Gus Miek di Pondok Pesantren Al-Falah Peloso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Lonjakan tersebut tidak hanya menunjukkan besarnya kecintaan umat, tetapi juga membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Pada pelaksanaan haul Gus Miek ke-34 tahun 2026, jumlah jemaah diperkirakan mencapai puluhan ribu hingga mendekati 100 ribu orang. Sekjen Malaikatan Pusat Gus Miek Ponpes Al-Falah Peloso Kabupaten Kediri Muhammad Farid Nu'man menjelaskan rangkaian kegiatan haul diawali dengan semaan Al-Quran yang diikuti para santri serta jemaah dari berbagai daerah termasuk rombongan yang datang dari luar Jawa Timur.
6: Pelaksanaan haul Gus Miek 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang signifikan. 3 tahun yang pertama itu sekitar 40 sampai 50 ribu jemaah, itu tenda masih 600 meter. Terus tahun kemarin itu sudah mencapai di angka 50 sampai 60 ribu jamaah. Tahun ini itu sekitar 80 sampai 100 ribu jamaah. Untuk tahun ini kami mendapatkan respon dan support dari pemerintah daerah. Di samping itu juga kita dapat dukungan dari beberapa teman-teman Ansor, Fatayat, Muslimat, juga NU.
5: Persiapan pelaksanaan haul Gus Miek telah dilakukan selama 1 bulan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait, terutama keamanan untuk penutupan jalan dan pengalian arus lalu lintas kendaraan dari arah Kediri tujuan Tulungagung yang melalui barat Sungai Berantas agar tidak merugikan masyarakat. Hal itu disampaikan Ketua 3 Bidang Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, dan Kesehatan Panitia haul Gus Miek tahun 2026, Andi Wahyu Prasetyo.
7: Penutupan jalan itu biasanya kita rata-rata 3 hari, dan kita sebagai keamanan itu pengalian lalu lintas saja. Terus langsung pembongkaran, kebersihan, dan perlengkapan peralatan itu bergerak semua untuk membersihkan area acara haul tersebut. Kurang lebih 4-5 hari lah kita ya. 1 minggu persiapannya yang untuk konsumsi biasanya.
5: Muhyayin, jemaah asal Semarang, Jawa Tengah mengatakan dalam acara haul Gus Miek tahun 2026 telah berangkat sejak 2 hari sebelum pelaksanaan bersama 12 orang lainnya. Hal itu dilakukan untuk ikut membantu persiapan pelaksanaan haul dan pulang ketika acara telah selesai. Rombongan jemaah dari Semarang juga menggunakan puluhan bus dan kendaraan pribadi untuk menghadiri kegiatan haul pendiri amalan zikir jemaah Mujahadah Lailiyah, Zikrul Ghafilin, dan semaan Al-Quran Jantiko Mantap.
8: Dari sana ada 25 bis besar, itu yang bis kecil ada kurang lebih 7. Belum mobil pribadi ada ya 15-an. Ya insya Allah kita mendukung semua kegiatan dari pusat Kediri sini. Ya momen ini kita sebagai jamaah Dzikrul Ghafilin Malaikatan Gus Miek selalu mendukung untuk kegiatan yang di pusat di Kediri.
5: Haul Gus Miek ke-34 dibuka mulai salat subuh hingga doa khotmil Quran dan selesai sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kegiatan berupa semaan Al-Quran dan Dzikrul Ghafilin serta acara tawasul bil Fatihah yang dipimpin Gus Tuba Topo Broto yang merupakan cucu dari Gus Miek. Setelah itu terdapat syair atau syair Ya Halim Ya Hanan, serta pada momen haul juga terdapat dawuh atau nasihat dari Gus Robet atau Kiai Haji Tijani Robet Saifun Nawas yang merupakan putra ketiga Gus Miek. Peningkatan jumlah jemaah haul setiap tahun membawa berkah tersendiri bagi ekonomi warga di sekitar Pondok Pesantren Al-Falah Peloso. Seperti yang diungkapkan Solihuddin, pada acara haul Gus Miek bisa mendapatkan penghasilan sekitar 5 juta rupiah.
9: Ada sambal kacang, snack-snack kayak gini, tapi singkong, ada, terus ada kitab yang diperlukan untuk mujahadah.
10: 1 malam ya, sekitaran 5 jutaan. Moga-moga saja semakin ramai dan semakin membawa berkah untuk semuanya.
5: Hal senada disampaikan oleh Dwi Bulan Agustina, penjual minuman es teh dan es jeruk, bahwa kedatangan jemaah dari berbagai daerah memberikan keuntungan tersendiri bagi warga sekitar, termasuk dirinya.
11: Ya, alhamdulillah bisa meningkat dari hari biasanya. Hal ya bisa
12: sekitar ada 900 ke atas Pak, kalau hari biasa mungkin 300-an. Warga sini bebas, cuma kalau orang yang datang diutamakan di luar tenda jualannya.
5: Hal Gusmi merupakan agenda rutin tahunan yang diisi dengan rangkaian kegiatan religius seperti semaan Al-Quran, zikir, hingga doa bersama. Tradisi ini menjadi magnet spiritual yang mampu menarik ribuan hingga puluhan ribu jemaah setiap tahunnya. Dengan tren peningkatan yang terus terjadi, kegiatan haul tidak hanya menjadi kegiatan keagamaan, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri.
0: Mendengar demikian untuk info prima hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cihani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
18: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak.

0: RRI dan Pusaka Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar setia RRI Jember program 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa terus menjadi teman paling baik Anda untuk edisi hari ini. Hari Minggu pendengar 7 Juni 2026, Minggu sore. Ini sering jadi saat yang istimewa setelah kita sepekan menjalani berbagai aktivitas, umumnya begitu ya. Kemudian sore hari mengajak kita untuk melihat kembali apa yang sudah kita kerjakan, apa yang perlu diperbaiki. Dan sore ini kawasan Lejen Panjaitan 61 Jember masih lumayan terang, gak redup-redup amat gitu, mengingatkan kita bahwa setiap hari sebenarnya adalah sesuatu yang harus kita syukuri, apapun yang kita hadapi. Dan menariknya hari ini tanggal 7 Juni itu kalau dalam sejarah Indonesia ini dikenal sebagai hari lahirnya Presiden pertama Republik Indonesia. Sosok yang tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan tapi juga menanamkan optimisme bahwa bangsa besar itu dibangun oleh rakyat yang mau belajar, mau bekerja dan bersatu. Semangat itu kami rasa tetap relevan sampai hari ini. Jadi kemajuan tidak selalu dimulai dari langkah besar, tapi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari secara konsisten. Sore ini, apapun aktivitas Anda, semoga kami bisa menjadi teman paling baik. Ngomong-ngomong, sudahkah Anda memilah sampah di rumah Anda masing-masing? Kalau belum, yuk kita pilah sampah kita masing-masing.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes,
2: mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Bisa ngantuk mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

pelacak di Piala Dunia berperan penting dalam menjaga keamanan di tengah jutaan penonton, pemain, dan ofisial. Mereka membantu mendeteksi bahan berbahaya atau ilegal di stadion dan area publik, serta dilatih untuk tetap tenang di tengah keramaian agar pemeriksaan dapat berlangsung cepat tanpa mengganggu jalannya pertandingan. Umumnya, anjing yang digunakan adalah ras German Shepherd atau Belgian Malinois karena dikenal cerdas dan mudah dilatih. Di Piala Dunia, mereka mendapat pelatihan khusus untuk menghadapi situasi internasional yang padat dan beresiko tinggi.

0: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, sebuah video berisi khotbah seorang pendeta menyebar dengan klaim yang langsung memancing ketakutan para orang tua. Vaksin TBC diklaim mengandung nanobot, bisa menyebabkan anak menjadi autis, bahkan membuat penerimanya cepat meninggal. Indonesia juga disebut dijadikan kelinci percobaan oleh Bill Gates melalui program vaksinasi ini. Narasi disampaikan dengan gaya ceramah yang meyakinkan, menargetkan rasa khawatir orang tua terhadap kesehatan anak-anaknya. Faktanya, tidak ada nanobots dalam vaksin TBC. Vaksin M72 hanya mengandung protein fusi dari bakteri TBC yang sudah dimodifikasi, bukan mesin apapun. Teknologi nanobot bahkan masih dalam tahap penelitian dan belum digunakan dalam vaksin manapun di dunia. Klaim soal autisme dan kematian juga sudah dibantah oleh penelitian berskala besar dari berbagai negara. Indonesia pun bukan kelinci percobaan. Uji klinis diawasi ketat oleh BPOM dan dipilih justru karena tingginya angka kasus TBC yang perlu segera diselesaikan. Jadi, klaim yang beredar ini merupakan klaim yang menyesatkan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Tausiah Sore. Hari ini disampaikan oleh Ustadz Naufal Sahran Dafa, sebuah tausiah berjudul Kehidupan Kedua. Selamat sore, selamat menyimak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله وسلم على نبينا خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين. Kalau umur kita 70 tahun di muka bumi ini, kita rela kerja capek-capek dari jam 6 pagi sampai jam 3 atau mungkin jam 4 sore atau bahkan sampai lembur, dan kita jarang bertemu dengan keluarga. Untuk yang 70 tahun saja kita bisa bersungguh-sungguh. Lalu apa kata Allah tentang hari akhirat nanti? Allah mengatakan, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun menurut perhitungan kalian di dunia. Bayangkan, satu hari di sisi akhirat itu, di akhirat itu seperti 1000 tahun dalam hitungan dunia. Lalu kita tidak bersungguh-sungguh untuk yang satu harinya seperti 1000 tahun. Dan ketahuilah bahwa nanti di akhirat sana, di hari akhir, hanya ada dua kelompok manusia, sebagian di surga dan sebagian lagi di neraka. Allah bercerita di dalam surat Al-A'raf ayat 44 sampai 51. Allah mengatakan, wa nada ashabul jannati ashaban nar. Ketika semua udah diputuskan perkaranya nih, siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka, kemudian penghuni surga itu menyeru kepada penghuni neraka. Dan kata penghuni surga itu apa? Apa seruan penghuni surga? An qad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqa. Kata penghuni surga, kita ini sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami. Kita disuruh ibadah, kita disuruh bangun malam, kita disuruh tahajud, kita disuruh beramal saleh. Dengan janji kita akan mendapatkan surga yang Allah berikan, maka sekarang kita sudah mendapatkan janji tersebut. Surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, tidak ada keletihan lagi, apalagi kematian. Semua yang diinginkan jiwa didapatkan di surga. Lalu penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, fahal wajattum ma wa'ada rabbukum haqqa. Apakah kalian juga sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian? Kemudian kata penghuni neraka menjawab, qalu na'am. Iya, kita juga udah dapetin. Semua udah kita dapatkan, yaitu berupa siksa dan azab yang pedih. Kemudian ada yang menyeru, fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'anadh-dhalimin. Laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Sebagian kita itu zalim. Allah yang berikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan semua-muanya kepada kita. Kemudian ketika dipanggilkan azan, seruan untuk beribadah kepada Allah, kita gak datang. Kita capek-capek ngurusin semua hal untuk urusan dunia. Dan kita sibuk buat ngurusin hal-hal yang berkaitan semua tentang dunia gitu. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan kita berbagai macam fasilitas yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pakai. Dan Allah tidak minta banyak kepada kalian. Allah hanya mewajibkan kepada kita sholat 5 waktu dalam sehari. Berapa menit waktu yang dihabiskan untuk sholat? Hanya sekitar 10 menit waktu yang dihabiskan untuk satu kali sholat fardu. Muadzin menyerukan, hayya ala sholah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, mari menuju kesuksesan. Tapi kesuksesan sebesar apapun di dunia itu pasti berujung sama kematian. Namun ketika kalian datang ke rumah Allah, kita langkahkan kaki kita ini ke rumah Allah, Kemudian kita angkat tangan kita sambil mengatakan Allahu Akbar pada saat takbiratul ihram. Saat itulah kita sedang menuju yang namanya kesuksesan sejati. Dan penghuni neraka kelak akan menyeru kepada penghuni surga. Dia akan nyerulah, penghuni neraka itu akan kembali menyeru kepada penghuni surga untuk yang kedua kalinya. Apa yang mereka inginkan dari penghuni surga? Apa yang diminta dari penghuni neraka kepada penghuni surga? Kata mereka, wanada ashabun nari ashabal jannah. Dan mereka nih orang-orang yang di penghuni neraka itu menyeru kepada penghuni surga. Mereka minta apa? An afidhu 'alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Minta tolong buat dikasih air. Cuma buat minta air doang, tolong kasih kita air, kata penghuni neraka. Atau apa saja yang sudah Allah kasih kepada kalian, minta sedikit. Lalu apa kata penghuni surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya itu enggak ada buat kalian. Allah telah haramkan, Allah telah larang buat orang-orang kafir, atas mereka yang selama hidup di dunia itu zalim, zalim kepada dirinya, tidak tahu terima kasih, enggak pandai bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Dari mana kita bisa menghirup oksigen ini? Dari mana? Dari Allah Azza wa Jalla. Dan siapa yang membuat jantung kita berdetak? Allah. Siapa yang bikin kita bisa melihat? Allah. Kita sibuk berterima kasih pada manusia yang banyak membantu kita, tapi kita lupa sama Allah yang ngasih segala-galanya buat kita. Dan akhirnya apa yang akan didapatkan? Hanyalah azab yang pedih, sesuai dengan firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Allah mengatakan la in asyrakta wa la in asyraktum la azidannak la in syakartum, kata Allah azza wa jalla dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat tersebut. Adapun kalau kalian ingkar, pasti akan mendapatkan azab yang pedih, kata Allah. Tadi, kenapa Allah haramkan penghuni surga memberikan air kepada penghuni neraka? Kenapa tuh? Kata Allah, karena mereka, para penghuni neraka itu, alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Mereka ini menjadikan agama itu sebagai bahan olok-olokan, senda gurau, dan diremehkan oleh mereka. Lihat betapa banyak dari kita saat ini, dari kita kalangan muslimin, yang bersenda gurau dalam agama. Banyak yang menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan. Rasulullah SAW bahan olok-olokan, dijadikan olok-olokan oleh mereka. Apakah lupa bahwa orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai bahan olok-olokan merupakan salah satu sebab kekufuran dalam agama kita, sebab keluarnya seseorang dalam Islam? Maka jangan tertipu dengan tipu daya orang-orang kafir yang menjadikan agama mereka sebagai bahan olok-olokan. Agama kita, agama yang mulia, tidak pantas buat dijadikan olok-olokan. Lalu apa yang menyebabkan orang-orang kafir seperti itu juga, yang Allah haramkan air bahkan di neraka tersebut buat mereka? Karena mereka adalah waghorlat humul hayatud dunia. Mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Seakan-akan kita nih serius tinggal di dunia. Seakan-akan kita nih lama tinggal di dunia. Padahal semua ini hanyalah permainan, kata Allah. Ingat, kita hidup di tempat yang terlaknat, kata Nabi SAW. Tempat yang terkutuk. Apapun yang kita pegang saat ini, yang berada di sekitar kita, itu semua akan sirna nantinya. Dan bapak kita Nabi Adam alaihi salatu wasalam itu diturunkan ke bumi bukan untuk jalan-jalan, tapi dalam bentuk hukuman dari Allah. Kemudian kita berharap bersenang-senang di tempat ini? Sadarlah untuk segera kembali kepada Allah. Bawa bekalmu sebanyak-banyaknya. Persiapkan dirimu untuk menghadapi hari penyesalan yang sangat besar nanti di hari tersebut. Dan kalau udah sampai di hari itu, gak ada lagi penyesalan yang bisa diterima. Di hari tersebut udah cuma tinggal kita terima nasib apa yang sudah kita kerjakan. Dan kalau dapat baik, maka bersyukur kepada Allah. Adapun kalau kita dapat buruk, fala yalumanna illa nafsah. tidaklah ada yang bisa disalahkan kecuali diri kita sendiri saat itu. Maka demikian tausiah singkat pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa membawa manfaat untuk semuanya. Dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وشرب وادر جدا عالية رفيعا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
3: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
4: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
5: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
3: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
4: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
5: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
6: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
2: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami punya catatan menarik terkait tanggal 7 Juni. Jadi ada beberapa peringatan berskala dunia, peringatan-peringatan yang dirayakan oleh masyarakat dunia. Salah satu dari beberapa peringatan di tanggal 7 Juni adalah Hari Keamanan Pangan Sedunia, pendengar. Ini sebuah peringatan yang ditetapkan oleh PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, melalui resolusi di tahun 2018. Jadi melansir laman resmi PBB disebutkan bahwa setelah dibahas di era tahun 2018 itu, usulan untuk membentuk atau menetapkan Hari Keamanan Pangan Sedunia akhirnya disetujui, kemudian disahkan oleh Majelis Umum PBB. Dan setiap tahun diperingati setiap tanggal 7 Juni, dimulai dari tahun 2019. Kemudian dalam laman resminya juga disebutkan bahwa setiap tahun pasti ada tema berbeda. Nah, untuk tahun 2026 ini temanya kurang lebih dalam bahasa Indonesia artinya dari beban menuju solusi, pangan aman di mana saja. Ini sebuah tema yang berfokus pada upaya masyarakat dunia menyoroti besarnya beban penyakit bawaan pangan serta solusi berbasis sains yang dapat mencegahnya. Jadi intinya, tema ini diangkat untuk mengajak seluruh pelaku dalam rantai pangan, mulai dari produsen hingga konsumen, ini memanfaatkan bukti-bukti ilmiah yang tersedia, termasuk data dari laporan WHO misalnya. Jadi intinya untuk mengajak masyarakat memahami di mana sih penyakit dan kematian akibat pangan terjadi. Kalau sudah ketemu, dicari tahu apa penyebab utamanya serta bagaimana solusi yang tepat untuk diterapkan. Kurang lebih demikian. Apakah ada di antara Anda yang sudah mulai mengingat peringatan ini, bahwa ternyata keamanan pangan ini menjadi

0: kaki yang bertuliskan welcome. Awalnya dibuat tanpa makna khusus, namun kini menjadi simbol sambutan hangat dan keramahan tuan rumah. Selain untuk mempercantik tampilan, keset juga berfungsi menahan kotoran agar tidak masuk ke ruangan dan mengurangi resiko terpleset. Di Indonesia sendiri, bahan keset berkembang dari sabut kelapa hingga kain perca, plastik, dan microfiber. Keset bertuliskan welcome biasanya diletakkan di depan pintu, sedangkan jenis lainnya seperti bed mat digunakan di area basah.
1: Pohonnya besar,

0: bebas dari gentong ini.
1: Anak muda, ku beri satu permintaan.
2: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
0: Teman Pro 2, kalau udah timnas Argentina ketemu timnas Inggris nih, itu bukan cuma pertandingan. Itu adalah sejarah, emosi, dan juga harga diri. Apalagi di Piala Dunia 1986. Ketika dunia melihat drama yang enggak akan pernah dilupakan, sepak bola kadang lebih panas daripada sekedar permainan.

Pendengar ruas jalan Lejen Panjaitan 61 tepatnya, ini sejauh mata memandang lumayan ramai. Karena mungkin sudah persiapan untuk menjemput aktivitas esok hari ya. Kita masih menikmati petang di hari ini. Petang itu waktu yang tepat untuk mensyukuri perjalanan. Mungkin ada yang sedang menikmati perjalanan pulang setelah kemarin weekend libur Sabtu Minggu. Tapi ada juga mungkin yang masih harus mengais rejeki, berjualan misalnya. Atau ada yang lagi tugas, ketiban shift malam. Kemudian ada juga yang mungkin menyiapkan aktivitas, persiapan untuk aktivitas esok hari. Apapun perannya, setiap orang sebenarnya sedang berkontribusi dalam roda kehidupan yang terus bergerak, terus berputar. Semoga Anda yang masih penuh semangat pada kesempatan hari ini, Anda bisa punya waktu lebih baik dan memanfaatkan waktu yang ada dengan lebih bijak. Boleh jika petang ini kita sisihkan beberapa menit saja untuk sedikit mengevaluasi langkah kita kemarin. Apa hal yang sudah kita lakukan dan apa yang belum disempurnakan? Mungkin sudah banyak yang dilakukan, tapi perlu diperbaiki lagi, disempurnakan lagi, lebih baik lagi esok hari. Semangat untuk menjadi lebih baik, ini luar biasa. Kami masih terus temani apapun aktivitas Anda. Yang ingin berbagi cerita, berbagi informasi, jalur WhatsApp selalu terbuka pendengar, silakan ke 0811 3040 911, 0811 3040 911.

0: kawanku habis menangis kah? Bah, siapa bikin gol?
1: Satu terharu kawan lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih. Kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Program 1 Radio Republik Indonesia, Jember Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pada kesempatan petang hari ini, kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin berbagi informasi. Silakan, baik berupa tulisan, foto, video boleh. Silakan dilengkapi juga, semisal nomor Anda memang belum tersimpan dalam WhatsApp studio kami di Pro 1 RRI Jember. Maka jangan lupa Anda sebutkan nama dan tempat Anda berdiri melaporkan info itu. Domisilinya juga boleh, silakan bebas. Ke 0811 30 40 911. 0811 30 40 911. Hari ini pendengar, teman-teman yang tergabung dalam WCDI Jember ini melakukan satu giat dalam upaya untuk mengedukasi masyarakat secara luas sekaligus memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Titik kumpulnya ada di lapangan Jelbuk, sebenarnya sejak kemarin, jadi 2 hari ya, Sabtu dan Minggu, tanggal 6 dan tanggal 7 Juni 2026. Bulan Juni itu memang secara internasional yang sudah dikenal banyak orang ya, sudah dirayakan di berbagai pelosok dunia, yaitu Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Maka bulan Juni juga identik dengan Bulan Lingkungan Hidup. Kalau tepatnya sebenarnya tanggal 5 Juni. Momentum ini mengajak kita melihat kembali hubungan antara manusia dengan alam. Jadi ada banyak sebenarnya hal-hal sederhana yang sudah jarang kita lakukan, bahkan mungkin sudah kita tinggalkan, kita anggap sudah gak perlu lagi. Padahal itu hal sederhana yang berdampak besar. Misalnya, mengurangi penggunaan sampah plastik, penggunaan plastik ya. Kalau mengurangi penggunaan plastik, otomatis sampah plastik yang kita hasilkan juga akan berkurang. Kemudian apalagi yang sederhana, memilah sampah. Mau di rumah, di tempat kerja, atau dimanapun Anda saat ini. Memilah sampah setelah kita menikmati suguhan, makanan dalam bentuk apapun. Kemudian jika menyisakan sampah, baik itu dalam bentuk bungkusannya, bungkusnya saja, atau pernak-perniknya, misalnya sendok atau kotak nasi misalnya, itu semua harus dipilah pendengar. Paling tidak kita menjaga kebersihan satu, kemudian bertanggung jawab pada sampah yang kita produksi itu, yang kita hasilkan itu. Saat ini sedang menjadi persoalan yang lumayan, istilah teman-teman sih, lumayan seksi dibahas di banyak tempat, di tongkrongan-tongkrongan kopi, di tempat bapak-bapak kumpul, ibu-ibu juga lagi sibuk membahas tentang sampah. Bagaimana kita berkontribusi dalam persoalan sampah yang saat ini sedang berada di posisi teratas. Jadi intinya Jember khususnya ini sedang darurat sampah memang sebenarnya. Kemudian juga berbagai upaya untuk menjaga kebersihan, bukan hanya di rumah, kebersihan selokan, kebersihan sungai, lingkungan tempat tinggal. Ini ternyata juga menjadi perhatian banyak orang sekarang. Karena ini sebenarnya hal-hal sederhana tapi berdampak besar bagi kita dan bagi generasi setelah kita. Jadi sebenarnya jika dipikir ulang pendengar, merawat lingkungan sesungguhnya adalah bentuk syukur atas kehidupan yang kita nikmati hari ini. Selamat petang kami ucapkan untuk teman-teman yang terlibat langsung dalam agenda kegiatan yang berpusat di lapangan Jelbuk, luar biasa keren. Teman-teman WJDI sebagai pelopor dan penggeraknya juga salut. Salam hangat dari Panjaitan 61 Jember. Ada yang mau bercerita tentang kegiatan hari ini? Oh boleh, silakan. Jalur WhatsApp kami buka 0811 30 40 911. Nanti jika memang sangat menarik, bolehlah kami udarakan. Ini Bunda Tin, selamat petang. Kalau boleh
kirim suara katanya. Boleh, silakan Bunda, kita tunggu ya. Jadi voice note gitu. Tapi singkat saja, cukup 2 atau 3 menit maksimal. Oke. Saya tunggu karena saya masih punya tugas untuk temani Anda sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jangan khawatir.

0: Bukit Utari terletak di Kampung Doyolama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita, seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondovolo yang menceritakan kisah Ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.
1: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
2: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
3: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
1: Hei, itu korupsi.
4: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
5: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
6: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
4: Eits, itu namanya korupsi.
1: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kebaikan dan kebahagiaan itu sederhana memang, kalau kita mau peduli pada sesama. Bicara tentang kepedulian, tanggal 7 Juni ternyata masyarakat dunia juga sedang memperingati Hari Peduli Sedunia. Ini sebuah peringatan yang bertujuan untuk mengajak setiap orang di planet bumi ini untuk saling peduli dengan sesama. Dan khususnya ini memberikan kesempatan untuk meningkatkan kepedulian pada sesama kita yang sangat membutuhkan. Jadi sebuah peringatan yang terinspirasi dari sebuah peristiwa yang terjadi di tahun 1997, tepatnya tanggal 7 Juni. Lahir seorang bayi, lahir prematur pada era itu. Kemudian untuk bisa membantu bayi ini agar mendapat bantuan secara medis dengan lebih sempurna, dibuatlah sebuah situs untuk menggalang dana bantuan. Si bayi yang bernama Bridget ini akhirnya menerima respon dari masyarakat dunia. Bahkan kabarnya pada era itu, di mana digital masih belum sehebat saat ini, dalam seminggu peluncurannya situs yang dibuat ini menerima 1000 klik. Cuman sayangnya bayi prematur ini tidak bisa diselamatkan, jadi meninggal 9 hari setelah operasi. Sebuah situs penggalangan dana yang kemudian terus dikembangkan hingga hari ini.

dunia. Mungkin ini jarang-jarang Anda dengar ya. Sebuah momen yang diperingati setiap tahun. Namanya pekan, jadi dalam satu minggu. Dimulai dari tanggal 7 Juni sampai 13 Juni. Kami lansir dari National Today disebutkan bahwa selama sepekan itu atau 7 hari itu, masyarakat dunia diajak untuk meningkatkan kesadaran tentang aritmia dan pentingnya memahami irama serta denyut jantung kita. Aritmia ini lebih kita kenal sebagai gangguan irama jantung. Adalah sebuah kondisi ketika detak jantung kita tidak teratur, baik itu terlalu cepat atau terlalu lambat gitu ya. Jadi ketika denyut jantung kita melebihi 100 kali per menit, ini pada orang dewasa, maka disebut denyut jantungnya terlalu cepat. Sebaliknya, detak jantung yang terlalu lambat itu ketika berada di bawah 60 kali per menitnya. Sebuah catatan sederhana, semoga menambah catatan-catatan keren Anda. Jadi di tanggal sekarang, bahkan dalam sepekan ke depan ini, masyarakat dunia memperingati pekan irama jantung sedunia. Sebagai catatan pendengar, kaitannya dengan aritmia, agar kita semakin bukan hanya peduli tapi mengetahui, penderitanya ini biasanya mengalami pusing, pingsan, sesak nafas, nyeri dada, bahkan sampai ke komplikasi. Jadi bisa kena stroke, gagal jantung, dan juga kematian. Diperkirakan sekitar 1/5 dari seluruh kematian akibat aritmia itu terjadinya secara tiba-tiba, tidak terduga. Karena itu pada momentum yang keren hari ini, semoga kita sama-sama bisa saling mengingatkan untuk mendeteksi dini kita dan keluarga kita tercinta, agar semakin cepat terdeteksi apapun yang kurang pas di fisik kita ini, pengobatan yang tepat akan segera bisa kita dapatkan. Jadi intinya kesadaran masyarakat mengenai kesehatan secara utuh, kesehatan badan, dan lebih spesifik pada kesehatan jantung. Itu catatan menarik hari ini kaitannya dengan pekan irama jantung sedunia. Kemudian selamat petang untuk Mas Dwi Hari Flamingo. Saya sebut namanya ya. Kemudian Bunda Tin, tadi sudah kita sebut namanya Bunda. Ada juga Mam Chelsea, selamat petang. Ini sekedar hanya say hello saja, tidak ada info yang spesifik, yang unik, katanya biasa-biasa aja. Akhir pekan kumpul bareng keluarga. Oke, Pak Ipung dan kawan-kawan, selamat petang. Kemudian Bunda Danu Hartati, selamat petang Bunda. Keluarga besar Pena Acara, saya sebut namanya, saya tidak bisa sebut namanya satu persatu, tapi kumpulannya aja ya. Semua yang terlibat dalam Pena Acara kemarin ini, kegiatannya berkumpul di, insya Allah akan menjadi sekretariat Pena Acara, tepatnya di rumah Pak Multantio. Selamat petang semuanya. Salam hangat dari Panjaitan 61 Jember. Bunda Heni yang ada di Antirogo, selamat petang Bunda. Terima kasih informasinya. Di Antirogo cuaca lumayan bersahabat. Kemudian yang perlu diwaspadai, dingin. Jadi malam hari sekarang semakin dingin, bedinding istilahnya. Oke, terima kasih Bunda Heni. Terima kasih juga pesan-pesannya. Terus ada Bunda Yuliati, ini bersama teman-teman yang tergabung dalam himpunan, apa ya, saya lupa kepanjangannya, tapi sekolah-sekolah yang tergabung di Adiwiyata. Nah, selamat petang semuanya, salam hangat dari Panjaitan 61 Jember. Himpunan Pegiat Adiwiyata Indonesia, HPAI Kabupaten Jember. Ada Bunda Yuliati dan teman-teman.
sudah ikut.

lanjutan kegiatan bukan hanya hari ini tapi mulai kemarin Mbak Eti. Oh ya, terima kasih. Ini berarti bolo-bolonya WCDI ya. Kemudian satu lagi, Bapak Sutarno, selamat petang. Ini bersama keluarga besar Vihara Dhamma Metta ya Bapak. Matur nuwun. Salam hangat dari Panjaitan 61 Jember. Kami sangat bahagia sekali manakala apa yang kami sampaikan langsung direspon. Wah, luar biasa. Kemudian ada Mas Hendro. Mas Hendra apa Mas Hendro ya? Yang juga gabung dari kawasan Semboro. Coba saya bacakan. Mas Rendra, mohon maaf. Mas Rendra di Semboro. Ini menginformasikan kaitannya dengan frekuensi 95,4. Oke, terima kasih banyak. Terkadang masih ada kresek-kreseknya. Oke. Matur nuwun informasinya. Jalur telepon berdering, tapi kita enggak berani angkat. Harus kasih info dulu di jalur WhatsApp ya. 0811 3040 911. Baru nanti kalau infonya menarik, nah kami akan hubungi Anda. Oke, okay. Tetap bersama RRI Jember, program 1.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja, kamu pasti akan tergeser.
3: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh satu Latsatmil juga di daerah untuk pangkat ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapolete.
5: Ini melintas di hadapan Mitra Kehormatan Pasukan Komponen Cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil pertama ini. Ya, akan diikuti oleh satu Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby Osapulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elina Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari program. Para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan, tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG-18, kloter KJT-21, kloter SUB-57, kloter JKS-13, SUB-58, LOP-12, SUB-59, UPG-22, SUB-60, BTJ-2, PDG-12, SOC-44, SOC-45, serta SUB-62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan anak di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan di sore hari kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barakasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Ya, dan terdengar di sana itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari Asrama Haji Dunhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually, we celebrate every year.
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu atau tepatnya beberapa menit yang lalu baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Puliti Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda. Maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda, lebih dari sepertiga semua makanan yang diproduksi di planet bumi ini, yaitu sekitar 2,5 miliar ton, hilang atau terbuang percuma setiap tahun. Sebuah angka yang sangat fantastis, sangat besar. Padahal pendengar, keberadaan sampah makanan itu ternyata juga punya peran, punya andil mengancam kehidupan makhluk hidup di bumi. Wow, oke. Lalu bagaimana kita memulai untuk mempelajari ini, mengetahui satu persoalan yang tanpa kita sadari sebenarnya berasal dari kita. Sampah makanan kita yang kita buang, ini ternyata menjadi salah satu penyebab pemanasan global saat ini. Apa itu sampah makanan? Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 disebutkan bahwa sampah ini merupakan sisa dari kegiatan kita sehari-hari, dari aktivitas manusia, atau bisa juga akibat dari proses alam yang berbentuk padat. Kemudian, masih dari undang-undang ini, pada pasal kedua ayat 1 disebutkan tentang pengelolaan sampah. Di sana disebutkan bahwa sampah yang dikelola oleh masyarakat itu terdiri dari sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Nah, kemudian balik lagi ke sampah makanan. Definisi sampah makanan secara spesifik adalah makanan yang terbuang, makanan yang hilang atau tidak dimakan, yang terjadi di semua tahap rantai pasokan makanan, termasuk mulai dari produksi ya, kemudian pemrosesan, pengangkutan, penjualan, penyimpanan, dan konsumsi, pendengar. Sementara kalau berdasarkan catatan dari PBB, sampah makanan ini merupakan setiap penghilangan makanan dari rantai pasokan makanan yang pada titik tertentu layak untuk dikonsumsi manusia, sebenarnya begitu, tapi kemudian terbuang tanpa kita sadari, atau mungkin kita sebenarnya menyadarinya, cuman gak tahu bahwa itu ternyata berdampak besar. Yang perlu kita tahu, meskipun kita mungkin ada di antara kita yang masih bingung ya, terkait dengan definisi sampah makanan, tapi yang jelas, apapun yang kita makan, kemudian tidak sampai habis, ini pasti larinya ke sampah, ke tempat sampah ya, kita buang. Nah, kalau hal ini sering kita lakukan, mendengar, sebenarnya kita telah punya andil, mau besar, mau kecil, tapi punya andil pada persoalan sampah yang saat ini menjadi PR besar. Dan sebagai catatan bahwa sampah makanan ini ternyata adalah merupakan sampah yang menumpuk paling banyak di TPA-TPA. Bukan hanya di Jember ya, tapi di Indonesia. Jadi dampak sampah makanan ini betul-betul berpengaruh besar, bahkan menyebabkan pemanasan global. Sebagai gambaran bahwa makanan, sampah makanan yang menumpuk di TPA ini ternyata mampu menghasilkan gas metana. Ini semacam gas rumah kaca gitu. Dan ini yang menyebabkan pemanasan global. Sebuah fakta yang semoga menginspirasi kita untuk lebih bijak lagi memanajemen apa yang akan kita makan agar tidak terbuang percuma. Karena dampak dari sampah makanan kita selain menimbulkan bau yang tidak sedap,

apabila pengelolaannya tidak tepat juga menyebabkan proses fermentasi di tempat kita buang sampah itu menghasilkan gas rumah kaca. Diperkirakan setiap 1 ton sampah padat ini menghasilkan 50 kg gas metana, pendengar. Wow, kita bisa bayangkan, luar biasa ya. Sementara kondisi sampah makanan di Indonesia kabarnya tertinggi di Asia Tenggara. Ini sebuah catatan dari data program lingkungan PBB tahun 2021. Jadi Indonesia menghasilkan 20,95 juta ton sampah makanan setiap tahunnya. Anda sedang bersiap menikmati makan malam atau sudah selesai? Nah, selayaknya mulai hari ini kita lebih bijak lagi menyikapi sisa makanan yang tidak kita habiskan.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jember Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar gak terasa ya, tugas saya untuk temani Anda malam ini Minggu 7 Juni 2026 akan segera usai. Jangan khawatir, selepas ini ada rekan Sandy Wira dan tim malam Pro 1 RRI Jember siap lanjutkan perjalanan temani Anda. Akhirnya mesti pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya nggak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini.
1: Ya udah sih mbak, biarin aja.
0: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, dek.
1: Tahu dari mana? So tahu banget.
0: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu, kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau, bukan cuma mobil kamu aja yang gak bisa dicuci, kamu juga gak bisa mandi.
1: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
2: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.

Informasi Pro 1 adalah sumber kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama dengan saya Sandy Wira yang akan temani Anda di perjalanan Jember malam ini. Masih di edisi hari Minggu 7 Juni 2026. Dan tentunya kami akan hadirkan beragam program dan informasi untuk menemani Anda semua hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, di mana kami hadirkan terlebih dahulu mini drama berjudul Mencuri dari Pencuri, produksi dari RRI Malang. Selamat mengikuti.

0: Aduh, sorry.
1: Maaf.
0: Maaf ya, yuk. Wah, jadi berantakan berkasmu.
1: Enggak kok, aku yang salah, jadi langsung balik kanan.
0: Iya, aku juga kaget sih. Kamu gak istirahat?
1: Iya, ini mau istirahat. Udah mas Aziz?
0: Loh, sebentar.
1: Nanti aja mas, sekali lagi maaf ya.
0: Iya. Aneh banget dia. Kenapa ya wajahnya gugup gitu? Lokernya belum dikunci lagi. Loh, ini kan?
2: Heh, maling! Mana jam tanganku?
1: Ih, cantik sih. Tapi maling. Jam? Jambak? Apa maksudnya ya, Tuan Putri Laut Kidul yang lindur?
2: Oh, mau dijambak, hah? Sini!
1: Sikat sis, biar kapok tuh si maling. Ah, dasar.
2: Heh, ada yang gelut? Waduh! Heh, aduh, dilerai dong. Wah, ini malah divideoin.
0: Heh, cukup! Kalian ini kenapa sih?
2: Tuh mas, si maling.
1: Apa, nuduh sembarangan?
0: Stop! Udah ya, kayak anak kecil tau gak?
1: Udah mas, biarin aja. Itu si Nona maling perlu dikasih pelajaran tau.
0: Kamu pisan, kompor tok aja. Dari tadi kok molang maling aja, apa sih? Kalian juga, bukannya dilerai malah ditonton. Bok pikir ini pertandingan MMA apa? Bubar, sana kerja lagi.
2: Dia tuh mas, pasti dia yang ngambil jam tanganku.
1: Mulutmu tuh ya, minta disiram air got emang.
0: Sudah.
3: Ini ada apa?
0: Ini Pak, Niar sama Ayu ribut.
3: Iya, saya lihat dari CCTV kok sampai gitu. Kenapa Niar? Ayu?
2: Nah, itu CCTV pasti bisa lihat, Pak.
3: Hah? Maksudnya?
2: Jam saya ini hilang, Pak. Jam mahal. Sebelum istirahat, saya lepas tadi. Saya ingat betul.
3: Oh, lalu?
2: Ya, pasti bisa cek kan, Pak? Saya yakin, pasti si maling yang sok cantik ini yang ngambil.
3: Jangan nuduh dulu. Kan katanya harus dicek dulu di CCTV. Kamu ini.
2: Maaf, Pak. Tapi, maksud saya...
1: Geledek aja dulu mungkin, Pak.
3: Oke.
1: Loh, Pak. Kok asal oke aja sih? Katanya cek CCTV aja dulu.
3: Kenapa? Ya kan saya pikir itu masuk juga idenya.
2: Kenapa? Takut digeledah? Sini tasmu.
3: Sudah kamu diam. Saya yang berhak memeriksa.
2: Maaf pak.
3: Ayo, sini coba lihat tasnya.
1: Iya pak.
3: Mana? Wah, nggak ada gini.
1: Lokernya juga tuh pak, kali aja.
3: Ayo, coba buka lokernya.
2: Iya pak, cepetan. Makin yakin aku kalau kamu yang ngambil.
3: Mana? Ada, Niar.
2: Kok nggak ada ya?
1: Hah? Kok? Nggak ada gitu loh Niar.
3: Oke. Jadi bukan Ayu yang ngambil kan? Kalau gitu
2: ya lihat CCTV aja pak.
3: Iya, saya juga mau ngomong gitu.
0: Maaf pak, nggak usah lihat CCTV.
3: Maksudnya?
0: Ini saya yang ngambil.
2: Hah? Mas Aziz?
1: Ya Allah, ganteng-ganteng garong. Ih, kok Mas Aziz?
3: Loh, kamu ini, Jis. Lagian kok telat. Nggak sekalian aja nunggu saya cek CCTV, ha?
0: Ya, daripada nunggu ketahuan, Pak. Kan jelas udah di CCTV. Kan kelihatan juga kalau saya ngambil, Pak.
2: Walah, Mas Aziz.
1: Wah, kayaknya bakal dipecat dia.
3: Wes, bubar. Ngapain kalian? Kerja sana. Jis, nanti kamu ke ruangan saya.
0: Iya, Pak.
3: Kamu ini, Jis.
0: Aziz, Pak. Nanti kalau Jis takutnya jadi najis.
3: Sempat guyon malah. Kamu ini ngapain? Hah? Ngapain?
0: Saya
3: tahu loh. Kalau itu yang ngambil si Ayu.
0: Hah? Jadi?
3: Ya, saya sudah lihat CCTV-nya.
1: Permisi, Pak.
3: Masuk yuk. Sini, duduk.
4: Duh, kok jadi gini sih?
1: Pak, saya...
3: Ayo, saya cuma mau mendengarkan singkat. Karena setahu saya selama ini, kamu dan Ajis ini anak baik. Kenapa? Apa alasanmu?
1: Ini Pak, Niar. Dia punya utang sama saya, Pak.
3: Utang? Berapa?
1: 2 juta, Pak.
3: Lalu?
0: Dia gak balikin sampai hampir setahun, Pak. Tapi selalu pamer status liburan, HP baru. Jam itu aja saya tahu harganya 3 jutaan, Pak.
3: Cis, kok malah kamu yang jawab?
0: Abisnya saya ikut emosi, Pak. Ayu cerita ini cuma ke saya, Pak.
3: Ya, tapi... Oke. Saya tahu kalau hutang tidak dibayar itu sama saja mencuri. Cuma cara kamu salah juga, Yu. Mencuri dari pencuri itu tetap aja nyolong.
1: Niatan saya gak tak ambil kok, Pak. Saya cuma mau nagih sambil nanti ngembalin jamnya. Iya, tapi emang saya salah sih. Malah sekarang Mas Aziz yang dianggap maling.
3: Kalian berdua ini. Sudah, sana keluar.
0: Loh, Pak. Terus ini kami dihukum.
1: Saya minta maaf ya, Pak.
3: Ora, ndak. Saya ndak sembarangan juga lah. Saya enggak sekedar cuma lihat CCTV lalu menyimpulkan, kan? Yuk.
1: Iya, Pak.
3: Urusan Niar biar nanti saya coba bantu. Ada cara sih. Tapi nanti sajalah. Udah, sana. Kalian makan siang dulu.

Dengan persatu dimanapun Anda berada, kali ini kami hadirkan untuk Anda live musik Ruang Rindu bersama dengan Slawe dan juga ada rekan Lita Arsita. Silakan Lita.

0: Di Ruang Rindu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi Ruang Rindu Pro 1 RRI Jember menyapa pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Jember dimanapun Anda berada malam hari ini. Untuk edisi hari Minggu 7 Juni 2026, Grup Selawe akan menemani pendengar dan juga pemirsa semua sampai nanti di jam 22 waktu Indonesia Barat, jam 10 malam ya. Minggu malamnya bersama Selawe. Tepuk tangan dong untuk Selawe. Tadi sudah rame. Oh, Mas Ipung, apakah bereinkarnasi? Oh tidak ya, apa gantinya? Ini siapa kalau boleh tahu ya, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa Pak? Bapak Adi ya? Oke, Pak Adi, ya duplikat Mas Ipung. Ah, mirip-mirip ya, oh ya mirip ya, cuma... Ya, ada yang beda tapi ya. Semua punya ciri khas masing-masing. Terima kasih, marilah kemari tadi diawali bersama Grup Selawe, pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini langsung aja, karena ini kan nyanyi kan banyak. Jangan sampai yang udah latihan gak nyanyi malam hari ini. Ada Mas MT, ada Mas Rifki, ada Pak Heri, ada Mas Wira, pengarah acara. Langsung aja di sini ada Ibu Wiwi. Silakan. Setelah Ibu Wiwi nanti ada Pak Dadong Laksana, Nuansa Bening lagunya malam hari ini. Silakan, jangan lupa sesekali bolehlah lihat kerpeannya, tapi harus fokus pada kamera yang di depan ya. Oke, selamat malam Bu Wiwi, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, Mas yang mic lebih diangkat lagi. Coba dicek lagi.
1: Cek.
0: Yes. Oke, kayak yang yang vokal ya, yang vokal dipakai Bu Wiwi. Langsung aja bersama Selawe buat semuanya, Nuansa Bening. Tepuk tangan dong.

0: kasih, terima kasih, terima kasih, luar biasa. Ayo Pak Dadong, Andai Aku Bisa. Andai Aku Bisa, lagunya Krisye.
1: Tes.
0: Iya.
1: Tes.
0: Ya, seandainya ada kata-kata Andai Aku Bisa, apa yang diinginkan?
1: Semoga bisa.
0: Semoga bisa ya.
1: Enggak, kalau lagu ini enggak.
0: Enggak, cuma mengada-ngada aja ya. Oke, okay, andai. Adakah mimpi yang diandai-andaikan?
1: Banyak, Mbak Nita.
0: Banyak, yang masih belum tercapai apa?
1: Tak sudah dan saya sebutkan.
0: Terlalu banyak.
1: Boleh salam, Mbak Lita?
0: Boleh, silakan. Salamnya buat siapa? Maju coba, maju, maju.
1: Salam buat semua pemirsa Pro 1 RRI Jember.
0: YouTube RRI Jember.
1: YouTube RRI Jember. Mm-hmm. Selamat mendengarkan dan melihat. Mm-hmm. Like and comment.
0: Yo,
1: jangan like lupa subscribe.
0: Iya. Yeah. Selamat datang juga buat Bunda Danu. Yeah. Langsung. Oke. Okay. Silakan, Mbak. Selawe malam hari.

0: pendengaran juga pemirsa dimanapun Anda berada. Saya sapa dulu, ini minta ada disapa dulu, ini dari Banyuwangi. Di Banyuwangi ada Pak Teguh, ada Mas Doni, ada Pak Paijo, ada Pak Bambang. Yang malam ada Bunda Ribut juga yang di Banyuwangi, semuanya pada dengerin malam hari di frekuensi 91,6. Oke, terima kasih. Lumajang Bondowoso, situ Bondo Pak Rahman di situ Bondo Kota. Terima kasih. Dan Jember sekitarnya, kali ini ada Mbak Ike, kau semakin mempesona. Cie. Ayo, makasih. Yang mana yang semakin mempesona Mbak Ike?
1: Pak Budi.
0: Sweet, sweet gitu ya. Sini ya. Iya, langsung Pak Budi langsung gemera pipi kanan kiri. Oke, kenapa? Ojo nganti enggak gitu ya. Engkau kau semakin mempesona. Salamnya buat siapa?
1: Buat seluruh anggota FKP. Mbak Erni, Mbak Yuli, selamat mendengarkan.
0: Oke, langsung saja. Kau semakin pesona bersama Mbak Ika di Selawe.

0: Ir. Aduh, wes kayak so turu nggak bungi gini. Gak usah tidur, jaluk tunggu nitok. Eta, terima kasih. Yuk, sekarang ada Pak Oo. Ya, benar Pak Oo ya. Silakan Pak Oo. Oh iya. Dengan lagunya Kau Yang Ku Sayang, ini judul lagunya. Bukan, Cinta Tulus langsung lagune Cinta Yang padahal dia dulu dangdutan loh, sekarang kok ngepop.
1: Teman lama.
0: Sering dulu berapa kali event di Kota Jember, muter-muter ya, berapa titik, aduh dangdutan terus. Wes iki pokoknya kanan kiri depan belakang wes, pokoknya penyanyi dangdut semua, wayu-wayu semuanya. Bareng sama istri, Pak?
1: Sendiri aja.
0: Oh, sendiri aja. Biar

0: Dari dulu, dari zaman saya SMA sampai sekarang kok gak berubah-berubah, resepnya apa ini?
1: Ya seneng guyon, seneng nyanyi, ya seperti ini Yuda Bayu. Resepnya ini, jadi mulai ketemu ya seperti ini ya.
0: Iya, happy terus ya.
1: Happy terus, seneng-seneng terus ya.
0: Oke deh, itu aja resepnya ya, happy, hati, bahagia gitu ya. Oke, terima kasih Pak O. Wes luar biasa. Kau yang ku sayang, malam hari ini langsung ada Pak Agus. Yes. Lagu, judul lagunya Hilang. Mudah-mudahan gak ada yang hilang ya Pak Agus. Hah? Sendirian? Ya. Hilang Pak, yang di dekatnya Pak.
2: Belum ketemu.
0: Oh belum ketemu, ya. Padahal aku udah tahu siapa itu. Bercanda Pak Agus. Hilang buat semuanya.

Terima kasih Pak Agus. Semangat Pak Agus. Semangat, tepuk tangan untuk Pak Agus di ruang rindu bersama Selawe. Oke. Terima kasih Pak Agus. Ada Pak Saiful, silakan. Pak Saiful dengan lagunya Pelabuhan Cinta. Wow. Setelah Pak Saiful, Bu Titin Dadong persiapan. Terus ada Pak Budi dan itu ada Ibu Mila. Pak Saiful silakan dengan lagunya Pelabuhan Cinta, spesial buat semuanya yang hadir. Sudah siap? Oke, masih dicari dulu. Nah. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Masih bersama Ruang Rindu Pro 1 RRI Jember yang hadir setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu, temani pendengar dimanapun Anda berada pastinya. Oke, silakan Pelabuhan Cinta bersama Pak Saiful, Ruang Rindu Selawi.

0: Bu Titin Dadong silakan. Malam hari Bu Titin Dadong. Bu Titin Dadong semalam di Cianjur. Oke. Semalam di Cianjur buat semuanya.
1: Yes, yes.
0: Oke, okay. Selamat malam Bu Titin.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat, sehat ya. Oke. Okay. Mau kirim salam malam hari ini buat siapa? Silakan.
1: Yang pertama buat semua pendengar RRI semuanya di mana aja berada, dan buat Bapak dan Ibu Ismail yang ada di Mumbul Sari selama mendengarkan. Dan anak aku yang ada di rumah, di Jember dan di Sidoarjo. Selamat mendengar
0: Sidoarjo. Semalam di Cianjur bersama Ibu Titin Dadong, Selawe Ruang Rindu.

0: sapa dulu yang udah ada di YouTube RRI Jember. Ada Pak Hari Purnama, Selawe mantap. Jos Pak Dadong, dari Hudi, Selawe keren. Bunda Danu bersama RRI di hari ini kami bersaksi malam ini sukses. Yos. Terima kasih. Terus siapa lagi nih ya, saya baca dulu. Oke, buat semuanya. Persiapan Pak Budi, silakan. Pak Budi Fianda, ini Bapak Budi. Lagunya Senja di Batas Kota ini spesial buat siapa Pak Budi?
1: Salam.
0: Lagunya
1: super spesial untuk istri saya.
0: Iya.
1: Pembalasan, pembalasan. Untuk ATT, lalu untuk Nawaswara, dan para pendengar semuanya, terutama kru RRI Jember. Okay. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Asik.
1: Sekali di udara tetap di udara.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Senja di Batas Kota ini bersama Selawe. Ada Pak Budi Fiana, silakan.

0: Selanjutnya ada Ibu Mila, Bunda Mila, ini Ketua dari Selawi. Selamat malam Bunda, apa kabar?
1: Selamat malam.
0: Ya, cek. Sehat selalu ya Bun?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, kalau boleh tahu sekarang anggotanya ada berapa ini Bun?
1: 13.
0: Ada 13, ya oke. Okay. Kira-kira nanti masih ada yang nambah hasilnya?
1: Pasti, terbuka. Okay.
0: Terbuka untuk semuanya, oke. Okay. Pergi untuk kembali, salamnya buat siapa ya, malam hari salam, ini?
1: Terima kasih untuk Bunda Danu dan Pak Solihin sudah mau datang ke RRI. Kemudian salam untuk semua anggota FKP. Kemudian juga teman saya, teman Selawe juga yang belum sempat ikut, Bu Muki sama Pak Nanil yang sekarang lagi mendengarkan kita, lagi melihat kita. Semoga next bisa ikut. Kemudian seluruh pendengar Pro 1 RRI Jember. Salam sehat semuanya.
0: Salam sehat semuanya, pergi untuk kembali bersama Selawe. Ada Ibu Mila, Ruang Rindu.

0: Lah nyanyi ada yang fokus video ya. Wes pokoknya gak ono SMS blas Pak Saiful. Fokus Pak tadi ya. Iya. Wedi di Senen ya, awas kok ya aku. Oke, langsung saja kali ini ada Ibu Elira dengan lagunya Bintang Kehidupan. Oke. Selamat malam Pak Teguh, selamat malam juga untuk Cak Rendi malam hari ini. Oke. Selamat malam Ibu Elira.
1: Malam Mbak Cantik.
0: Dengan lagunya Bintang Kehidupan ya.
1: Okay. Iya. Mau nitip salam boleh?
0: Boleh, agak kesini biar kelihatan.
1: Okay. Mau nitip salam buat anakku ya yang hari ini, tadi pagi ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat, berkah dan cepat dapat baby.
0: Amin.
1: Doa terbaik pokoknya buat anak-anak Umi.
0: Oke, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Langsung aja Bintang Hidup.

0: Supporternya banyak banget.
1: Berhasil. Terima kasih untuk Ibu Elira. Sekarang Bapak Hari Purnomo. Silakan Pak Hari Purnomo.
2: Terima kasih.
1: Lagunya Mutiara Hidupku.
2: Wah, satu-satunya.
1: Mutiara Hidupku dari Bang Haji Roma Irama.
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Request dari Bapak Ismail Forkut Jember.
1: Uis.
2: Ini sedang menonton. Dan semua distributor pupuk subsidi di Kabupaten Jember, silakan menikmati tontonan yang dari YouTube kami,
1: RRI Jember.
2: RRI 1 Jember.
1: Pro 1 RRI Jember.
2: Pro 1 RRI Jember.
1: Oke, agak ke sini Pak biar kelihatan kameranya. Oke. Langsung saja Mutiara Hidupku di Ruang Rindu bersama Selawe. Sudah siap ini land dance-nya? Siap. Asik, tepuk tangan.

0: Tepuk tangan dong untuk Selawe. Keren, mutiara hidupku. Luar biasa dangdutan semuanya malam hari ini. Terima kasih. Yang selanjutnya ada Ibu Firda yang terbaik. Oke. Selamat malam untuk tembang kenangan mana ini, Bapak tembang kenangan Edi Yulianto. Selamat untuk Selawe dengan lagu-lagu tembangnya enak banget dan Selawe tetap bersinar. Terima kasih. Makasih Pak Haji Budi. Salam buat ATT, sukses untuk Selawe. Oke, terima kasih. Ini siapa lagi ini ya? Selawe makin seru. Oke, udah ini. Selamat malam Ibu Firda.
1: Selamat malam.
0: Lagunya yang terbaik ya.
1: Oke.
0: Spesial buat siapa?
1: Buat pemirsa YouTube RRI Jember.
0: Bersama Selawe. Silakan.
1: Selamat malam Senin.

0: Kak Firda, yang terbaik. Terima kasih. Ibu Mila kembali dengan lagunya Rela. Rela. Setelah Ibu Mila, persiapan kembali Pak Budi.
1: Iya.
0: Iya. Ini Rela. Lagu
1: Andi Meriem.
0: Oh, Andi Meriem.
1: Iya, okay. Andi Meriem.
0: Langsung saja pendengaran juga pemirsa dimanapun Anda berada. Bersama Ibu Mila Slawi di Ruang Rindu. Silakan. Tepuk tangan dong buat semuanya yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Jember. Keren banget malam.

0: Kita
1: dengan lagunya Rela. Pak Budi Vianda silakan. Pak Budi Vianda untuk yang kedua kalinya, pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Jember. Lagunya apa ini Pak Budi?
2: Damai bersamamu.
1: Damai bersamamu.
2: Iya. Damai.
1: Damai ya. Iya. Ada kedamaian di saat bersama istri,
2: iya,
1: gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, iya.
2: Harus damai, harus.
1: Harus damai, harus ya Pak Budi. Ya jangan sampai enggak damai Pak Budi. Oke. Okay.
2: Untuk Pak Yatimin?
1: Iya.
2: Pak Multantyo, mm-hmm, Pak Gianto, mm-hmm, atau yang lain wis kabeh wis.
1: Iya, semuanya
2: selamat
1: ya.
2: Mendengarkan sama selamat menyaksikan.
1: Oke, okay, langsung saja. Ruang Rindu Slawi.

0: Pak Dadang Laksana silakan. Lagunya Merpati Putih. Merpati Putihnya Ikke Nurjana atau
1: Krisye.
0: Merpati Putih. Bawalah daku. Merpati siapa ini? Merpati Putih.
1: Krisye.
0: Krisye. Oke. Silakan. Di ruang rindu Sulawesi setelah Pak Dadong, Bu Firda kembali dan Pak Saiful. Oke. Merpati Putih, ruang rindu Sulawesi.

0: Pak Dadang Laksana Merpati Putih. Ada Ibu Firda, silakan. Ibu Firda dengan lagunya Logika. Logika. Persiapan Pak Saiful sebentar lagi bersama line dance-nya Bu Firda ya.
1: Iya.
0: Oke. Cek dulu yang komentar di sini, Mas. Ida, Ibu Ribut, selamat malam. Rogo Jampi hadir, sukses untuk Selawe. Selamat malam Ibu Ribut, apa kabar? Oke. Selawe semakin seru, Rogo Jampi hadir, Pak Budi Sip. Mantap Ruang Rindu, RRI Jember Ramli, Hari Purnomo Selawe, Top Marco Top. Langsung saja, Ibu Firda, Logika Selawe.

Sekarang ada Bapak Saiful. No Woman No Cry, Pak Saiful. Ini Ricky ya. Setelah Pak Saiful, persiapan Pak Agus ya. Pak Saiful buat semuanya. Hah? Siapa Bu Mila? Siapa ya mau? Ya. Nanti ada yang bareng-bareng lagi enggak belakang? Ada. Iya. Oke, okay. Ya, silakan bersama Bapak Saiful di Ruang Rindu Selawin. No Woman No Cry.

Dari Bob Marley ya. Sayang Pak Saiful gak pakai rambutnya ke Bob Marley gitu ya. Keren banget, keren. Sih Pak, saya yakin pendengar dan juga pemirsa malam hari ini terhibur semua bersama Selawe. Karena lagunya luar biasa semua. Langsung saja kali ini mau bareng-bareng. Ya, bareng-bareng pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, gak terasa kita sudah di penghujung acara pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan teknik, ada Mas Fikri, ada Mas Rifki, ada Mas MT, ada Pak Heri, ada Mas Wira juga, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Besok hari Senin jangan lupa kita beraktivitas. Pastinya pendengar, hati-hati di jalan buat Anda yang sedang perjalanan malam hari ini. Kalaupun Anda lelah dan mengantuk bisa minggir sejenak, karena saya yakin ada keluarga yang sudah menunggu Anda.

Спасибо.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Pastinya di malam hari ini masih temani Anda semua pendengar. Anda bisa bergabung bersama di 0331336652 dan juga tentunya melalui line WhatsApp di 0813040901. Masih bersama dengan Sandy Wira yang temani di Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Kembali di Persatu Radio Jember, kandil informasi dan inspirasi. Di Ruang Rindu Bendengar, kita sambungkan yang ada dalam telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagai rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Teguh.
1: Lah kok pep no?
0: Loh. Spesial soalnya nih, Pak Teguh.
1: Aduh, ya
0: apa rek?
1: Nanti kangen
0: lah itu. Nah,
1: yang punya perusahaan semen nggak usaha gitu. Nah, sehat jangan dong.
0: Sehat-sehat, Pak Teguh. Pak Teguh pripun, sehat?
1: Iya, bareng Allah.
0: Alhamdulillah.
1: Tak tak buat tadi tuh mas. Magang kata buat tadi tuh mas, Fira.
0: Iya.
1: Magang tanya kok. Tentangkan kok malah aku manca. Padahal saya punya manca ini hasilnya.
0: Apa coba? Mau request manca boleh.
1: Enggak manca sih, lagu pop sih ayo.
0: Oh lagu pop, iya boleh.
1: Maksudnya lagu mantannya lagunya Kusple, sama lagunya apa, Car Antar, Sudah Kalau Untuk Mercy, Sudah Kalau Untuk Mercy, Sudah Kalau Untuk Mercy, Sudah Kalau Untuk Mercy, Sudah Kalau Untuk Mercy, Kusplus saya, wes.
0: Kusplus boleh.
1: Why Do You Love Me?
0: Oke, siap.
1: Nah, Pirso, Mas.
0: Pirso, aman.
1: Oke. Nanti mau bagi-bagi salam dulu.
0: Monggo.
1: Yang pertama yaitu untuk Mbak Bunga yang ada di Bandara Jember ya, selamat malam. Tutup yuk long melong, Bunda Yaya, tidak keluar dengan Pak Rahman yang ada di Bondo. Bunda Mutia, nongko pun, teman Borawi, Kelontano, tunggu gabungannya. Ya, Mas Randy, Mas Robert, Mbak Lili Suryani yang di Trenggalek, selamat malam. Mbak Lili Suryani itu biasa lagunya ngano, Mas?
0: Apa coba?
1: Lagunya Delsian Besisa biasanya. Kalau jenengan apa tuh ngirim Mbak Lili nanti jangan masuk. Dapat salam dari bule nanti. Kalau iya nanti kalau jenengan mau beli mau minta bakso, nanti dibeli bakso tak rombongi gitu mesisan loh mas. Ya Allah. Terus Mbak Ayu yang ada di Maluku juga selamat malam. Alhamdulillah aku bisa masuk pertama ini mas, tangel soalnya ini.
0: Makanya yang spesial nih Pak Teguh.
1: Oke, denger Pak lagu saya. Apa permintaan saya tadi mas?
0: Aman, Why Do You Love Me?
1: Oh iya pinter. Tadi Coursework.
0: Siap-siap.
1: Oke, Terus Putra Magenda juga selamat malam. Terus Putra tuh Madura si Muncar, selamat malam. Terus itu Kapu ya, Bunda-Bunda, ayo Bunda masuk pun. Bunda Ano Mas Gandu, Mbak Diana juga selamat malam. Wes mas, mumpung turun di usir, tak mundur siang mas. Katanya Mas Randy, mumpung turun di usir, mundur dulu.
0: Persiapan.
1: Ya udah, Mas ya, Mas Ron
0: kalian. Sami-sami, Pak
1: Teguh. Uang lebihnya mohon maaf. Uang rindu.
0: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Teguh dari Banyuwangi sudah menyapa. Siapa lagi di belakang Pak Teguh? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Betul dengan Mas Wira?
0: Betul sekali Pak Putra.
2: Alhamdulillah. Akhirnya malam ini masih bisa dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat Mas Wira.
0: Alhamdulillah.
2: Semoga selalu sehat Mas Wira, juga selalu semangat bersama RRI dan kru-krunya yang lain.
0: Amin, amin.
2: Juga fan-fan yang lain. Oke, semuanya semoga selalu sehat dan bersemangat untuk berjumpa sama Mas Wira.
0: Amin, amin, amin.
2: Request lagu bisa, Mas?
0: Bisa, monggo.
2: Ya?
0: Mau lagu apa nih, Pak Putra?
2: Lagunya saya minta yang Ebit aja, Mas, ya?
0: Ebit, boleh.
2: Judul... Titip Rindu Buat Ayah, Mas.
0: Titip Rindu Buat Ayah. Oke, siap.
2: Ya, salamnya ada ikut Pak Teguh aja Mas ya.
0: Oke. Rombongan
2: udah lengkap tadi semua disebut. Ya yang belum disebut mungkin lupa, mohon maaf begitu.
0: Oke.
2: Pokoknya ada ikut Pak Teguh aja Mas ya. Semoga selalu sehat dan bahagia.
0: Amin.
2: Pak Teguh bersama keluarga. Gitu aja Mas Wira.
0: Baik Kak Putra.
2: Terima kasih waktunya. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin amin amin.
2: Ruang rindu.
0: Berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Putra sudah menyapa dari Bondowoso. Kita geser lagi, ada siapa? Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah bisa ikut gabungan di Ruang Rindu ini ya Mas Wira.
0: Alhamdulillah bisa ketemu sama Bunda Mutia nih di malam hari ini. Sehat Bunda?
3: Alhamdulillah sehat. Apalagi ya, barusan ngikutin apa? Timnas sama Vietnam.
0: Timnas
3: itu.
0: Timnas sama Vietnam.
3: Aduh, iya, kosok. Alhamdulillah. F1.
0: Lagi berbahagia nih timnas
3: iya.
0: Indonesia.
3: Lagi apa ya? Lagi berbunga-bunga, berbunga-bunga. Kemarin sama
0: menang.
3: Oman itu
0: iya.
3: Kita kosong.
0: Sekarang menang lagi, alhamdulillah.
3: Barusan ada Bapak Putra Magenda ya Mas Wira ya.
0: Betul.
3: Juga ada Pak Teguh, selamat malam. Malam ini aku request lagu itu loh Mas. Kokorumutomo itu loh Mas.
0: Kokorumutomo, oke siap.
3: Aku kan ngikuti endingnya tadi ya Mas ya. Salamnya juga ngikut Abah Teguh ke semuanya tadi. Ayo melong, selamat malam. Ayo yuk ikut gabungan yuk. Juga ada Bapak Rusdianto, ada Mbak Diana, Pak Gandu, selamat malam juga. Terus siapa lagi? Oh Pak Robil juga selamat malam. Manpurawi, meskipun mudah-mudahan mendengarkan ini Mas, kalau enggak kan sudah tertidur ya. Ya wis, untuk ke semuanya tanpa terkecuali. Okay. Fan-fan apa acara di Ruang Rindu malam ini, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya Mas.
0: Amin amin.
3: Lagu-lagu untuk penghantar tidur, untuk penyenangan semua. Untuk Mas Wiranya selamat bertugas, sehat-sehat selalu ya. Lancar-lancar rezekinya.
0: Amin, amin.
3: Semoga selalu berbahagia bersama keluarga tentunya.
0: Amin, amin.
3: Ruang Rindu.
0: Berbagi rindu memori lewat lagu.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Mutia sudah bergabung juga. Memang di malam hari tentunya memasuki menit ke 32, pas dari pukul 22, tentunya masih ada waktu ya untuk bergabung bersama di malam hari ini di Ruang Rindu. Tapi kami hadirkan dulu yang sudah ada di playlist requestnya.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah.
2: Ya sudah, lana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
4: Kerjakan soal berikut.
5: Buatkan
4: ini.
5: Buatkan desain menarik untuk klien.
6: Buat puisi untuk tugas sekolah.
7: Buatlah karya tulis untuk kompetisi.
4: Kerjakan.
8: AI cuma pemanas mesin. Kreativitasmu bahan bakarnya.

Ya, mendengar mungkin sekarang lagi zaman FOMO gitu ya. Ada hal-hal yang tren kemudian diikuti, tapi tetap dengan konsekuensi yang ada kita juga tetap harus berhati-hati ya. Salah satunya ada sebuah komunitas horor asal Jepang, Anya Obaki, yang membuat tantangan tinggal di kamar berhantu di Bekasi, Jawa Barat. Jadi pengumuman ini disampaikan melalui akun X resmi miliknya @anyaobaki. Nah, rencananya bakal akan diadakan tantangan uji nyali di tanggal 8 dan 9 Juni 2026 di sebuah kamar di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Dan syaratnya hanya peserta dengan usia 20 tahun ke atas yang bisa mengikuti acara ini. Jadi selama mengikuti tantangan ini, pendengar, peserta akan menempati kamar yang telah disiapkan selama 2 hari dan harus mentaati peraturan yang telah disediakan oleh panitia. Kemudian yang menjadi hal yang harus diperhatikan adalah kalau peserta menghadapi masalah, maka akan menjadi tanggung jawab peserta sendiri. Tantangan ini telah diadakan di Jepang dengan 50% peserta menyatakan mundur di tengah jalan karena mengalami gangguan gitu ya. Nah, lowongan pekerjaan ini tentunya menarik perhatian warganet ya, dan menjadi sebuah bahan diskusi yang cukup panjang. Dan ini juga tetap diperingatkan ya agar tidak tergiur, meskipun ya secara nominal ya katakanlah satu hari 4,2 juta ya yang dipost di sosial media. Jadi 2 hari dapat 8,4 juta rupiah untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Tapi ya, ini sudah ada laporan kalau ada indikasi penipuan gitu ya. Nah, jadi tetap berhati-hati agar tidak mudah percaya dengan penawaran-penawaran yang ya bisa dibilang menghasilkan uang cepat gitu ya. Ya, istilahnya kita 2 hari dapat uang 8,4 juta gitu ya. Siapa yang gak mau? Nah, kembali lagi ya, tetap waspada dengan hal-hal yang menawarkan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Dan juga dengan resiko yang pastinya akan ditanggung diri kita sendiri.

titip rindu lewat sang bayu. Di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih di Pro 1 RRJ Jember, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, jangan lupa untuk terus mendengarkan berbagai informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, tentunya melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan secara gratis di Play Store dan juga di App Store.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
2: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
1: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
2: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
1: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
2: Asik, Farel dan kawan-kawan.

Ya, pendengar, dari salah satu peninggalan ya yang sekiranya ini masih tetap bisa relevan di zaman sekarang, ini adalah jamu. Nah, jamu ini juga punya potensi besar ya untuk terus dikembangkan di masa mendatang karena didukung bukti sejarah panjang pengobatan berbasis herbal di Indonesia. Apalagi ya di Puncak Pekan Hari Jamu Nasional di Jakarta pada Minggu 7 Juni 2026, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Iqrar ini juga mengatakan jamu punya potensi besar untuk terus dikembangkan pada masa mendatang. Ini juga menjadi sebuah bukti bahwa Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa dalam bidang pengobatan tradisional. Potensi jamu sendiri pendengar dinilai sangat besar bagi kesehatan masyarakat. Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak seluruh pihak untuk ikut melestarikan jamu. Menurutnya, para penjual jamu gendong ini punya peran penting untuk menjaga warisan budaya bangsa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, pendengar, tentunya jangan lupa untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik ya, menghadapi hari esok. Jadi kita tentunya hanya bisa berusaha dan juga menyerahkan hasilnya kepada yang di atas. Tetapi kembali lagi, kita harus selalu optimis dalam menjalani segala sesuatunya ya. Jangan lupa untuk terus memberikan yang terbaik di segala hal.

Terima kasih mendengar atas kebersamaan Anda di Perusahaan Tuhan dari Jember Kanal Informasi dan Inspirasi. Saatnya saya, Sandy Wira, harus undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Kita akan coba kembali di lain kesempatan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ya Ilahi Robi, untuk semua kenikmatan yang telah Engkau beri, mulai keimanan, kesehatan, rizki, juga keluarga yang mengasihi. Karunia yang tak terhingga hari ini, Engkau limpahkan kepadaku. Walau langkah ini mulai tertatih, walau raga ini kadang mulai membebani diri, tetapi semangat untuk berjuang dalam hidup dan kehidupan ini akan selalu terpatri dalam sanubari. Dan kini, senyap itu sudah menghampiri, dingin malam semakin terasa. Tinggal saat menanti pelupuk mata terpejam, menanti saat mimpi kan terurai. Syukurku hanya kepadamu, Sang Pemberi Kehidupan. Untuk semua yang Kau beri hari ini, aku selalu berharap Engkau tidak akan pernah berhenti.

Pemirsa, sudah kami teman aktivitas Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Esok kita akan jumpa kembali dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Ada jumbar sekali di udara, tetap di udara sekali, merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jabar. Kami mengudara kembali untuk menemani waktu pagi, siang, sore, dan malam hari Anda dengan rangkaian acara menarik yang dapat Anda dengarkan untuk edisi hari ini, Lebar ke-8 Juni 2026. Dari Jalan Legend, Panjaitan 61 Jembar, kami ucapkan selamat menikmati program acara terbaik kami. Dan Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RR Jember. Pagi hari ini kami mengudara kembali untuk menemani waktu pagi Anda dengan serangkaian program acara untuk edisi hari ini lembar ke-8 Juni 2026. Pendengar, pagi hari ini kami akan mengawali dengan mutiara pagi dengan bab haid dan nifas bersama Kiai Haji Muhammad Najiullah. Kemudian diikuti dengan buletin berita pagi hari ini tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Setelah itu pendengar Jember pagi ini menghadirkan informasi inspiratif pada menit 30 lepas pukul 6 pagi hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, yang kemudian kami lanjutkan dengan warta berita sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Jember menyapa pendengar menghadirkan info inspiratif lainnya pada menit 30 lepas pukul 7 pagi dengan dilanjutkan info perakhiran cuaca pada menit 45 lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dialog Jember menyapa hadir pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang selanjutnya kami lanjutkan dengan Halo RRI pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, demikian untuk daftar acara siaran program 1 RRI Jember untuk edisi hari ini lembar ke-8 Juni 2026, dan kami akan mengawali pagi hari ini dengan Mutiara Pagi bersama Kiai Haji Muhammad Najiullah dengan tema Bab Haid dan Nifas.
1: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
1: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
1: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
5: Kilau Pancasila.

0: Baik pendengar, saatnya kami menyiarkan untuk Mutiara Pagi bersama Kiai Haji Muhammad Najullah dengan Bab Haid dan Nifas. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. اللهم الهمنا علما نفقه به اوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Para jemaah yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, yang diberi taufik hidayah oleh Allah SWT sehingga kita diberi kemampuan bisa melaksanakan salat berjemaah subuh di masjid ini dan insyaallah bersabar sambil niat itikaf dan berta'allum sampai waktu isyraq untuk melaksanakan anjuran dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pahalanya tidak keluar nanti dari masjid ini kecuali ditutup dengan salat sunnah, yaitu salat sunat isyraq, dan pahalanya seperti ibadah haji dan umrah sempurna sempurna sempurna. Para jemaah rahmati Allah, juga kita bersyukur pada Allah atas nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut-sebut dalam Al-Quran sebaik umat. Kenapa? Karena Allah berikan beberapa kemuliaan, keutamaan-keutamaan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Para jemaah rahmati Allah SWT, wa'alam anna ilmal fikhi min ahammil ulum. Ketahuilah bahwasanya ilmu fikih itu termasuk paling pentingnya ilmu-ilmu. Idh yahtaju ilaihi kullu mukallafin lima'rifati ma furidu alaihi minas salah waz zakah was siyam wal hajj wa ghairiha minal ahkam. Karena masing-masing orang mukallaf memerlukan untuk mengetahui perkara yang diwajibkan atasnya berupa sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lainnya dari bermacam-macam hukum yang terkait dengan hukum syariat. فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْغِذَىٰ يَطَّرُّ إِلَيْهِ فِي قِوَامِ الدِّينِ الْخَوَاسِ وَالْعَوَامِ. Dan fikih, mengetahui ilmu fikih, kedudukannya seperti kedudukannya makanan yang menjadi suatu keharusan, di mana dengan ilmu fikih akan tegak agama ini diamalkan secara benar, baik orang yang khusus atau orang yang umum. Wa tawassu' fihi fardu kifayah, dan memperluas wawasan pengetahuan tentang ilmu fikih merupakan hukumnya fardu kifayah. Hatta yablughal insanu martabatat fatwa, sampai seorang mencapai kedudukan bisa menjadikan ahli fatwa. wa yasira marja'an li ahli al-Islam, sehingga orang tersebut menjadi rujukan bagi umat Islam untuk dimintai fatwa-fatwa, keterangan tentang urusan agama. Jadi dalam ilmu fikih tidak boleh umat Islam meninggalkan, harus ada yang menekuni, ya, yang mempelajari, mendalami ilmu fikih tersebut. Karena dari sana nanti umat Islam yang lain yang tidak sempat belajar secara serius bisa bertanya, bisa menjelaskan kepada mereka. Karena semua memerlukan namanya ilmu fikih. Lanjutkan rahmat Allah, melanjutkan kajian kita minggu yang lalu masih terkait dalam bab haid wan nifas wal istihadah. Nah, ini terkait dengan masalah-masalah perempuan. Namun kita sebagai kaum lelaki bukan berarti saya enggak butuh karena itu urusan perempuan, bukan begitu. Karena perempuan-perempuan kita tanggung jawab kita bagaimana menjelaskan urusan-urusan agamanya. Karena kalau sampai salah dalam masalah ini, akibatnya juga fatal kepada masalah-masalah yang lain yang terkait dengan agama. Wali kita pembahasan kita sampai masalah yang ketujuh, yaitu perkara-perkara atau masalah, ada 20 masalah yang berkaitan dengan darah haid. Coba di sini kita lihat, kalau dalam masalah fikih itu memang teridentik dengan ilmul masail. Jadi ilmu kata ulama ada dua, ada ilmul masail, ada ilmul fadail. Ilmul fadail terkait dengan masalah keutamaan-keutamaan. Manfaat keutamaan ini apa, keutamaan itu apa, itu namanya ilmul masail. Ilmul fadail. Adapun fikih terkait dengan ilmul masail, masalah-masalah. Maka masalah ini harus dipecahkan, harus dijawab menurut syariat dengan benar. 20 masalah yang berkaitan dengan darah haid. Para ulama menerangkan bahwa terdapat 20 masalah yang berkaitan dengan darah haid. 20 masalah ini dibagi. 12 dari masalah tersebut jika dilakukan maka hukumnya haram. Dan hal ini terbagi menjadi dua lagi, dua bagian. Jadi 12 masalah, nah, jika dilakukan maka hukumnya haram. Dan ini terbagi menjadi dua bagian. 9 terkait dengan perempuan dan 3 terkait dengan urusan suami, suaminya. Dari berapa? Dari 12 masalah ini. Baik, kita bahas satu persatu. Yang 9 yang terkait dengan perempuan itu sendiri, haid, yang haid. Pertama, 1, melewati masjid jika khawatir dapat mengotori area masjid. Tadi disebutkan apa? Haram melewati masjid jika khawatir dapat mengotori area masjid. Ya, namanya lewat, ya lewat, bukan berhenti dan duduk. Jadi lewat itu hukumnya haram jika khawatir dapat mengotori area masjid. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, haram melakukan sujud tilawah dan sujud syukur. Ya, 12 masalah ini jika dilakukan hukumnya haram. Pertama tadi, melewati masjid jika khawatir mengotori masjid. Yang kedua, haram melakukan sujud tilawah dan sujud syukur. Haram melakukan sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, sujud di dalam Islam ada 3. Sujud dalam sholat, sujud syukur, dan sujud tilawah. Di lain 3 sujud tidak boleh, diharamkan. Kadang-kadang kita melihat saudara kita tiba-tiba sujud, ditanya, sujud apa sampean? Ya sujud katanya. Sujud apa? Ya sujud kepada Allah, tidak boleh. Sujud ada aturannya. Kalau sujud syukur, sampean dapat nikmat apa? Dan ketika sujud, hadir dalam hati panjenengan, sedang mensyukuri apa? Nah, kemudian ada sujud tilawah. Karena pada saat kita membaca Al-Quran, ada di dalam ayat tersebut perintah untuk sujud. Maka kita melaksanakan perintah Allah untuk sujud itu, maka namanya sujud tilawah. Baik itu di dalam sholat atau di luar sholat. Nah, ada juga sujud di dalam sholat, sudah jelas. Ya. Melakukan sujud tilawah dan sujud syukur bagi seorang wanita haid, hukumnya haram, tidak boleh. Jadi cukup diganti dengan zikir dalam sujud tilawah dan sujud syukur. Zikir apa? Seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Diganti dengan zikir itu. Dan sujud. Kemudian, kenapa ada sebagian ilmu mengatakan, kenapa tidak boleh sujud tilawah dan sujud syukur? Listibah. Karena menyerupai orang ibadah seperti orang sholat. Dan sujud bagian daripada kegiatan sholat. Nah, kemudian yang ketiga, haram bagi seorang wanita haid melakukan tawaf fardu atau sunnah. Maka orang yang sedang haid, kalau umrah, walaupun sudah niat dari miqat, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, berangkat dari miqat sampai di Mekah mau masuk Masjidil Haram, mau tawaf, tiba-tiba datang haid, maka tidak dibenarkan. Harus ditangguhkan sampai suci. Dan selama menunggu sucinya, larangan-larangan ihram masih berlaku. Gak boleh kukur rambut, gak boleh potong rambut, gak boleh potong kuku, gak boleh mandi pakai sabun. Ya nunggu sampai suci, baru dibenarkan untuk tawaf. Baik fardu atau sunnah. Nah, maka bagi wanita yang ingin melaksanakan ibadah umrah, nah, maka harus hitung jadwal keberangkatannya kapan, kira-kira nanti mulai niat ihram umrah itu kapan, dan tawafnya kapan. Bisa direncanakan di program sebelumnya, dan bisa menggunakan obat supaya nanti pas waktu ketika melaksanakan tawaf dalam keadaan suci. Adapun sa'i enggak apa-apa, walaupun dalam keadaan tidak punya wudu, dalam keadaan haid, nifas, enggak apa-apa waktu sa'i. Tidak diperbolehkan kalau sa'i, tapi khusus tawaf tidak dibenarkan. Loh, kan sa'i lewati dalam Masjidil Haram. Bagaimana? Tadi disebutkan enggak boleh masuk Masjidil Haram. Nah, dalam hal ini ada pengecualian bahwa tempat sa'i itu memang dari dulu itu sebetulnya posisinya di luar masjid. Walaupun sekarang dengan perluasan Masjidil Haram, sepertinya tempat sa'i itu di dalam masjid. Nih, kalau kita lihat kondisi bangunan Masjidil Haram itu kan seperti dalam masjid, tapi hukumnya tetap di luar masjid. Nah, maka orang yang haid ataupun nifas boleh melakukan sa'i. Boleh melakukan sa'i. Adapun tawaf tidak dibenarkan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, haram bagi seorang wanita haid melakukan iktikaf di dalam masjid. Melakukan iktikaf di dalam masjid. Jelas ini. Kemudian yang kelima, melakukan sholat fardu atau sunnah. Ini mesti diperhatikan. Jadi orang sedang haid melakukan sholat, bukan dapat pahala, malah haram. Memang begitulah aturan syariat, melakukan sholat fardu atau sunnah haram. Sholat sunnah, walaupun sholat sunnah, tetap haram melakukan sholat fardu atau sunnah. Dan yang keenam, haram bagi seorang wanita haid melakukan puasa fardu atau sunnah. Melakukan puasa fardu atau sunnah, ini sudah jelas. Ya. Kemudian yang ketujuh, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran haram. Membaca Al-Quran haram. Bagaimana kalau orang yang hafal Al-Quran ingin murojaah supaya apalannya enggak lupa, mendengarkan. Mendengarkan bacaan Al-Quran, istimak membaca Al-Quran. Ada yang pendapat yang mengatakan kalau sekiranya apalannya itu bisa betul-betul dia menyebabkan dia lupa, ada yang memperbolehkan. Tapi pendapat yang kuat, kalau untuk memperkuat hafalan Al-Quran, kalau enggak ada alat untuk mendengarkan, ambil satu orang untuk membacakan di dekatnya. Untuk membaca di dekatnya kemudian didengarkan. Itu sama dengan murojaah. Kenapa? Karena kuping ini yang mendengar ini juga sama seperti membaca kalau mendengarkan itu. Seperti membaca. Jadi dia tidak boleh melakukan membaca Al-Quran Karim. Kemudian yang ke-8, memegang Al-Quran. Orang haid memegang Al-Quran haram, tidak dibolehkan. Ya, bagaimana kalau membawa Al-Quran? Lihat bawaannya itu. Kalau ada barang selain Al-Quran di tasnya, itu diperbolehkan dengan niat bawa barang. Bukan niat bawa Al-Quran, niat bawa barang. Kalau Al-Quran semuanya Quran, nah tidak diperbolehkan membawa Al-Quran. Ya, kemudian ke-8 juga begitu, memegang Al-Quran. Tidak boleh. Tidak boleh memegang Al-Quran. Kenapa? Karena orang haid belum suci. La yamassuhu illal mutahharun. Jangan menyentuh Al-Quran kecuali orang yang mutahhar. Orang yang telah disucikan, orang yang punya wudu. Orang junub, orang haid, tidak punya wudu, enggak boleh megang Al-Quran. Karena Al-Quran suci, maha suci. Kemudian yang ke-9, menulis Al-Quran juga tidak boleh. Nulis ayat, enggak boleh orang haid, haram. Nah, 9 masalah ini terkait dengan semuanya perempuan. Kemudian perempuan yang haid maksudnya. Kemudian 3 masalah. Tadi kan ada 12 masalah. Ya. Bagian pertama. Ya. Sekarang 3 masalah yang berhubungan dengan seorang suami yang istrinya sedang haid. Bagaimana? 1, berhubungan badan. Tidak boleh. Berhubungan badan dengan seorang istri yang sedang haid. Dilarang. Fa'tazilun nisa hatta yathurun, kata Allah. Maka hindari, jauhi perempuan, maksudnya jangan pergauli, hatta yathurna, sampai suci baru boleh. Kemudian yang kedua, orang istri yang sedang haid bagi seorang suami haram. Tadi yang pertama berhubungan haram dengan badan haid, begitu juga yang kedua haram mencerainya. Istrinya dalam keadaan haid dicerai, haram dia. Dan jika dilakukan, maka haram dan jatuh talaknya. Andaikan dia mencerainya dalam keadaan haid, dicerai. Saya ceraikan kamu. Dia dalam keadaan haid. Talaknya jatuh. Dan pula tindakan menceraikannya istri dalam keadaan haid, hukumnya haram. Dosa dia. Talaknya jatuh tetap. Yang ketiga, haram bagi seorang suami istri yang sedang keadaan haid istimta, bercumbu rayu antara pusar sampai lutut. Istimta kenapa? Bercumbu rayu, bermain-main syahwat antara pusar dan lutut. Dan ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab al-imam Syafi'i rahimahullah. Pendapat yang kuat. Ada pendapat yang berbolehkan, tapi sekiranya dia mampu tidak sampai melakukan hubungan pada saat istrinya sedang haid. Ada yang membolehkan, tapi yang pendapat yang kuat tidak boleh, takut kebablasan sehingga jatuh pada perbuatan haram pada saat istrinya sedang haid. Nah, 3 masalah ini berkaitan dengan suami menyikapi istrinya yang sedang haid. Kemudian tadi disebutkan 20 masalah ya. Tadi 12 masalah sudah selesai, yang 9 khusus perempuan, yang 3 khusus suaminya, dan sekarang 8 masalah yang berikut, yang kedua, bagian yang kedua, 8 dari masalah tersebut yang juga berhubungan dengan keluarnya darah haid. Ini semua masalah-masalah yang terkait dengan haid. Ada 8 masalah. Tadi 12 sudah dijelaskan. Sekarang sisa 8 dari masalah yang juga berhubungan dengan keluarnya darah haid. Pertama, 1, merupakan tanda baligh bagi kaum perempuan kalau sudah keluar darah haid. 3, dia umur 9 tahun. Oh, haid. Sudah. Dia tandanya sudah baligh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wajib mandi setelah suci dari darah haid. Nah, ini masalah. Harus perhatikan. Kadang-kadang kalau enggak ngerti tentang bagaimana darah haid, dia sudah suci tapi enggak mandi. Kemudian melakukan ini dosa. Nah, jadi wajib mandi setelah suci dari darah haid. Jangan santai-santai terus, biarkan terus. Jadi wajib mandi setelah suci dari haid. Yang ketiga yaitu yang berkaitan dengan darah haid, masa iddah untuk perempuan jika terjadi talak. Jadi maksudnya apa? Nah, jika terjadi talak, diceraikan oleh suaminya, baik sebelum haid atau sedang haid, diceraikan oleh suaminya. Ngitungnya kapan iddahnya? Yaitu pada masa perempuan sudah selesai dari apa? Haid. Yang itu haid. Kok haid dia? Oh, menghitungnya nanti setelah di situ iddahnya selama apa? Di 3 bulan, 3 kali suci, yakni 3 bulan 40 hari. Nah, kemudian yang berikutnya istibra ini pada budak perempuan. Istibra dalam arti masa yang wajib dilampaui bagi budak perempuan ketika terjadi pergantian pemilik. Budak itu kan boleh digauli. Illa wama malakat aymanukum. Boleh digauli. Nah, istibra pada budak ini, khusus pada budak perempuan, makna istibra sini masa yang wajib dilampaui bagi budak perempuan ketika terjadi pergantian pemilik. Makanya ini budak dijual sudah. Nah, dijual kepada orang lain masalahnya. Nah, maksudnya kalau sudah dijual kepada orang lain harus istibra dulu, dia sudah haid apa enggak. Nah, kalau sudah haid, kalau sudah haid sudah istibra. Berarti nanti kalau dia digauli oleh majikannya setelah ganti pemilik, maka dia berarti sudah di dalam keadaan haid, sudah selesai haidnya. Nah, masa dilampauinya itu dengan 1 kali haid. Itu kalau untuk budak, ini namanya istibra. Tapi sekarang budak sudah enggak ada. Jangan salah paham sehingga ada yang sampai mengatakan, "Oh, budak itu membantu." Kemudian mulai salah. Ya, sekarang budak sudah tidak ada. Beberapa tahun yang lalu masih ada di negeri Mauritania. Budak itu ada jual beli budak. Nah, pernah saya di Madinah, di depan guru saya ada orang Mauritania, ya, menceritakan bahwa masih ada, tapi itu sudah langka sekali, jarang sekarang kali. Jadi budak sudah enggak ada. Ya. Kemudian yang kelima, menunjukkan kosongnya rahim dari janin. Kalau haid berarti apa? Menunjukkan kosongnya rahim dari janin. Kalau sudah enggak haid berarti ada janinnya sedang berproses itu, sperma laki-laki dengan perempuan dalam rahim. Kok enggak haid? Nah, itu. Kalau sudah haid, ini menunjukkan kosongnya rahim dari janin. Yang keenam, diterima pengakuannya bahwa dirinya tidak hamil. Jelas. Buktinya haid. Nah, kalau haid itu berarti enggak hamil kan gitu, ya. Tapi enggak hamil. Walaupun kemarin tidak ada penjelasan bahwa orang hamil bisa haid, tapi langka, jarang. Tapi kalau dia mengaku saya enggak hamil, kenapa? Karena haid. Nah, itu bisa dijadikan bukti, diterima pengakuannya bahwa dirinya tidak hamil. Dan yang ketujuh, tidak wajib sholat pada masa keluarnya darah haid dan tidak boleh diqadha setelah masa sucinya. Ini keringanan bagi seorang wanita. Ya, subhanallah, enggak wajib sholat ya. Nah, tapi kalau dia biasa sholat, tekun, rajin sholat, ada sebagian ahli ilmu mengatakan wanita yang tidak sholat karena haid di masa haidnya, itu dia mendapatkan pahala seperti dia waktu suci, pahala sholat itu. Dan begitu masuk sholat pahala sholat sunnah yang biasa rajin dia kerjakan di waktu suci. Biasanya waktu suci rajin sholat tahajud masalahnya. Witir, duha, qobliyah, ba'diyah, qohed, dalam hatinya Oh ya Allah, andaikan saya suci, saya tetap melaksanakan sholat tahajud, sholat witir, sholat duha. Nah dalam hatinya yang ngomong kayak gitu tuh Allah kasih pahala. Ya kasih pahala seperti nah, orang yang sedang melaksanakan sholat di waktu sucinya. Ini waktu kemurahan bagi seorang wanita. Banyak kemurahan-kemurahan bagi wanita. Di antaranya apa? Adakan sholat di rumah, tidak masalah. Tapi kalau orang laki dianjurkan, sangat dianjurkan untuk sholat berjemaah ke masjid. Banyak. Oh, orang perempuan ingin sholat di masjid berjemaah. Kata Nabi, la tamna'u ima Allah ilal masajid. Jangan cegah wanita-wanita muslimah itu sholat ke masjid. Ya, apalagi ada tujuan, oh ini ada pengajian. Dengan saya hadir masjid bisa berta'lim. Boleh, tidak apa-apa. Namun, tidak apa, jangan sampai menggunakan minyak wangi dan sekiranya memicu syahwat kaum laki. Nah, kemudian juga apa? Kalau di Mekah, di Madinah masalan, untuk wanita-wanita walaupun dicegah jangan sholat apa? Sebaik sholatnya lebih baik di rumah. Tapi kalau untuk di Mekah Madinah, sekali-kali mungkin seumur hidup datang ke Mekah Madinah, tetap dianjurkan untuk sholat di Masjidil Haram. Kenapa? Karena pahalanya 100.000 kalau di Mekah, kalau di Madinah lebih dari 1.000. Nah, mungkin seumur hidup dia datang, maka dianjurkan untuk sholat di Masjidil Haram. Bukan salah pengertian, ada sebagian juga salah pengertian dalam masalah ini. Saya pernah bawa jemaah, ibu kenapa enggak sholat di Masjidil Haram? Ustaz, katanya sholat untuk perempuan itu lebih baik sholat di rumah. Akhirnya dia di hotel terus, enggak ke Masjidil Haram. Rugi sampean bayar larang-larang, enggak mau sholat Masjidil Haram. Dalam hal ini ada pengecualian, ya, karena jenengan belum tentu bisa tiap tahun datang ke Mekah. Nah, maka tetap sholat dianjurkan di masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Baik. Jadi inilah salah satu kemurahan Allah bagi seorang yang sedang haid. Jadi tidak wajib sholat dan tidak boleh mengqadha sholat. Tidak sholat, tidak wajib sholat. Tadi apa dikatakan? Kalau dia tetap, oh saya gak enak kalau gak sholat masalah. Sholat dia dalam keadaan haid, bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Ya, dapat dosa. Jadi dalam syariat itu ada aturan-aturannya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya. Kemudian selanjutnya yang ke-8, tidak wajib melakukan tawaf wada. Nah, ini terkait orang yang umroh, ya. Mudah-mudahan hanya ditakdirkan bisa umroh nanti, ya, atau haji. Tidak wajib melakukan tawaf wada jika tetap dalam keadaan haid. Enggak wajib melakukan tawaf wada jika tetap dalam keadaan haid setelah melampaui jarak 82 km dari batas kota Mekah. Jarak yang diperbolehkan untuk mengqasar sholat. Jadi tidak wajib. Jadi kalau kita semua, apalagi kita tinggal orang Indonesia, jelas, ya, jelas, ya, keadaan setelah melampaui jarak 82. Tapi kalau enggak sampai 82, dia orang tinggal di sana, seperti tinggal di perbatasan Mekah dan Jeddah, enggak sampai 82, wajib dia tawaf wada. Baik. Jadi tidak wajib melakukan tawaf wada. Kan tawaf wada bagian daripada wajib, tapi ada keringanan bagi orang yang haid. Jika tetap dalam keadaan haid setelah melampaui jarak 82. Oh, dalam perjalanan enggak sampai 82 kok suci, kembali ke Mekah melakukan tawaf wada. Baik, selanjutnya pembahasan tentang darah nifas. Darah nifas ini pengertian secara bahasa lughatan al-wiladah. Apa itu wiladah? Dari kata nafas. Menurut bahasa, darah nifas ini diambil dari kata-kata nafs. Nifas, nafas. Kenapa nafas? Yang berarti apa nafas itu? Jiwa. Nafsin, nafsun, jiwa. Kok darahnya dikenamakan jiwa, darah nifas? Kenapa? Karena keluarnya darah mengiringi nafasnya setelah melahirkan. Allahu Akbar ya. Subhanallah. Jadi ini orang perempuan lagi mempertaruhkan nyawanya, Bapak Ibu sekalian, pada saat melahirkan. Makanya darahnya yang keluar mengikuti si yang bayi, ya betul? Dinamakan darah nifas, ya, darah nifas. Ya Allah. Dan menurut syariat, itu pengertian secara bahasa, menurut syariat darah nifas adalah huwaddamul kharij akibal wiladah, yaitu darah yang keluar setelah rahim perempuan kosong dari kehamilan, yaitu setelah melahirkan. Darah setelah melahirkan, bukan sebelum atau sedang. Jadi dinamakan darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah rahim perempuan kosong dari kehamilan. Nah, darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya bayi disebut dengan darah talak, bukan darah nifas. Namanya darah apa? Talqun, talak. Dan darah yang keluar di antara kelahiran dua anak kembar. Sekarang anaknya kembar nih. Ya, gimana itu? Kalau tadi yang bareng satu bayi keluar dari perempuan, namanya darah yang sama-sama bayi itu namanya darah talqun, talak, keluar. Ya. Dan darah yang keluar dari antara kelahiran dua anak kembar disebut dengan darah.

dan kosongnya rahim dari janin. Yang kedua, syaratnya darah tersebut keluar sebelum berlalunya 15 hari dari saat melahirkan. Sekarang lahir, kok nggak keluar darah? Setelah 1 hari keluar darah, 3 hari keluar darah, masih, ya, masih disebut dengan darah nifas. 14 hari setelah melahirkan sih keluar darah, masih darah nifas. Nah, sebelum 15 hari. Tapi kalau sudah selepas dari 15 hari, nah ini beda. Darah tersebut kalau keluar sebelum terlalunya 15 hari saat melahirkan itu tetap dinamakan darah nifas. Kalau sudah 15 hari kok enggak keluar-keluar darah habis melahirkan, nah bukan darah nifas lagi, masih darah haid sudah. Nah, ini yang syarat yang ketiga. Jika keluar darah, nah sekarang ini masalah. Jika keluar darah kemudian terputus dan keluar lagi, maka masa terputusnya tersebut disyaratkan tidak lebih dari 15 hari. Tidak lebih 15 hari. Dan jika lebih dari 15 hari, maka darah yang kedua dinamakan darah haid. Nah, ya. Kadang-kadang terputus. Ini ngati-ngati, ini orang yang melahirkan kadang-kadang dianggap darah nifas semua. Beda. Ya, dianggap darah nifas. Kenapa? Katanya darah nifas itu 60 hari. Ini kan masih 60 hari. Lihat terputusnya dan keluar lagi itu berapa lama? Tidak lebih dari 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari, darah yang kedua tadi yang keluar lagi itu dinamakan darah haid, bukan darah nifas lagi. Kemudian syarat yang keempat, masa keluarnya darah tersebut tidak lebih dari 60 hari. Nah, sekarang sudah dihitung. Makanya kalau perempuan itu memang harus pandai ngitung memang. Ngitung terus ini, ngitung masa haidnya, ngitung masa setelah kelahiran, itu dihitung terus. Nah, jadi tanggal sekian, 60 hari sudah pas. Nah, tidak lebih dari 60 hari berarti darah masih darah nifas. Lebih dari itu bukan darah nifas. Nah, masa keluarnya darah nifas terbagi menjadi tiga. Masa keluarnya darah nifas terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, waktu paling sedikit dari keluarnya darah nifas. Waktu paling sedikit dari keluarnya darah nifas adalah sesaat, meskipun hanya 1 menit. Sesaat. Itu tetap dinamakan darah nifas. Sesaat. Yang kedua, masa normal. Tadi masa paling sedikit. Sekarang masa normal, kebiasaan. Kebiasaannya keluarnya darah nifas adalah 40 hari. Masya Allah, 40 hari. Jadi orang perempuan yang habis melahirkan dikasih kemurahan oleh Allah. Dengan sibuknya dia mengurus taharah, mengurus darah nifasnya, diringankan. Gak apa-apa, gak sholat. Masya Allah, tapi tetap pahalanya dapat. Gak apa-apa, gak sholat. Jadi masa normalnya berapa? 40 hari. Kemudian sekarang waktu paling banyak, tadi waktu paling sedikit, waktu manor normal, dan waktu paling banyak dari keluarnya darah nifas, 60 hari. Dan jika lebih dari 60 hari, maka dirinci. Dirinci hukumnya. Ya, lihat, jangan langsung diputuskan, boh ini kan. Lihat, jika terpisah antara darah pada hari ke-60, jika terpisah antara darah pada hari ke-60, dan hari ke-61, meskipun hanya 1 menit, maka darah yang keluar berikutnya dinamakan dengan darah haid. Nah, ini hati-hati juga, ini sangat halus masalah ini. Ya. Jadi kan, masa paling banyak kan 60 hari. Nah, dari apa ya? Nah, waktu paling banyak 60 hari. Dan jika lebih dari 60 hari, dilihat. Jika terpisah antara darah pada hari ke-60 dan hari ke-61, terputus dia. Meskipun hanya 1 menit, maka darah yang keluar yang kedua berikutnya itu dinamakan darah haid. Yang kedua, dirincian yang kedua, jika tidak terpisah antara darah pada hari ke-60 dan hari ke-61, nyambung terus masih ada masalah sampai 61, maka darah yang keluar berikutnya

0: dinamakan dengan darah istihadah. Kalau terpisah namanya darah haid. Kalau enggak terpisah ya, terus nyambung, maka yang hari ke-61 dinamakan darah istihadah. Ini dijelaskan oleh Imam Ibn Ruslan dalam kitab subatnya, Adnan nifasi lahzatun situna, aqsahu wal ghalibu arba'una. Paling sedikitnya masa nifas adalah sesaat, dan paling lamanya adalah 60 hari, dan masa normanya 40 hari. Fa'idatun, masa paling banyak keluarnya dari nifas adalah 60 hari. Nah, sekarang ada pertanyaan, kapankah mulai terhitung masa 60 hari tersebut? Apakah dari waktu melahirkan atau dari waktu mulai keluarnya darah? Karena tadi dijelaskan kan, ada kadang-kadang habis lahir gak langsung keluar darah, ada yang langsung keluar darah. Nah sekarang pertanyaannya, kapan mulai terhitung masa 60 hari itu? Apakah dari waktu melahirkan atau dari waktu mulai keluarnya darah? Jawabannya terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Ini memang perlu dijelaskan perbedaan. Pertama, minal wiladah adadan wa hukman. Ini pendapat, menurut pendapat sebagian ulama, masa nifas terhitung dari waktu melahirkan, baik dalam masalah jumlah hari ataupun hukum yang berlaku. Apa yang maksud dengan hukum yang berlaku? Dia boleh enggak sholat mulai dari situ. Nah, jadi dihitung dari waktu melahirkan. Yang kedua, min khurujid dam adadan wa hukman. Itu menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, ulama Syafi'i ya. Ya, itu masa nifas terhitung dari waktu mengeluarkan darah, bukan waktu melahirkan, tapi menghitung dari mengeluarkan darah, baik dalam masalah jumlah hari ataupun hukum yang berlaku. Ini menurut Ibnu Hajar. Jadi terhitung dari keluarnya darah, tapi pada umumnya para wanita kalau melahirkan, habis melahirkan keluar darah. Nah, tapi Ibnu Hajar terhitung dari keluarnya darah. Yang ketiga, min khurujid dam min haitsu ahkamin nifas wa ammal adad fa mahsubun minal wiladah. Yaitu menurut pendapat Imam Bulghini rahimahullah, masa nifas terhitung dari waktu keluarnya darah dalam masalah yang berhubungan dengan hukum. Nah, terhitung dari apa? Dari waktu keluarnya darah, bukan dari kelahiran. Keluarnya darah dalam masalah yang berhubungan dengan hukum, dan terhitung dari waktu melahirkan dalam masalah jumlah hari. Maksudnya apa? Andaikan habis melahirkan gak keluar darah, suci. Maka menurut siapa? Siapa Imam Bulghini? Masih boleh, adalah suci, dia bisa megang ini, dia suci. Ini yang berkaitan dengan hukum menurut Imam Bulghini, mulai dari semenjak keluar darah. Baik, yang berikutnya, masa suci antara haid dan nifas. Masa suci antara haid dan nifas, pertama, apabila darah haid keluar terlebih dahulu daripada keluarnya darah nifas, maka tidak disyaratkan harus terdapat pemisah antara keduanya. Maka darah yang keluar sebelum melahirkan disebut dengan darah haid jika terdapat di waktu haid. Sedangkan darah yang keluar setelah melahirkan disebut dengan darah nifas walaupun bersambung. Nah, ini ya. Ini masa sucinya, masa suci antara haid dan nifas. Yang pertama, yang kedua, apabila darah nifas keluar terlebih dahulu daripada keluarnya darah haid, maka terdapat beberapa keadaan. Pertama, jika keluar darah sebelum 60 hari dari lahirnya, dari kelahiran, kemudian darah tersebut terputus dan kembali keluar lagi, maka dalam masalah ini dilihatlah masa terputusnya. Jika terputusnya selama 15 hari atau lebih, maka darah yang kedua termasuk darah haid. Nah, jika terputusnya kurang dari 15 hari, maka darah yang kedua termasuk masih dalam disebut darah nifas. Yang ketiga, jika keluar darah sesudah 60 hari dari kelahiran, maka dirinci. Dirinci, ini akan bahas masalah suci, masa suci. Nah, dirinci, apabila darah tersebut terputus setelah 60 hari walaupun sesaat, maka darah yang kedua tersebut dihukumi darah haid. Apabila tidak terputus setelah 60 hari, nyambung gitu, masih ada darah. Kadang-kadang terjadi itu. Maka darah yang kedua tersebut dihukumi sebagai darah istihadah, dan nanti akan dibahas pembahasan tentang istihadah di bab khusus. Nah, memang darah istihadah dengan darah haid kadang-kadang bingung ya. Mutahayyirah, bingung mana yang istihadah, mana yang haid. Nanti akan dibahas di bab khusus. Dan berikutnya perbedaan hukum antara darah haid dan darah nifas. Perbedaan hukum antara darah haid dan nifas. Apa bedanya? Ada bedanya. Pertama, darah haid. Masa paling sedikitnya darah haid adalah sehari semalam, 24 jam. Itu kalau haid. Kalau nifas, masa paling sedikitnya darah nifas adalah hanya sesaat. Yang kedua, masa paling banyak keluarnya darah haid 15 hari. Sedangkan nifas, masa paling banyak keluarnya dari nifas 60 hari. Yang ketiga, masa normalnya keluar darah haid 6 atau 7 hari. Masa normal keluarnya darah nifas 40 hari. Yang keempat, haid berkaitan dengan masalah baligh dewasa atau iddah dewasa. Iddah masa ketika sang istri dicerai dan istibrok tadi yang sudah jelaskan. Itu kalau haid. Tapi kalau darah nifas tidak berhubungan dengan masalah-masalah tersebut. Enggak iddah, enggak baligh, enggak apa. Ya. Kalau sudah darah nifas enggak ada kaitannya dengan masalah iddah, masalah baligh atau istibrok. Kalau budak tadi. Nah, kemudian cara menghitung haid, darah haid yang terputus-putus. Nah, ini yang penting ini diketahui oleh kaum wanita. Nah, tahu suami untuk menjelaskan kepada istrinya atau anak perempuannya. Nah, cara menghitung darah haid terputus-putus. Ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli fikih mengenai cara menghitung darah haid yang terputus-putus. Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pertama, pendapat yang pertama cara menghitungnya dengan menjadikan masa yang terputus di antara masa keluarnya darah haid yang 15 hari adalah termasuk dalam hukum haid. Pendapat tersebut dikenal dengan qaulus sahab. Ya, pendapat Imam Sahab yang berarti menarik. Qaulus sahab. Qaulus sahab berarti menarik. Dan pendapat ini adalah pendapat yang kuat dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i. Ya, di sini ada.
1: Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama untuk Mutiara Pagi hari ini. Sesaat lagi tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk informasi dalam buletin berita pagi hari ini edisi Senin 8 Juni 2026.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember hari ini Senin 8 Juni 2026. Dua orang jemaah haji asal Kabupaten Lumajang meninggal dunia saat mengikuti rangkaian ibadah. Makanan pada program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Jember dinyatakan positif mengandung bakteri. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita. 9 kecamatan di Kabupaten Bondowoso ditetapkan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari Studio Pro 1 Legend Panjatan 61 Jember, inilah buletin berita pagi selengkapnya bersama saya Aprilia Purbasari. Baik, pendengar, informasi pertama, dua orang jemaah haji asal Kabupaten Lumajang dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Makkah. Diketahui, pendengar, dua jemaah haji tersebut tergabung dalam kelompok terbang 99. Informasi selengkapnya disampaikan Karyantoni.
1: Sebanyak dua jamaah haji asal Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dilaporkan telah meninggal dunia di Tanah Suci Makkah pada musim haji 2026 kali ini. Keduanya wafat akibat kondisi kesehatan yang dipicu kelelahan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lumajang, Dr. Umar Hasan SAGMA menyampaikan kabar duka tersebut. Jamaah pertama atas nama Yuwono, 63 tahun dari Kloter 99, beralamatkan Jalan Flamboyan nomor 2 Lumajang, meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2026 di Arab Saudi. Jamaah kedua bernama Pak Mistari, usia 84 tahun, asal Desa Padang, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, wafat pada tanggal 31 Mei 2026. Jenazah keduanya telah dimakamkan di pemakaman Soreya Makkah sesuai syariat yang berlaku di Arab Saudi.
2: Satunya bernama Pak Mistari, kloter 99, usia 84 tahun, meninggalnya tanggal 31 Mei. Kalau yang Pak Yono meninggalnya tanggal 29 Mei.
1: Umar juga menyebut, pendengar, kondisi jamaah Lumajang lainnya saat ini dalam keadaan sehat. Hanya sebagian yang mengalami keluhan ringan seperti kecapean dan kurang nafsu makan akibat perbedaan cuaca Indonesia dengan di Tanah Suci. Ia juga menghimbau seluruh jamaah menjaga stamina selama perjalanan pulang ke tanah air dan cuaca di Tanah Suci dinilai berbeda signifikan dengan Lumajang sehingga asupan gizi dan cairan harus tercukupi. Umar juga berharap seluruh jamaah dapat tiba di kampung halaman dalam keadaan sehat, selamat dan menyandang predikat haji mabrur. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Lumajang, kepolisian, Satlantas, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, serta media massa yang turut mendukung kelancaran pemberangkatan dan pemulangan jamaah. Pemulangan jamaah haji di Kabupaten Lumajang kloter terakhir dijadwalkan tiba di Indonesia dalam beberapa hari ke depan. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Pendengar, sementara itu untuk kepulangan seluruh jemaah haji asal Kabupaten Lumajang yang berjumlah 1.000 lebih diperkirakan akan tiba di tanah air pada 27 Juni 2026. Hingga saat ini, kondisi kesehatan jemaah haji yang masih mengikuti rangkaian ibadah dilaporkan dalam kondisi baik. Informasi selengkapnya disampaikan Karyantoni.
1: Sebanyak 1.258 jamaah haji asal Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dijadwalkan tiba di tanah air dalam waktu dekat. Kepulangan kloter utama berlangsung tanggal 27 Juni 2026 dini hari, sementara 3 jamaah kloter 115 menyusul, yakni 1 Juli karena kondisi sakit. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lumajang, Dr. Umar Hasan SAGMA, menyampaikan jamaah dari kloter 98, 99, 100 dan 101 akan mendarat di bandara pukul 1.00 waktu Indonesia Barat pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2026. Rombongan diperkirakan tiba di Lumajang sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Untuk kloter 115 yang beranggotakan 3 orang jamaah sakit, jadwal kedatangan di Lumajang mundur yakni hari Rabu tanggal 1 Juli 2026.
2: Titipan juga di kloter 115, Kabupaten Lumajang 3 orang karena sakit waktu di asrama haji. Untuk kloter 98 tanggal 27 Juni itu mendarat di Bandara Juanda itu pukul 00, jadi dini hari. Jadi hari Jumat malam Sabtunya diperkirakan nanti nyampe Lumajang itu pukul 4.
1: Umar menghimbau seluruh jamaah menjaga stamina selama perjalanan pulang. Cuaca di Tanah Suci berbeda dengan Kabupaten Lumajang sehingga asupan gizi dan cairan harus tercukupi. Ia juga berharap seluruh jamaah tiba di kampung halaman dalam keadaan sehat, selamat, dan menyandang predikat haji mabrur. Umar juga menyebut terima kasih kepada Pemkab Lumajang, kepolisian, Satlantas, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, serta media massa yang turut mendukung kelancaran pemberangkatan dan pemulangan jamaah. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Pendengar, kandungan makanan program Makan Bergizi Gratis dinyatakan positif mengandung bakteri dan ditengarai menjadi pemicu utama insiden keracunan yang dialami sejumlah pelajar jenjang taman kanak-kanak di Kabupaten Jember beberapa waktu lalu. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
3: Pendengar, Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Jember menerima hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang diduga menjadi penyebab puluhan siswa TK dan PAUD mengalami gangguan kesehatan usai mengkonsumsi menu MBG pada Mei lalu. Ketua Satgas MBG Jember, Ahmad Imam Fauzi, mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap 4 sampel makanan yang berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kaliwates 3. Sampel tersebut meliputi nasi putih, ayam suwir bumbu kuning, ayam suwir bumbu merah, serta tahu crispy. Hasil uji laboratorium menunjukkan 2 sampel ayam suwir positif mengandung bakteri Staphylococcus aureus, sementara sampel nasi putih dan tahu crispy dinyatakan negatif. Menurut Fauzi, bakteri tersebut diduga muncul akibat proses pengolahan, kebersihan personal maupun penyimpanan makanan yang tidak sesuai standar.
4: Hasil uji laboratorium terhadap sampel yang kejadian di Kaliwates memang betul mengandung bakteri Staphylococcus aureus. Dia hidup di daging, terkontaminasi akibat cara pengolahan dan penyimpanan makanan yang keliru. Hal ini lebih ke persoalan kebersihan personal dan lingkungan kerja pengelola. Dan Satgas MBG mengintensifkan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh dapur satuan pemenuhan gizi di Jember sebagai awal terhadap 209 SPPG yang sudah dievaluasi. Hasilnya akan kami sampaikan nanti ke publik.
3: Pendengar, menindaklanjuti hasil tersebut, Satgas MBG Jember sudah mengusulkan penutupan permanen SPPG Kaliwates 3 kepada Badan Gizi Nasional atau BGN melalui surat yang ditandatangani Bupati Jember. Selain itu, pengawasan terhadap seluruh dapur penyedia MBG di Jember juga akan diperketat untuk memastikan seluruh standar operasional prosedur dijalankan dengan baik. Sebelumnya, sebanyak 22 siswa TK dan PAUD di Kabupaten Jember mengalami keluhan mual, muntah, dan pusing setelah mengkonsumsi makanan program MBG yang didistribusikan oleh SPPG Mitra Kaliwates 3 pada 20 Mei lalu. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bondowoso menetapkan 9 kecamatan dan sejumlah desa masuk zona rawan kekeringan di tahun 2026. Untuk meminimalisir dampak buruk, BPBD setempat bersama sejumlah pihak intensifkan distribusi air bersih. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
5: BPBD Bondowoso menetapkan status siaga kekeringan seiring masuknya musim kemarau. Status itu ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Bondowoso yang mencakup 9 kecamatan, 13 desa, 20 dusun, dan 1.784 kepala keluarga yang berpotensi terdampak kekeringan. Kalaksa BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah penanganan, baik untuk kebutuhan darurat maupun jangka panjang. Untuk penanganan darurat, BPBD telah menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak. terdampak. Distribusi air bersih direncanakan sebanyak 28 kali dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia. Selain distribusi air bersih, BPBD juga menyalurkan bantuan berupa tandon air kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk membantu warga menampung pasokan air selama musim kemarau berlangsung. Di sisi lain, BPBD juga telah melakukan pemetaan daerah rawan kekeringan sebagai dasar penyusunan program penanganan jangka panjang. Hasil pemetaan itu akan dikoordinasikan dengan instansi teknis guna mendapatkan intervensi program penyediaan air bersih.
6: Selain distribusi air bersih, kita juga memberikan bantuan berupa tandon air. Dan kemudian untuk ke depan, kita sudah melakukan pemetaan terkait daerah yang rawan kekeringan yang nantinya kita akan berkoordinasi dengan instansi teknis untuk bisa diintervensi program pengadaan air bersih. Juga kita melakukan usulan pengadaan sumur bor, baik itu di BPBD Provinsi maupun di BNPB. Dan juga kita kemarin sudah menjajaki kerjasama dengan badan usaha lain ataupun organisasi yayasan kemanusiaan yang lain untuk bisa mengadakan sumur bor.
5: BPBD juga mengusulkan pembangunan sumber air bor kepada BPBD Provinsi Jawa Timur dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Selain itu, pihaknya menjajaki kerjasama dengan dunia usaha dan organisasi kemanusiaan untuk mendukung penyediaan sumber air di daerah terdampak. Menurut Kristianto, kebutuhan distribusi air ke depannya akan terus dikaji, termasuk kemungkinan dukungan dari BPBD Provinsi Jawa Timur maupun skema pembiayaan lain yang memungkinkan untuk memperkuat penanganan kekeringan di Bondowoso. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pendengar, pelaku usaha tambak dan masyarakat pesisir Banyuwangi mulai didorong tidak lagi hanya menjual hasil panen udang dalam bentuk mentah. Melalui pelatihan pengolahan udang yang digelar Fakultas Ilmu Kesehatan Kedokteran dan Ilmu Alam Universitas Erlangga Banyuwangi dan Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama Banyuwangi, warga dikenalkan cara mengubah hasil tambak menjadi produk bernilai jual lebih tinggi. Pelatihan berlangsung di Resto Shabu dan Shabu and Grill S Village Banyuwangi pada Minggu 7 Juni 2026. Peserta terdiri atas anggota koperasi Mibama, pelaku usaha tambak, anggota binaan Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama, dan masyarakat pesisir Banyuwangi. Dalam kegiatan tersebut, peserta mempraktikkan langsung pembuatan 4 produk olahan berbahan dasar udang segar. Tidak hanya belajar memasak, mereka juga mendapat materi mengenai pengemasan produk hingga peluang pemasaran agar hasil olahan memiliki daya saing. Pendengar, Ketua Tim Pengabdian Masyarakat FIKKIA Universitas Erlangga Banyuwangi, Arif Habib Fasya mengatakan, selama ini hasil tambak di Banyuwangi sebagian besar masih dijual dalam kondisi segar dengan nilai keuntungan terbatas. Pendengar, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai menekan operasional kapal feri di lintasan Jawa-Bali. Kenaikan harga oli hingga suku cadang impor membuat biaya perawatan kapal melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tercatat mencapai Rp18.095 per minggu 7 Juni 2026. Kondisi tersebut membuat operator kapal harus melakukan efisiensi untuk menjaga operasional tetap berjalan. Ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Jawa Timur, Iputu Gede Widiana mengatakan lonjakan harga oli menjadi beban terbesar bagi perusahaan kapal feri. Menurut Putu, sebelum konflik Timur Tengah memanas, harga oli kapal produksi Pertamina berada di kisaran Rp4.5 juta per drum berkapasitas 209 liter. Namun pada April 2026 naik menjadi Rp6.95 juta dan kembali melonjak menjadi Rp9.33 juta per drum pada awal Juni 2026. Pendengar, buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, sebanyak 9 perahu nelayan di pesisir Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, tenggelam karena gelombang pasang disertai angin kencang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo, Timbul Suryanto, mengatakan dari 9 perahu nelayan, 3 diantaranya rusak berat, selebihnya rusak ringan. Perahu nelayan yang rusak itu lokasinya berada di Dusun Pasar Nangka, Desa Kecamatan Jangkar. Saat itu Sabtu 6 Juni 2026 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat terjadi cuaca ekstrim gelombang pasang disertai angin kencang. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kerugian diperkirakan mencapai 60 juta rupiah. 9 perahu rusak akibat cuaca ekstrim itu adalah milik nelayan setempat. Pendengar, Kota Sinema Mall Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mendukung industri kreatif daerah dan pengembangan potensi perfilman lokal. Head of Business KCM Situbondo, Satrioni, mengaku pihaknya siap menayangkan film karya sineas lokal sebagai bukti dukungan pengembangan industri kreatif daerah. Kata Oni, antusiasme masyarakat terhadap film karya sineas Situbondo cukup baik. Sampai saat ini sudah ada 50 tiket yang terjual pada penayangan film pada 13 Juni 2026. Oni mengajak masyarakat Situbondo untuk menonton karya sineas lokal. KCM Situbondo menyediakan 170 tiket. Ia optimis tiket itu akan terjual habis. Pendengar, PT KAI Daop 9 Jember mencatat tingginya mobilitas masyarakat selama periode libur panjang dan cuti bersama 26 Mei hingga 1 Juni 2026. Selama sepekan tersebut, stasiun-stasiun di wilayah Daop 9 melayani puluhan ribu penumpang yang melakukan perjalanan ke berbagai daerah. Kabupaten Banyuwangi misalnya menjadi wilayah dengan jumlah penumpang tertinggi. Total sebanyak 77.508 penumpang dilayani di seluruh stasiun wilayah Banyuwangi. Terdiri dari 38.045 penumpang berangkat dan 39.463 penumpang datang. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan tingginya angka tersebut menunjukkan Banyuwangi masih menjadi salah satu tujuan utama perjalanan masyarakat baik untuk wisata, bisnis maupun keluarga. Pendengar, warga Gumukmas Kabupaten Jember berinisial MA 41 tahun diamankan pihak kepolisian setempat setelah terbukti melakukan penganiayaan terhadap sejumlah petugas provider Wi-Fi menggunakan senjata tajam. Atas insiden tersebut, satu orang mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Informasi selengkapnya disampaikan Karyantoni.
1: Seorang duda berinisial MA 41 tahun diamankan petugas gabungan Polsek Kencong dan Polsek Gumukmas setelah diduga membacok karyawan provider internet secara acak di jalan raya, Desa Gumukmas, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember. Kapolsek Gumukmas Ibtu Edi Santoso membenarkan peristiwa tersebut. Pelaku telah diamankan bersama barang bukti sebilah celurit. Berdasarkan keterangan kepolisian dan rekaman CCTV, pelaku mengamuk dalam kondisi tanpa busana bagian atas dan hanya mengenakan celana pendek. Ia berteriak-teriak sambil mengayunkan celurit berulang kali dan mengejar sekitar 6 karyawan yang berada di kantor Wi-Fi Lumajang Vision. Akibat serangan itu, satu karyawan bernama Joni, 41 tahun warga Kecamatan Kencong, mengalami luka bacok di bagian punggung dan siku. Para karyawan lain berhamburan keluar kantor dan menyelamatkan diri ke jalan raya. Edi juga menambahkan pendengar pihaknya masih berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku. Hingga berita ini diturunkan, MA masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Gumukmas, Jember. Polisi juga masih mendalami motif dan latar belakang kejadian tersebut. Dari wilayah hukum Jember, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Baik pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
7: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Pendengar, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie gagal meraih gelar juara Indonesia Open 2026 setelah dikalahkan Victor Lee. Wakil Kanada tersebut menang 2 game langsung dengan skor 21-19 dan 21-8 di Istora Senayan. Ia mengakui merasakan tekanan besar sejak awal pertandingan final berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah. Ia menilai ketegangan yang muncul sejak awal laga menjadi tantangan tersendiri sepanjang pertandingan berlangsung. Menurut Jonathan, kartu kuning yang diterimanya pada pertandingan tersebut tidak mempengaruhi performa maupun konsentrasi bermain. Ia merasa masih mampu mengendalikan tekanan dan ketegangan yang muncul selama pertandingan berlangsung hingga berakhir. Pendengar, ganda campuran Denmark Mathias Christiansen, Alexandra Boye tampil sebagai juara Indonesia Open 2026. Pasangan ranking 5 dunia itu mengalahkan wakil Cina Chang Xing Zhang Qi secara straight set 21-15, 23-21. Pertemuan keempat kedua ganda tersebut berlangsung selama 46 menit di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Juni 2026. Christiansen Boye yang sudah familiar dengan kondisi istora tampil lebih percaya diri. Sempat tertinggal di akhir poin, pasangan Denmark itu tetap mampu menjaga ketenangan mereka. Perbedaan pengalaman menjadi penentu kemenangan dan Christiansen Boye membuktikan dengan merebut kemenangan tidak terduga di game pertama. Cheng Zhang yang mulai memahami pola permainan memberikan perlawanan ketat membawa game kedua hingga ke setting. Christiansen Boye yang sejak awal memimpin permainan tidak menyerah dan terus memberi perlawanan hingga akhirnya merebut kemenangan. Pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan dalam buletin berita pagi, kita ikuti paket acara feature dengan topik Semangat Guru Menjaga Pendidikan Anak Desa yang disusun dan dibacakan Anggi Widya.
8: Setiap pagi, Muntiah menyambut anak-anak yang datang ke TK IT Anacua di Desa Duku Bencek, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Bagi perempuan yang juga menjadi kepala sekolah itu, pendidikan anak usia dini bukan sekedar rutinitas mengajar. Ia melihat pendidikan sebagai bekal penting bagi anak-anak di lingkungannya untuk meraih masa depan yang lebih baik. Namun perjalanan itu tidak selalu mudah. Di tengah bertambahnya jumlah murid, fasilitas belajar yang tersedia justru sangat terbatas. Sekolah yang dikelolanya hanya memiliki 2 ruang belajar. Bahkan, ruang kantor sempat disekat dan difungsikan sebagai kelas agar seluruh anak tetap bisa mengikuti pelajaran.
9: Kami sekat jadi kelas sama kantor. Nah, itu kan kurang kondusif. Sementara yang usia 3 tahun itu lumayan ya anaknya ya, yang tiap hari ada kakaknya sekolah, adiknya ikutan gitu ya. Terus kurang kondusif untuk ke kakaknya gitu. Nah, iya. Jadi gimana nih ya solusinya ya gitu ya. Akhirnya kami cari cara tuh gimana ya bisa dapat bantuan satu ruang lagi. Jadi rencananya yang ini kantor, kami sekat lagi untuk menampung yang usia 3 tahun.
8: Keterbatasan tersebut tidak membuat Muntiah menyerah. Ia terus mencari cara agar anak-anak di desanya tetap memiliki akses pendidikan yang layak. Salah satunya dengan mengupayakan tambahan ruang belajar agar proses pembelajaran bisa berlangsung lebih nyaman dan sesuai dengan kebutuhan anak usia dini. Upaya itu akhirnya membuahkan hasil. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL, BRI, TK IT Anacua memperoleh bantuan pembangunan ruang belajar baru yang mulai digunakan pada awal tahun 2026.
9: Yang sangat signifikan itu ya perubahannya anak-anak itu jadi lebih nyaman sepertinya gitu ya, gedungnya luas. Terus mereka itu tidak riwah sama adik kelasnya yang tadi itu yang mengklasifikasikan usianya itu. Jadi mereka nyaman gitu loh Mbak, dengan adanya gedung baru itu seneng banget mereka, anak-anak itu.
8: Perubahan itu juga mendapat respon positif dari masyarakat. Kepercayaan orang tua terhadap sekolah meningkat. Bahkan jumlah calon peserta didik baru mulai bertambah.
9: Alhamdulillah setelah direnov aja sudah mulai ada yang daftar, sampai detik ini tuh 8 orang. Saya tuh masih belum ini ya, belum buka banner lagi ini ya. Sudah alhamdulillah sudah 8, insya Allah ini sudah waro-waronya 10 gitu, 10 anak. Mudah-mudahan next time-nya bisa tambah lagi. Kita belum buka banner di mana-mana gitu ya.
8: Menurut Muntiah, dukungan terhadap pendidikan anak usia dini ini sangat penting, terutama bagi sekolah yang melayani masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas. Sementara itu, manajer operasional dan layanan BRI, Branch Office Jember, Wildan Pratama mengatakan, program TJSL di bidang pendidikan menjadi bagian dari komitmen BRI dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.
10: Ya, harapannya kalau renovasi ini tentunya akan memberikan dampak positif langsung kepada baik itu siswanya atau santrinya. Jadi, namanya tanggung jawab sosial ya, artinya kita juga mendukung program-program pemerintah dalam hal pendidikan. Jadi mulai dari sarana prasarana kita juga ikut bantu. Jadi kita juga turut memberikan kontribusi di situ sesuai yang diamanahkan oleh kantor pusat, oleh regulator, oleh pemerintah, kita kerjakan sebaiknya.
8: Meski kini sudah memiliki ruang belajar yang lebih layak, perjuangan Muntiah belum berhenti. Ia masih berharap sekolahnya bisa memiliki lebih banyak sarana bermain edukatif untuk mendukung perkembangan motorik dan kreativitas anak-anak.
9: Saya berharap bantuan-bantuan dari CSR ini bukan hanya dari gedungnya aja ya, cuman diperhatikan juga dari sarprasnya mungkin ya, kalau di TK itu APE-nya ya, APE-APE yang sangat mendukung untuk pembelajaran mereka. Motoriknya juga anak-anak perlu diasah juga lewat APE-APE itu.
8: Di balik tawa dan nyanyian anak-anak yang terdengar setiap pagi, tersimpan semangat seorang guru yang terus berupaya menjaga pendidikan di desanya. Karena bagi Muntiah, setiap anak berhak mendapatkan ruang untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-cita.

Baik, pendengar, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Prilia Perbasari bersama rekan operator Koko serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pagi pendengar Pro 1 RRI Jember, senang sekali di pagi hari ini saya Aflio Berbasari yang punya tugas untuk temani Anda hingga pukul 10 nanti. Tentunya pendengar, pagi ini kondisi cuaca cukup cerah dan saya yakin Anda sudah siap untuk melanjutkan aktivitas yang mungkin sempat tertunda beberapa hari yang lalu karena Anda harus berlibur dengan keluarga. Nah, semoga dengan agenda berlibur sekarang Anda sudah siap ya, fresh kembali, segar kembali dan siap untuk melanjutkan rutinitas. Beberapa informasi siap untuk kami hadirkan, tapi sabar dulu, saya akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pendengar, untuk Anda yang mungkin rajin berwisata ya, menggunakan transportasi kereta api. Nah, rupanya Banyuwangi ini jadi wilayah terpadat penumpang kereta saat libur panjang, pendengar. Jadi PT KAI Daop 9 Jember ini mencatat tingginya mobilitas masyarakat selama periode libur panjang dan cuti bersama pada 26 Mei hingga 1 Juni 2026. Jadi selama sepekan ini stasiun di wilayah Daop 9 ini melayani puluhan ribu penumpang yang melakukan perjalanan ke berbagai daerah, pendengar. Dan Kabupaten Banyuwangi ini jadi wilayah dengan jumlah penumpang tertinggi. Bahkan pendengar dikatakan bahwa tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa Banyuwangi masih jadi salah satu tujuan utama perjalanan masyarakat, baik untuk wisata, bisnis maupun keluarga. Di posisi kedua ada Kabupaten Jember, pendengar. Mencatat total pelayanan sebanyak 67.032 penumpang dan jumlah tersebut terdiri dari 33.789 penumpang berangkat dan 33.243 penumpang datang. Nah, pendengar, sementara itu untuk wilayah Probolinggo melayani 8.405 penumpang, disusul Lumajang sebanyak 4.105 penumpang dan Pasuruan sebanyak 4.046 penumpang selama periode yang sama. Bahkan pendengar, ya, untuk manajer hukum dan humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro ini menilai tingginya mobilitas penumpang selama libur panjang ini jadi indikator meningkatnya konektivitas antar daerah sekaligus aktivitas ekonomi masyarakat. Dan menurut beliau, transportasi kereta api tidak hanya berperan sebagai sarana mobilitas saja, tapi juga turut mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan usaha lokal di berbagai daerah. KAI Daop 9 Jember juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memilih kereta api sebagai moda transportasi selama periode libur panjang dan cuti bersama tersebut.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pendengar, jika Anda mungkin saat ini tengah dalam perjalanan untuk menuju ke tempat Anda bekerja, selalu berhati-hati pendengar ya, karena di hari Senin biasanya ini kondisi jalan cukup ramai dan tentunya banyak kendaraan berlalu lalang yang pada akhirnya akan sedikit ya membuat kemacetan ya beberapa sudut di wilayah Kota Jember ini. Selalu patuhi aturan lalu lintas pendengar ya, karena bagaimanapun juga dengan Anda mematuhi aturan lalu lintas ini sama halnya dengan Anda menjaga keselamatan diri Anda dan juga orang lain. Nah, pendengar, sesaat lagi informasi lainnya akan kami hadirkan dari berbagai wilayah di Indonesia terangkum dalam Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Namun informasi kali ini saya akan hadirkan dari wilayah Bondowoso terlebih dahulu, pendengar. Jadi sebanyak 1.500 peserta memeriahkan kegiatan Bayangkara Run 5K yang digelar Polres Bondowoso dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 pada Minggu 7 Juni 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Mapolres Bondowoso tersebut diikuti berbagai kalangan masyarakat. Kapolres Bondowoso AKBP Dr. Aryo Dwi Wibowo bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda secara resmi melepas para peserta tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, di mana kegiatan itu juga dihadiri oleh para pejabat utama Polres Bondowoso serta anggota Polres yang turut berbaur dengan masyarakat selama pelaksanaan acara. Pendengar, antusiasme warga tampak di sepanjang rute lari sejauh 5 km. Sejumlah masyarakat bahkan menyediakan air minum dan makanan ringan secara gratis di depan rumah mereka untuk para peserta yang melintas. Selain menjadi ajang olahraga, kegiatan tersebut juga menghadirkan berbagai hadiah dan juga door prize bagi peserta. Panitia menyiapkan berbagai hadiah mulai dari sepeda, peralatan elektronik, hingga hadiah hiburan lainnya, pendengar ya. Dan suasana semakin meriah dengan hiburan musik dan juga senam bersama setelah seluruh peserta mencapai garis finish. Kegiatan berlangsung aman, tertib dan juga penuh keakraban antara jajaran Polri dan juga masyarakat. Demikian pendengar untuk informasi pada pagi hari ini. Dan sesaat lagi kami akan melanjutkan dalam Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pohon dingin tidak panas atau sedang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global. Hai teman-teman, pernahkah kalian merinding padahal tidak sedang berada di tempat dingin? Merinding ternyata bukan hanya karena suhu rendah. Saat kita merasa takut, terharu, atau bahkan saat mendengar musik yang menyentuh, tubuh secara otomatis melepaskan hormon adrenalin. Hormon ini memicu kontraksi otot kecil di bawah kulit yang disebut arrector pili. Akibatnya, bulu-bulu halus di kulit berdiri dan muncullah sensasi merinding.
4: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
5: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
6: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
7: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
5: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Avandi melaporkan.
8: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
9: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
6: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alam yang sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola. Pandai menjaga.
9: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
10: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
11: Ayahmu kerjanya apa, nak?
10: Ayah saya kerjanya petani, gajinya itu 100 minggu per hari.
9: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
11: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Ya, mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan Tiang hanya supaya dia bisa ses gitu. Saya dorongan dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
9: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil.